Cak Ning, Direktorat Jenderal Pajak DJP nang Jawa Timur ngelakono penyitaan akeit 230 aset KPI penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai 4,9 miliar rupiah. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen lan Penyidikan PPIP Kantor Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur Loro, Johnny Victor, nyampe no lek kegiatan pekan sita serentak tanggal 12 sampai 16 Juni tahun 2016 iki ngelibat no kantor wilayah DJP Jawa Timur siji, loro, lan telu menyasar 158 penunggak pajak sing duwe total tunggaan mencapai 600,2 miliar rupiah.

0: Nyandak kabar liane, caning PT PLN Persero unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Situbondo Jawa Timur terus ngelakokno upaya antisipasi potensi gangguan jaringan kelistrikan. Salah sijine nganggo pemangkasan ranting pohon, cek keandalan pasokan listrik ke jogo api. Manajer PT PLN UP3 Situbondo, Teguh Budi Oktavianto, nyampekno pemeliharaan dengan memangkas ranting pohon iki penting dilakokno kanggo nyegah potensi gangguan. PLN unit layanan pelanggan ULP Besuki ngelakokno pemotongan pohon maupun ranting pohon sing dinilai berpotensi mengganggu jaringan listrik, yaiku nang wilayah pegunungan Desa Tlogosari, Kecamatan Sumber Malang. Janing iku mau yorek woro-woro jam pitu isu iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam wolu isu.
1: Woro-woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi, lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Heh, ojo asal njupuk Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dadi ibu sing pinter milih endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Oke, Janing, saiki tanggal 20 Juni ya, tahun 2006 likur. Tapi bentanggal 20 Juni iku ya ono peringatan-peringatan sing diperingati ngono ya, Janing ya. Nah, sing pertama iku ono hari lahire B.J. Habibie. Tanggal 20 Juni tepate tahun 1936 Baharudin Yusuf Habibie lahir caning nang Pare-Pare Sulawesi Selatan. Kecili dekne iki dikenal sebagai anak sing cerdas lan haus ilmu pengetahuan. Habibie bahkan wis fasih berbahasa Belanda sejak dini lan dudukno minat gede nang dunia teknik lan teknologi caning. Perjalanan pendidikane berawal teko teknik mesin ITB sadurunge ngelanjutno studi nang Jerman. Nang kono Habibie ngembangno crack progression teori. Iki sebuah teori revolusioner dalam dunia penerbangan sing iso menghitung awal mula keretakan nang badan pesawat. Nah, berkat temuannya ini Cak Ning, B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack karo dunia internasional. Karire tambah bersinar pas wayahe mimpin IPT-an lan sukses menerbangkan pesawat N250 buatan Indonesia tahun 1995. Dia dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Nah, Cak Ning, Habibie mulai perjalanan politike dadi Menteri Riset lan Teknologi saksuwene rong dekade ya. Tahun 1978 sampai 1998 lan sadurunge akhire dadi Wakil Presiden genteni Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga tahun 1998. Beliau wafat caning tanggal 11 September tahun 2019 nang umure 83 tahun caning, tapi warisane tetap urip dalam sejarah teknologi bangsa.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku kutha Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang Dalan Tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenenge Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan Tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran, karo Dalan Embong Malang.
2: Aduh, nek tak delok-delok anakku iki opo yo? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ketisu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru mana dek iku yo melok pramuka lho.
3: Hehehe, lapo ning sampean iku gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
2: Iyalah ning, lah iya. Iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isu yo ning yo. Sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatane ku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
3: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno.
2: Jarno ae. Anake sampean iku berkegiatan. Pokoke lak positif.
3: Gak sampe sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase.
4: Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane.
3: Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
2: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya iso berkembang lan tumbuh dadi generasi sing berkualitas.
5: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopo kabeh?
5: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
5: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik, Ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
5: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah, jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
1: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Caning, selain dari hari lahirnya BJ Habibie, tanggal 20 Juni ini yo diperingati sebagai Hari Pelaut Internasional. Sebagai bentuk penghormatan terhadap para pelaut sing dadi garda terdepan dalam menggerakkan roda perdagangan global. Nah, data teko PBB nyebutno luwih teko 90% perdagangan dunia diangkut melalui laut, Caning. Dadekno peran pelaut iki sangat vital dalam ekonomi dunia. Gak mek poro pelaut niaga, peringatan iki yo mencakup ilmuwan kelautan sing berjasa dalam eksplorasi lan pelestarian ekosistem laut. Dan hari iki ditetapno secara resmi oleh Organisasi Maritim Internasional dalam konferensi diplomatik nang Manila, Cak Ning.

0: Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuriangga.

0: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak rata, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macem-macem penyakit. Kayata dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Oke, Cane, mari ini bakalan onok lontong balap. Aku cek bakalan ngancani sampean, Cane, tadi ojo nang dindi, pancet nang kene ae. Nampro papat, suara budaya Surabaya.

Rencana Pemkab Ponorogo Jawa Timur bakalan nindaklanjuti sejumlah catatan Badan Pemeriksa Keuangan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lis Jiarita nang Ponorogo nyampe no, pemerintah daerah segera berkoordinasi karo organisasi perangkat daerah terkait penyelesaian catatan hasil pemeriksaan iki. Saat durungi, Pemkab Ponorogo nyerahno LKPD unaudited tahun 2020 nang BPK Perwakilan Jawa Timur sak marino nyelesekno tahapan pemeriksaan pendahuluan.

0: Kabar liane, Cane, pemerintah Kota Kediri Jawa Timur memperkuat layanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi layanan sehingga ini administrasi kependudukan mesti diperbarui lan valid. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari nyampe no nang era digitalisasi saiki organisasi perangkat daerah dituntut tambah proaktif gawe ngekei pelayanan nang masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri membuat berbagai inovasi kependudukan, diantarane kelurahan lapor kematian cepat dan akurat alias kelar, kolaborasi layanan dokumen kependudukan saat pernikahan kado nikah, karo buku pokok pemakaman alias BPP. Janing iku mau yorek woro-woro jam wolu isu iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam songo isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo kene ning ane sik repot. Soalnya kini kau dewe bakal ketekan tamu neng, tadi saiki tak genteni dhisik. Neng ane persiapan soalnya.
0: Pokoke dino iki neng pun sibuk. Rodok,
1: rodok sesek awak dewe. Kerjaane rodok sesek.
0: Ya.
1: Iki kau talkshow neng gone galeri.
0: Dilanjut rapat.
1: Rapat pleno nak Pak Dewas, nak Pak Dewan Pengawas.
0: Dilanjut engko goyang rambut jam 3 sama jam 5 sing live siaran langsung
1: dene kanggo Cak Ning sing mengke sonten badhe tindak mriki monggo terbuka untuk umum.
0: Untuk umum
1: dene sampai berjubel-jubel ya engko sampai ning lobi-lobi barang ya ora apa-apa ngedekno panggung ya ning ya
0: sing kepin nyanyi monggo nyanyi kepin joget monggo joget
1: nggih ya wis saiki warunge wis dibuka biya. Ayo neng,
0: lontong wis diirisi.
1: Lentone iki masih gawe sapa neng?
0: Aku.
1: Oh, terus tahune sing gawe sapa neng?
0: Aku.
1: Kecak mbaya sing gawe sapa neng?
0: Aku.
1: Lho, lah terus arek nom-nom iku lapor
0: arek ngono. Arek nom-nom mang budala. Idi kiwir, idi kiwir.
1: Oh, ngono.
0: Ya opo neng?
1: Sing penting gak udan kaya wingi rong dina wingi ya.
0: Sing gak udan.
1: Arek nom iku dah mentang-mentang kan arek sekolah.
0: Iya.
1: Mentang-mentang preian dadi senengane lembean.
0: Tapi ngene ning Pur. Sekolah libur ya boleh saja. Oleh preya monggo preya
1: jenenge. Sekolah preya pancene wayahe prei.
0: Tapi belajar ojo sampai prei.
1: Nah iku terutama belajar ojo sampai prei. Mari ngono bantu wong tua iku ya ojo sampai prei. Gak ono preine lho ya. Soale wong tua ngopeni sampean-sampeane ora ono preine. Ayo saiki sapa sing bakal dodolan? Wah, ono ning Ami, ono aku, ono sapa maneh sebutkan?
2: Ning Adel.
1: Ning Adel. Ono meneh?
2: Ning Kaila.
1: Ning Kaila. Alhamdulillah sehat kabeh. Ya nduk ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya nek duwe sing dadalan nang balap nom-nom ngene iki piye? Muga-muga engko sing tuku kemrubut rak ngono. Ya ta Ning,
0: sing dadal nom-nom tapi areke gurung iso bengok-bengok kaya awak dhewe. Gak biasa.
1: Ya saya jajal ditawakno, jajal ditawakno aku pengen krungu e.
0: Kela.
2: Ayo lanteng balape dituku.
1: Ah, kurang bengok ya.
2: Ayo lanteng balawe dibeli.
1: Ah iya. Ancane nek si Adel iki ilate dudu ilat-ilat kene.
0: Iya.
1: Ilate ilat Tangerang.
0: Jadi ya dimaklumi nek gak iso ngomong Jawa.
1: Ya wes saiki topike ya iku monggo Cak Ning sing gabung nggih tentang nek prei sekolah iku bukan berarti prei semuanya. Monggo Cak Ning sing badhe nggegono tenggene Pro 4 RRI Surabaya. Preianmu sampai kapan to, Nduk?
2: Sampai tanggal 13 Juli.
1: Wih, 13 Juli ya, cik sawi ya, enak. Saiki lo cik selawi, cik setengah bulan ya, cik dua minggu lebih ya. Ya wes, ono WA, ya, ono WA sing masuk. Nah, sik. Sekok 3308 nah, iki. Duh, sik ono telepon sing mlebu ya. Teleponnya dhisik diangkat. Soale engko nek ketrak WA telepone terus mandek. Nggih, sik. Nggih, monggo. Assalamualaikum.
0: Londong balap.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lontong balape Pro 4 wis dibuka mablak.
1: Nggih, buka biak pokoke. Nggih, monggo Bapak Arno.
3: Sehat-sehat sedaya ning.
1: Alhamdulillah sami sehat.
3: Sehat sedaya dipun.
1: Terus pundi kondisine cuaca tenggene daerah PP Legi?
3: Daerah PP Legi injing menjelang subuh kalau wau jawah deres ning.
1: Oh, berarti udane pindah rono. Nggih, mriki mboten udan blas garing.
3: Wingi-wingenane dibagi tapi mboten kados Surabaya. Surabaya kan ngantos Gelegen.
1: Nggih. Ngantos tumpah ruah nggih. Terus sak menika sampun cerah.
3: Iki masalah liburan
1: ngoten. Nggih, libur sekolah ora kudu ora berarti libur semuanya.
0: Libur sekolah itu belajare gak oleh libur.
3: Oke, belajare niku nggih, tapi enten sing kula sayang nene.
1: Napa?
3: Iki ngen kula niku sekolah prei.
1: Nggih.
3: Lah kok ngajine melok diprekne to ning?
1: Ngoten ngaji sing sonten niku.
3: Lah. Nggih mulai sekolah prei mangke nek sekolahane mlebet nggih melok mlebet.
1: Oh,
3: kan arek pale kula tingali niku padha dolin sing lanang-lanang padha bal-balan teng kene halamane masjid. Enten sing bal-balan enten ngene lapangan sore-sore niku ning. Nggih. Ya sajane sing kados arek-arek ngoten niku kudune mboten diprekne ngajine ne.
1: Mbok menawi mawon lho nggih. Mbok menawi niku ngeten. Libur sekolah kan dawa. Mbok menawi lho nggih menika. Libur sekolah kan rada panjang. Artine seminggu luweh. Berarti kan niku liburan panjang, liburan kenaikan kelas. Mbok menawi ebeke ana sing mulih nang gone bae, ana sing pengin preian dawa ngaten. Akhire sing kalender pengajian niki derek libur, mbok menawi ngaten. Dados nyukani napa? Nyukani wekdal istirahat napa pripun ngaten nggih? Amargi sami. Nggih, amargi sami ya Bapak Parno. Nggene sanggar tari tenggene Taman Budaya ingkang dipun rampung kalian Barofix sing biasane kula nderek nglatih teng mriku niku nggih diliburkan. Jadi kalau sekolah libur, si sanggarnya juga libur. Sami.
3: Oh, ngaten.
1: Mbok menawi ngaten, tapi menawi padatane kados pundi ngoten kan napa jare masjidipun Bapak Parno.
3: Gitu. Niku pancene leres ingkang panjenengan
1: aturaken. Mbok menawi mawon ngaten nggih.
3: Pancene nek pun libur sekolah niku bapak ibu niku
1: nggih.
3: Anake diunsekne tengene bae.
1: Diuncalno sik.
3: Mungkin nek pun wayahe mlebet ngoten disusul malih.
1: Nggih.
3: Mbok niku pancene leres ngoten niku wae. Prediksi ne panjenengan.
1: Nggih. Cuma lah kanggo bocahe niki bukan berarti nek wis prei ning gone bae terus layah-layah terus ora sinau, rak nggih ngoten to.
3: Nggih, emang sangat. Tapi sing mboten teng kene, Mbak, mboten dateng kene bae niku bocahe niku mengdulan akhirnya ruwame rame enten gini warkop main video game surak-surak ngoten iku lho ning
1: niki lari-lari ngarep kula niki ning Kaila kali ning Adel niki mesem-mesem mbuh engko tak tekokane jajal nek pas playan sing dilakoni apa ngoten nggih
3: lah nggih ning iku kan nggih sajane nggih diparingi kesibukan napa ngoten. Nah niku nek arek niku nek mboten enten kesibukan akhire nggih

0: Terusé wis aja ndingkluk ae turu ae jare ngantuk.
1: Mari ngono customere meneng-meneng tangane njupuk mak celemut ngono terus liwat tok ra api.
0: Lah mboten ngoten nek kula niku dijawel ening.
1: Oh ngaten ah.
0: Nggih. Selamat ini mboten mendet ya mbak, kalau dijawil takutnya pak, jari ngom
1: oke, matur nuwun sangat Abah Parno, mugi tansah lancar sedayanipun rezekinipun
0: amin, amin, amin pentungane lah kok niki wau mangke sonten-enten
1: goyang dangdut,
0: goyang dangdut live niku wis kula pendengar setia kemawon nih.
1: Nggih, monggo menawi mangke nek pesen-pesen lagu nggih WA mawon tengene perempat ngoten.
0: Nggih. Nggih, siap. Soale sak ben dinten niku nggih nek saged on air nggih on air ngoten niku wau.
1: Nggih, mangke saged ugi
0: on air monggo. Kata sing ugi. Amin. Pendengar-pendengar setia wonten perempat niku pancene nggih. Kula wastani nek saking Bangkalan Madura niku saniku pendengare niku kuat sanget nek.
1: Amin.
0: Dangdutan niku. Nggih. Nggih, mugi-mugi sukses. Mangke nggih,
1: Ning. Nggih, matur nuwun.
0: Niki kudune sing ning Dela ning niku wau kudu kengken nderek niku ning Adel niku kengken nderek. Dangdutan nih.
1: Nggih, sampun latihan kalau wingi, tapi duka sing latih Bu Ami, suarane nggo pas apa enggak karo base ambek krepe iku.
0: Sing penting bengoke banter ngoten.
1: Oh, ngoten nggih, cek latihan bengok-bengok nggih.
0: Nggih, lontonge kula dume nggih.
1: Nggih, monggo.
0: Monggo ki Mbak niku cak wajib hadi. Kalau winginane pinanggih panjenengan.
1: Nggih, amin.
0: Lajeng Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Haja Suratno, Bu Dian, Bu Iin, lajeng ning Haja Gustia, ning Siti, ning Ela, Bang Kobar, ning Istiqoroh, kagem sedua yo mawon ning nggih.
1: Nggih, siap.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun niku wau saking Pak Parno. Niki wonten malih ingkang masuk diangkat ya Ning. Nggih.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo, alhamdulillah. Monggo Mas
3: Andi. Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah wis buka.
1: Pun buka. Lari loro niki sregep. Arek-arek niku sak niki sregep setengah 7 lho pun tengene dugi punan.
3: Temenan.
1: Arek-arek
3: pun arek-arek akas jandene kok.
1: Wakas.
3: Iya, buah akas buka keras nang omahe.
1: Ngono terusan. Tadi kantor RR ini kayak pelampiasan. Gue juga lah.
3: Ngomongin, nenang kantor. Masalah akas, karun nangomai gak kerasan deh.
1: Dan coba pedang pudal.
3: Ya, udah mulai makne ya.
1: Gak tak?
3: Lu nengami. Nengami, how are you?
2: Apa?
3: I'm fine.
2: Eca.
3: Iya.
2: Main dikulak janji nang aku.
1: Janji apa?
3: Janji apa sama
1: dia? Janji.
3: Padahal ni aku ni, padahal ni kampanye.
1: Iya ini nak ke janji.
2: Jadi kepin tu kau nak kau yang dangdut.
3: Oh iya. Saya mana kau nak dah?
1: Lo yang ono duk yang dangdut gak ono neng Ami ah garing.
3: Lo temenan.
1: Garing garing.
3: Garing temen. Kalah rengginang.
1: Kalah rengginang gak keprotek mulai.
3: Iko arek lo arek nek nganggur sama nuri tarif. Iki tari ular iki.
1: Oh, lare kali nggih kersane lemes ngono
3: kelenggot. Iya. Nek ana ular kawatine pelut.
1: Lek ana tari cacing luwih cilik.
3: Heeh. Apa aja angel nyekeli. Ngomongin nggih. Apa Ning Pur?
1: Ini tentang nek libur sekolah iku gak melok prai sinau ne. Masih sekolah prai, sinau ne aja sampai prai.
2: Jeneng liburan ya. Sekolah lho. Kereta lo bendino gak amut.
3: Iya.
2: Ya apa?
3: Iya memang ya. Ngarsa iki mesti prei iku disperi sak sembarang ya. Dan itu fakta.
1: Nggih, bener iku.
2: Boleh, alam ikut rai mangun.

0: Eh, kau sinau, eh kamu tuh buka-buka buku, walaupun libur paling enggak pelajaranmu yang kemarin-kemarin enggak, biar enggak lupa. Hmm. Nek kamu enggak lupa, nanti kamu lupa.
1: Hmm. Sampean takok ya apa ngono Cak Andi? Cek metu suarane. Ben metu suarane.
0: Ah, are lho iki.
1: Nggih.
0: Cek takonane. Omamu nggo endi?
1: Ayo, ayo jawab, siapa dulu?
2: Adalah dulu.
1: Adel dhisik.
0: Eh kan ditakoni mu tak ringkas wingi sih karep
1: piye apa. Ayo lah iya guyu e. Ayo.
2: Rumah saya di ayo. Klampis. Asli wah. Tangerang.
0: Namamu siapa?
2: Adel.
0: Eh tak pikir orkes dangdut Adel.
1: Adel.
2: Bukan.
0: Oh iya. Ya itu yang satunya.
2: Kalau aku rumahnya di Tanah Merah.
0: Oh, Tanah Merah. Sini ya, Kenjeran sini ya?
2: Iya.
0: Oh, ya, gak ada. Om, kalau tangan aku nanti. Iya, Neng Pur sama Neng Ami. Okay. Nek sudah barangkali ini belum mendengarkan berita. Mm-mm. Ada pendengar kita yang sudah berpulang.
1: Iya. Yeah.
0: Polusi Irawan ya.
1: Suyun,
0: Senin kemarin.
1: Gih, Karangmenjangan, gih.
3: Lusi Irawan. Ya.
1: Lusi Irawan, bang. Karangmenjangan, pasar Karangmenjangan, daerah.
0: Beliau yang tunanetra itu loh, kami.
1: Oh, sing biasane bapak ya, paknya di sini, bapaknya.
3: Biasa tekore ini, bang, ya, neng Lusi itu.
0: Nenek ngomong wendel banget, di nenek telepon, kerapiak banget tuh. Nenek telepon karena nenek kata kepuhan sih beker.
3: Iya.
0: Senin kemarin tutup usia. Ya, kita doakan bersama semoga apa kebaikannya diterima dan keburukannya dihapus.
1: Amin.
0: Bagaimanapun kan itu pendengar yang setia.
1: Nggih. Empat.
0: Nggih. Pertama kayak Neng Amin deh, Pur.
1: Nggih.
0: Ya deh Neng Amin, Neng Pur.
1: Nggih.
0: Nek masalah liburan ya semestinya dikasih kegiatan sih.
1: Nggih.
0: Cuman memang tidak bisa dipungkiri. Ya rada angel kalau berpisah sama gadget ya. Nggih. Rasa iki ku. Bahkan peluang jamnya jauh lebih banyak. Nek mung aku lho ya. Paling enggak dari sem apa gambar dari sekitar lingkungan saya ini ada jili-jili iki wis. Heeh. Nunggu mancep wis cekeli.
1: Langsung mancep.
0: Soalnya apa ya? Iya kan memang bapak ibunya kan kerja. Jadi supaya mereka enggak boleh nandindi terutama misalnya Mbak Yuni juga repot misalnya ya. Solusinya enggak ono maneh. Ya, barangkali kita memang belum tahu sih formula apa yang tepat misalnya pas ada anak-anak liburan itu dikasih kesibukan apa yang yeah, pas.
1: Betul.
0: Ya, mungkin sih belum pas ya karena memang apa mau dijak jalan-jalan ngutang duit.
1: Nggih.
0: Malah dijak ngomong ngutang duit. Heeh. Mm-hmm. Enggak ada karo bapak ini pencuri dadak mung kalau tangan dadak no. Ya iya. Ya, semuanya.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Itu bagian Adel sama siapa? Kayla ya?
1: Iya.
0: Ah, bukan orang Langguri.
1: Liwat Langguri senengane, mencolot kok mari.
0: Iya. Bukan orang Langguri, ku grendele bukan niku. Ora tak bocek. Temen yo. Anjir. Ya, saya pulang dulu ya.
1: Nggih, matur nuwun Mas Andi.
0: Tilah.
1: Iya. Nggih, matur nuwun nggih kangge Mas Andi. Intine awak dhewe ya kudu goleki kegiatan utawa formula supaya ya apa carane arek-arek sekolah iku masih oprei, iku dhewe tetep ana kegiatan. Nah, saiki tak takoki Mbak Adel karo Mbak Kayla. Ya, ning sampean nek prei sekolah apa meneh prei dawa ngono biasane nek saiki kan sampean ana kegiatan soalnya magang nang RRI. Dadine masih oprei sekolah, tapi serasa enggak libur soalnya melok kerja. Nah, nek pas wingi-wingi, nek pas sampean prei iku sing mbok lakoni apa?
2: Ya, Mbak Adel. Kalau libur sekolah biasanya itu apa bantuin ibu terus kalau nggak disuruh tidur.
1: Oh, yang tadi disuruh Mbak Ani ya. Tadi nih kayak bengong ono masih jadwal yo.
2: Iya.
1: Morong ono dal tuh kok ono jamu nah, iya, baru betul. Mangkat. Nek menengai nih ibu ya menengai sama yo tiduran.
2: Iya.
1: No, mangkat nih sampai koyo guling ya. Iya. Tapi ora popo intine melayah nggak apa-apa tapi tetap ono sih dipelajari ya. Ojek lali. Nek Mbak Kayla.
2: Nek aku biasa nek iku main sih ambek apa konco-konco gitu. Keluar biasanya sih
1: jalan-jalan sering,
2: gitu.
1: Keluarnya gak keluar neng di misalnya neng museum apa nanggone perpustakaan ngono, pernah nggak dilakukan itu?
2: Kalau perpustakaan gitu tuh belum pernah sih, mainnya kayak di kafe gitu.
1: Oh, dolin berarti. Dolin banget. Jadi bener-bener menikmati masa liburan. Iya wes gak apa-apa. Intine ngono kuwi sakjane ya bebas ae ya ning Ami ya. Cuman nek dhewe ku dadi wong tuwa iku kadang-kadang ojo dilalekno. Soale beke engko nek sekolah wis mlebu maneh ku biasane dikaro gurune digenjot maneh. PR-PR-e akeh, tugas-tugase akeh, ngono ning ya.
3: Nek ngono ning Bor, ayo ngiris.
1: Iya, iki sing pesenan online mau sing nyatet sapa? Ndang di dan dipaki, di packing, terus mari ngono nang dikirim. Aja lali diterno kanggo Abah Parno karo Cak Andi sing ki wis mlebu. Ya wis leren sik ya. Ambek sampean sarapan. Ning ana ya wis tak kon sarapan iku mau. Soaling kok mari ngene ana acara, ana talkshow ning galeri ya. Ya wis, ayo ambek cepat-cepat ning Ami ya.
3: Iya, ning
1: pesenane jajan aja lali kok digawe tamu-tamune.
3: Oke.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nah, ayo
2: dilanjut.
1: Ayo dilanjut. Ya, monggo Cak Ning sing badhe gabung tengene Pro 4 RRI Surabaya nggih saged lewat telepone Pro 4 nggih niku 5462961, saged uki lewat WA-ne Pro 4 nggih 089602111968 nggih. Monggo sinten ingkang badhe gegono. Nah, akeh ya, akeh kegiatan sing kanggo ngisi liburan ning ami. Kadang-kadang arek-arekku ya kadang-kadang ini nih. Apa ayo kumpul anu apa terus numpak bemo bareng-bareng nang ngene kebun binatang. Anu pernah enggak cilikane sampean biyen Mbak Kaila?
3: Pernah.
1: Oh, pernah. Mm. Pas kelas piro saat itu?
3: SD kayaknya.
1: SD. Mm. Pas liburan gitu ya. Terus dikumpul. Kumpulnya di sekolah apa di balai?
3: Enggak, kumpulnya tuh di kayak tempat trotoar gitu deh, naiknya sama mak-maknya juga sih.
1: Sama ibu-ibu ya, yo, salah rek sik cilik yo, sik ditut nomong tuwa.
2: Trotoar kepindi yo.
1: Trotoar daerah ndi?
3: Ya daerahnya itu Kedung Cowek situ.
1: Oh, daerah Kedung Cowek, daerah yang deket-deket rumah situ ya.
2: Terus tapi anjane ning pur aku dhewe yo ndelok yo. Arek sekolah saiki. Kok dijak gurune lencer ae. Gerbongi seperku bentino bare sekolah. Ya apa?
1: Ya
2: sing kerja ae.
1: Kunjungan-kunjungan ngono iku ya ning.
2: Sing kerja dikon WFA. Ya, sing sekolah tambah dijak lencer.
1: Rekreasi. Lah ya kaya ngono kuwi piye terusan artine sing satu sisi dikongkon efisien sing satu sisi malah budal. Nek Neng Adel pernah enggak sekolah lipas liburan sekolah gitu ada enggak kunjungan-kunjungan kemana gitu sekolah
4: itu pernah tapi
1: sama dulu kecilnya di Tangerang apa di sini
4: di Tangerang
1: iya.
4: Enggak pernah tapi pernah ikut itu diajak apa jalan-jalan ke ya jalan-jalan ke Jakarta nemenin adek ke apa Batavia ya di situ.
2: Tadi nih di mana Batavia?
4: Iya jalan-jalan situ doang sekali doang ikut liburan kreasi.
1: Tadi nih rekreasi ngono ya mungkin tapi tempatnya ya apa tempatnya?
4: Bagus, ramai sama banyak banget.
1: Biasanya malah ketemu sama sekolah-sekolah yang lain yo. Betul. Ternyata sekolah-sekolah itu yo gunakno waktune ketika libur sekolah itu yo tetap diajak sinau yo. Dikenalno tempat-tempat wisata, kebun binatang, ngono iku jenenge wisata edukasi. Tadine Mas yo prai sekolah iki kunjungan wisata edukasi ku sangat penting soalnya apa? Iku nambah wawasan. Nggih, kangge Cak Ning monggo sinten sing badhe gegono. Nek pas putra-putrine libur sekolah niku kegiatane nopo? Ngoten monggo Cak Ning intine pas wayahe prei sekolah ora teges prei sak sembarange ngono. Lah saiki nek
2: lontong balap ya gak prei.
1: Lontong balap ya gak prei bentino dodol. Lah tutupe ya mek dina Minggu tok, soal Minggu ana wayahe silang gereja. Nggih. Lah nek misale sampean selama ning Surabaya, ning Adel iki ning Surabaya mulai tahun berapa?
4: 2024
1: berarti ya pas SMA ini ya, di Surabaya ya. Betul. Kenapa SMA-nya kok di Surabaya?
4: Karena ikut ibu ke sini karena diminta nenek.
1: Oh gitu, diminta nenek. Nenek yang rumahnya di Klampis ya. Betul. Klampis mana? Klampis Ngasem apa Semalang?
4: Klampis Ngasem.
1: Klampis Ngasem. Ojo-ojo ikinggo. Ojo-ojo tonggon ikinggo. Tonggoan karo aku ikinggo. Iya. Nah, nek ning Klampis Ngasem itu daerah menurut ning Adel kan wis 2 tahun ning kene. Sing cedek-cedek nang kono sing iso dikunjungi pada saat liburan ngene iki apa ning?
4: pasar paling.
1: Pasar ya. Gak apa-apa pasar ambek sinau ya, sinau iya. Sayur mengenal sayur-sayuran ya. Pernah enggak Neng Kaila? Kalau Neng Kaila pernah enggak pergi ke pasar tradisional? Kayak pasar Klampis ngene iku ya Neng Adel ya?
3: Iya. Pernah sih kalau kalau misal ada hajatan gitu kan biasanya diajak ke pasar gitu buat bantu. Tapi bukan bantu ini. Kayak milih-milihin apa? Cari sayurannya cuma bantu kayak
1: bawain.
3: Ngasisteni
1: berarti. Asistennya mama. Ya nek ono biasanya memang nek ono kegiatan-kegiatan ya kayak kegiatan pengajian, terus kegiatan arisan ibu-ibu. Kok ngono biasanya kan effort ya horek pokoknya ikut isu ngono horek pokoknya ewangi ngono ya. Iya, sama aja. Ya ngono iku ning ngami kegiatan arek-arek iki pancene yo kudu diarahno ngono ning kabeh ngono kok wong tuane yo ning ya.
2: Tapi ngene ning Bu.
1: Nek putune sampean piye ning?
2: Sing tak sayangno ngene lho ya. Wong sekolah iki wong kerja WFA ya ta. Supaya ngirit bensin. Lah kok iku bandina lho. Teko teka kono, teko kono, kono iku no kereta ku penuh. Nek dikon istirahat iku ya istirahat. Kat malah dolen tutun dindi. Ngono lho. Ya aku mau ya nggak gawe serak ireng sih, tapi tuh seragam.
1: No.
2: Tapi tuh seragam, yo tetep warna hitam. Yo sih tak calo yang ini yo rek sih naik sekolah perai yo perai, tapi sih nau gue cok lali. Dan guru nih ku naik isok yo ngeleng nola, bukan cicak ngelencer tambahan.
1: Nah, iki anek WA tekok koncoku sinden Mediun ya, cekok Ning Sri ya. Aku monitor sampean lewat RRI digital wis kenek Mbak Pur ya, matur nuwun Ning Sri ya. Nek ning nggonanku iki kegiatane ya iku belajar nyinden ambek belajar campur sari. Nah, tadi Ning Sri iki nguruk ya arek-arek sing apa ya, sing iso nyinden. Campur sari. Tadi ben mengenal budaya. Anak meneh kadang-kadang nek anu nek ning Mediun ki pancene ngono ning. Dadi ana sanggar-sanggar, misalnya kok ning kene taman budaya. Dadi ana sanggar kawitan apa sanggar pedalangan apa sanggar sinden, sanggar campur sari, kaya ngono sanggar tari. Dadi nek prei iku malah full di sekolahno ning nggone sanggar iku. Nek iku intine kan kanggo lurus banget itu pengenalan budaya ya Taning Ami.
2: Iya,
1: saiki isok numbono sinden nom-nom ngono ya Ning ya. Dadine ya memberi warna. Nek misalnya wayangan iku ya gak sindene gak sing tuwek-tuwek kabeh ngono, mesti ana sing nom-nom kok dicedekno sindene ngono. Sama nate andelok wayang ah Ning Adel.
4: Gak pernah.
1: Gak pernah. Kalau dulu di Tangerang di daerah Jakarta lihatnya apa?
4: Cuma lihat itu doang
2: ondel-ondel.
4: Iya,
1: ondel-ondel kan pasti yang di jalan itu.
4: Kalau wayang belum pernah.
1: Belum pernah. Kalau ketoprak sudah belum?
4: Belum.
1: Belum juga. Kalau lenong?
4: Lenong gak ada.
1: Gak ada di kampungmu ya?
4: Gak ada.
1: Iya, lenong itu juga ada loh. Lenong kan berkembangnya di sekitaran Jakarta, Tangerang, Banten gitu ya. Di sini ludruk juga masih ada gitu ya. Kalau Neng Kaila pernah gak nonton ludruk? Nonton wayang.
3: Kalau wayang pernah.
1: Di mana?
3: Di gang rumah.
1: Oh, anak wong nanggap.
3: Enggak, itu kayak kayak tradisi.
1: Ruatan.
3: Enggak tahu ya,
1: Bu. Juga.
3: Pokoknya buat leluhur yang ada di tanah merah gitu.
1: Oh, gitu, sedekah bumi biasanya.
3: Iya, kayaknya gitu. Nanggapnya itu kayak ya gamelan-gamelan gitu, terus ludruk juga. Ada kayaknya cuma enggak lihat aku.
1: Itu ya apa sampean nonton ngono? Seneng apa pengen kenal apa? Cuma oh ternyata gamelanku kaya ngono.
3: Gitu. Apa pengalaman baru aja gitu.
1: Pengalaman baru. Mari ngono, magang di Pro 4 lah. Ketemulah yang namanya gamelan, ludruk gitu. Ya apa perasaan kalian berdua?
4: Seneng.
1: Iya sih. Seneng ya?
2: Apalagi kemarin menyaksikan sendiri orang-orang ludruk ya opo. Hati arek tak kandhani ngene iki improv rek. Ade mikirku mikir dhewe, mikir ya opo. Oh aku dadi ngene, karakterku koyo ngene, aku kudu ngomong koyo ngene. Iku jare gak ono naskah dadi arek. Ngomong lah
1: jadi ludruk itu ya kayak ngono Mbak Adel. Bisa bisa misalnya bisa disamain juga misalnya misalnya kayak pertunjukan lenong nang gone Jawa Barat ya nang gone DKI dan sebesan sekitarnya. Itu ya seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya. Cuman jenengnya sing beda ya. Mereka punya budaya, punya kesenian dewi-dewi setiap daerah. Oke Neng, wis terkirim kabeh iki mau. Koyane gak ana sing mlebu, matur nuwun banget Neng Sri sampun bergabung lewat WA-ne Prompat. Mugi-mugi sedaya tansah apa ngembang remboko ngono Neng ya. Muga-muga nang RRI ya ngono, arek-arek iku tambah pinter maine, pinter ngludruke ngono ya Neng. Wis Neng iki aku barang ya cepak-cepak kanggo kok acara ning galeri. Cak Neng nggih, Cak Neng sedayanipun nyuwun ngapunten iki lontong balape mengke kula cepakno ning jaba. Wis ndang diporsi-porsi cepakno jaba untuk hari ini. Warungnya jadi warung bisu, hanya ngawasi aja. Mari dahar monggo dibayar dhewe nang kono. Awak dhewe nyiapno acara nang galeri. Saklingko jam 09.00 dit mulai.
2: Ya wis ning pon yang awak dhewe nyun pamit.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Caning. Cukup semene siaran lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Cak Ning tak sampai no woro-woro jam songo isuk lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning Pemkot Malang nang tahun niki bakal nyiap no layanan psikologi klinis gratis nang 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mudhohirin nyatak no layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi pembahasan barek lembaga-lembaga terkait mulai teko Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepolo Dinas Perindustrian lan Perdagangan di Disperindak Lamongan, Anang Taufik nyatakno, pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku Cak Ning pihake bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak Ning iku mau yo rek, woro-woro jam 09.00 isu iki. Aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 10.00 isu.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, sampai sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya, FM 96,8 MHz lan AM 585 ugi RRI Digital. Cak Ning, wancinipun monggo sareng-sareng kita midhangetaken Tokso Budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Siaran menika dipun giaraken langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken. Cak Ning, wayahe saiki bareng-bareng ngrungokno Tokso Budaya Pro 4 RRI Surabaya. Acara iki disiarno langsung teko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Semoga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, selamat pagi pemirsa semuanya yang lagi berada di rumah, di jalan ataupun yang saat ini berada di ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Selamat pagi, saya pengen dengar suaranya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, bahagia, seger waras ya. Sama dengan saya, hari ini juga sangat senang sekali dalam keadaan sehat dan bisa berjumpa dengan Anda semuanya pemirsa RRI Surabaya di acara Talk Show Budaya Pro 4 RRI Surabaya. Kali ini, pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak pemirsa semuanya, Cak Ning ya, untuk membahas tentang generasi muda lawan narkoba. Di samping saya sudah hadir dua narasumber kita, ada Novi Eva Aviana S.I.Kom. Beliau adalah penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kota Surabaya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Abraham Adimukti, Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya. Selamat pagi Mas Abraham.
4: Pagi.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ini berdua nih?
5: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah
5: sehat.
2: Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini yuk kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang generasi muda lawan narkoba. Tapi tunggu dulu, aku mau ngingetin juga nih buat pemirsa bahwa acara ini juga bisa diakses atau didengarkan melalui Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM dan juga AM 585, plus juga bisa didengarkan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Surabaya. Dan pendengar juga bisa berinteraksi bersama kami, yang ingin bertanya bisa langsung saja chat ke nomor WA Pro 4 RRI Surabaya yaitu 0896 02 111, satunya 3 kali 968. Baik, kita langsung aja ngobrol nih sama dua narasumber kita. Ngomong-ngomong, ini pertanyaannya buat kalian berdua ya, Bapak Ibu sekalian, Cak Ning ini ya. Oke, pertanyaannya aku pengen tahu nih kondisi terkini tentang penggunaan narkoba di kalangan anak muda saat ini. Mungkin bisa dari Ning Eva dulu.
6: Oke, baik. Terima kasih Ning Ana. Nah, untuk ini yang banyak dibicarakan ya, yang ditanyakan oleh masyarakat nih, bagaimana perkembangan penyalahgunaan pemuda khususnya di Kota Surabaya. Nah, karena perkembangan pemuda ini kalau kita lihat dari angka prevalensi kami ya, ternyata setiap tahun itu cenderung naik. Angka ini kami dapat dari hasil asesmen terpadu dan juga klien rehabilitasi kami. Kami juga punya program yang namanya Salam Sekrinik Anak Dalam Masalah. Dan ini kami bisa memetakan bahwasanya ternyata di Surabaya sendiri ini penyalahgunaan narkoba sekarang banyak didominasi oleh remaja. Gitu.
2: Banyak oleh remaja. Usia remaja itu kategorinya usia berapa?
6: Mungkin usia tingkat sekolah dasar, SMA, SMP gitu.
2: Sekolah dasar sudah?
6: Betul, banyak. Wah, di Surabaya juga.
2: Berarti itu bukan remaja lagi, itu anak-anak ya kalau SD ya?
6: Betul, betul. Itu biasanya kalau SD itu mulai coba-coba gitu loh. Dia mereka kalau dari klien rehabilitasi kami mereka biasanya coba-coba itu dari SD kebanyakan.
4: Wah, berarti tagline buat anak kok coba-coba itu enggak berguna itu ya. Jadi seperti itu, itu mengejutkan sekali, itu bukan remaja lagi ya, anak-anak. Kenapa saya tanya kategori usia? Karena menurut saya kan yang namanya remaja itu ada yang remaja dewasa gitu ya. Ada yang benar-benar remaja usia baru meletek gitu ya, katanya orang Jawa, usia-usia SMP gitu ya, 13-14 tahun gitu. Nah, kalau dari kacamata seorang Mas Abraham nih, gimana?
5: Baik, sebelumnya terima kasih kami Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya diundang untuk hadir membicarakan generasi melawan narkoba ya, generasi muda melawan narkoba. Jadi kalau berdasarkan fakta di lapangan, itu memang pengedaran narkoba ini kan tidak terang-terangan ya. Pasti sembunyi-sembunyi, kemudian secara soft. Bahkan seringkali diibaratkan penyebaran narkoba itu menggunakan cara-cara yang indah begitu, sehingga membuat anak-anak, membuat tadi seusia SD, SMP, SMA itu terkesan kayak apa ini yang indah-indah, padahal ternyata berbanding terbalik dengan keindahan yang ditawarkan kan begitu. Betul. Nah, kami memandang bahwa remaja-remaja ini akhirnya mencoba itu. Benar apa yang dikatakan oleh Ning Eva tadi, karena bagaimanapun proses perubahan dari anak-anak menuju remaja ini ibaratkan mencari jati diri dalam tanda kutip. Sehingga proses pencarian jati diri itu akhirnya kita semua atau mereka semua itu mencoba ya hal-hal yang belum pernah mereka coba, dan akhirnya begitu mendapatkan keenakan dalam tanda kutip itu akhirnya keterusan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita diskusikan hari ini, dan kita coba untuk bagaimana membedah yaitu agar masyarakat luas tetap tahu bahwa narkoba tetap beredar di kalangan kita.
4: Mungkin yeah. Betul sekali. Jadi memang pada kesempatan kali ini bebas banget dibuat pendengar untuk bertanya atau mungkin mau menceritakan gitu ya situasi, kondisi terkait narkoba di lingkungan tempat tinggal mereka gitu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini untuk Ning Eva nih. Ning Eva, kalau ngomong soal data nih, seberapa serius nih kasus narkoba melanda anak-anak muda di Kota Surabaya ini?
6: Kalau dari data kami sangat serius ya, karena dari hasil penangkapan Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak sendiri, ternyata yang mereka tangkap bukan hanya orang-orang dewasa ya, pengguna narkotika jenis golongan pertama, tapi juga anak-anak nih. Jadi kami beberapa waktu lalu memang mendatangi sekolah-sekolah yang ternyata siswanya ini ditangkap oleh Polres Surabaya, kemudian penyalahgunanya kami bantu untuk rehabilitasi. Nah, ternyata di lapangan kita banyak berkoordinasi dengan guru di sekolah-sekolah ya, banyak pelaku atau penyalahguna narkoba itu dimulai dari anak-anak usia SD. Ternyata mereka mulai mencoba yang namanya bahan adiktif seperti lem, mohon maaf mungkin rokok, atau mungkin minum-minuman keras, ternyata dimulai dari SD. Nah, dari bahan adiktif yang sudah mereka coba dari SD itu, kemudian mereka akan, mereka pastinya akan mulai mencoba jenis lain yang lebih berat. Kalau sekarang yang lagi ngetren di Surabaya itu namanya pil koplo. Itu namanya, nama bekennya banyak sekali. Ada double L, ada double Y, atau pil lele seperti itu. Bahkan kita dari BNL aja kadang nggak tahu ya istilah apa tuh gitu, yang memang mereka menyamarkan dengan istilah-istilah tertentu gitu. Dan karena pil koplo ini cenderung murah, akhirnya mereka marketingnya ke anak-anak usia remaja ini. Gitu. Nah, harganya murah, gampang didapatkan, bahkan temennya sendiri yang menjualnya. Jadi kan otak remaja itu kan gampang dipengaruhi ya, masih kosong. Jadi kalau ada yang menginfluence dengan mungkin testimoni temennya, oh aku pakai pil ini enak, bisa melayang gitu. Pengen gak pertama ditawari gratis dulu? Ketika sudah nemu enaknya, si remaja itu nanti akan dia mencari sendiri barangnya tersebut. Nah itu sekarang fenomena di Surabaya. Gitu. Wah,
4: saya ini juga kaget ya, shock gitu, anak muda SD gitu ya sudah mengenal narkoba. Saya pikir itu tadi berawalnya dari dijebak, dijebaknya dalam artian begini, kan juga sering beredar di berita bahwasanya orang-orang pedagang yang mau mengedarkan narkoba itu dimasukkan ke snack atau jualan makanan kecil di sekolah-sekolah itu gitu kan. Akhirnya dari situ kenal dengan narkoba. Tapi ternyata juga ada yang pendekatannya lain ya ke anak-anak
6: secara
4: gitu ya.
6: Secara sadar. Anak-anak secara juga sadar beli dan dia tahu oh itu yang namanya narkoba, pilele itu narkoba, itu secara sadar dia tahu. Tapi masih minimnya edukasi tentang efek samping, efek penggunaan tersebut jangkapannya seperti apa, itu masih minim sekali.
4: Masih minim sekali. Mm-hmm. Kota Surabaya bagian mana sih yang banyak anak SD yang kayak gitu? Saya penasaran. karena setahu saya anak SD itu seharusnya polos-polos ya. Mereka taunya main gitu kan, taunya lari-lari ke sana ke sini, taunya kalau disuruh belajar sulit gitu ya. Nah ini daerah mana gitu?
6: Menyeluruh sih kalau Surabaya ya.
4: Menyeluruh.
6: Bahkan
4: ya,
6: kota, tengah kota gini.
4: Betul, bahkan tengah kota.
6: Wow. Itu pinggiran kota pun banyak penyalahguna remajanya.
4: Wow. Nah, kalau Mas Abraham nih, Mas Abraham kan dari organisasi kepemudaan gitu ya. Kalau dari organisasi kepemudaan sendiri bagaimana nih menyikapi atau menanggapi tentang maraknya kasus narkoba di kalangan remaja?
5: Ya jujur aja saya juga shock ya apa yang disampaikan oleh Ning Eva barusan ya. Bahkan setingkat SD dan penyebarannya tidak hanya di pinggir-pinggir kota tapi juga sudah tengah-tengah kota. Apalagi kalau kita mengingat kota Surabaya salah satu kota terbesar ya di Indonesia dan peningkatan jumlah ini tidak bisa kita anggap remeh. Kami mungkin dari organisasi kepemudaan harapannya kami akan terus berkolaborasi tentunya dengan BNN, pemerintah kota, dan seluruh organisasi kepemudaan yang lain. Bahkan di Surabaya ini kan juga ada organisasi tingkat pelajar. Nah ini yang perlu kita ajak dan mereka kita ajak kolaborasi untuk penyadaran ya. Bahwa tadi juga saya sangat sepakat apa yang dikatakan Ning Eva karena kalau misalkan pendidikan dan edukasi ini sangat minim, maka jangan salahkan peredaran narkoba masih beredar di Surabaya.

0: bukan kader sih, pokoknya intinya pemuda di Surabaya itu yang pernah dalam tanda kutip terjerat kasus narkoba. Salah satu yang paling susahnya itu adalah ini, mengajaknya kembali ke jalan yang benar, istilahnya begitu. Karena sudah terlalu lama di jalan yang salah, akhirnya agak susah diajak ke jalan yang benar. Jalan yang benar itu ibaratnya diajak untuk ya misalkan datang ke kegiatan, kemudian datang di kajian-kajian, di pengajian gitu. Tapi bahkan diajak naik gunung pun susah, ngopi pun susah. Kan masyarakat Surabaya atau anak-anak muda Surabaya itu kan hari ini hype-nya ngopi ya.
1: Yeah.
0: Ngopi, kemudian
1: coffee shop jadi jujukan terus ya.
0: Iya, coffee shop jadi jujukan terus. Tapi akhirnya yang paling susah yaitu mengajaknya kembali. Nah, akhirnya kami harus menggunakan trik-trik khusus dalam artian ya program-program yang menarik minat, dalam artian kita harus tahu atau kenal lebih dalam bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifat apa yang dia suka, hobi-hobinya. Nah itu yang kita ajak, misal ajak futsal, ajak main bola kayak atau apa dan lain sebagainya begitu. Sehingga mereka akan merasa bahwa oh ya saya punya teman lagi, saya punya saudara lagi yang ngajak saya ke hal-hal yang positif, intinya begitu.
1: Oke, setidaknya masih ada yang waras di antara yang tidak waras gitu ya.
0: Iya, yang paling susah itu kan juga merubah mindsetnya ya. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau misalkan pemuda-pemuda hari ini tuh kalau misalkan ada temannya atau saudaranya yang terkena itu terkesan aduh harus menutup-nutupi, harus terkesan kayak enggak usah diajak lagi, ini habis make ini dan lain sebagainya. Sebetulnya kan tidak. Tujuannya itu sebetulnya menurut kami itu adalah penyadaran bagi yang lain bahwa jangan sampai kena seperti saya, ibaratnya begitu, atau jangan kena seperti mereka-mereka yang sudah pernah kena begitu. Karena efeknya memang sangat luar biasa negatif ya Bu Eva, seperti itu.
1: Iya. Backgroundnya itu anak-anak yang biasanya terkena narkoba begitu, itu anak-anak background yang bagaimana sih? Apakah memang mereka itu kurang kasih sayang, kurang edukasi, atau bagaimana? Atau memang justru mereka dari keluarga yang fine-fine aja tapi masih bisa terkena narkoba?
2: Bermacam-macam ya Ning Ana ya. Jadi latar belakang para penyalahguna ini, pasti dia menjadi penyalahguna itu ada faktornya. Salah satunya adalah lingkungan pertemanan. Nah itu tadi, remaja gampang sekali untuk dipengaruhi. Karena otak remaja itu masih kosong ya. Jadi kalau dimasuki testimoni dari teman-temannya itu gampang sekali terinfluence. Yang kedua ada yang namanya faktor keluarga. Mungkin dia keluarganya dia kurang yang namanya perhatian. Akhirnya dia butuh perhatian di luar keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu bisa jadi yang bersangkutan ini mungkin uang jajannya banyak gitu ya. Kemudian uang jajannya banyak dan juga punya teman yang pengguna juga. Otomatis para pengedar narkoba itu akan gampang sekali ya mengajak untuk membeli gitu loh. Itu biasanya seperti itu.
1: Biasanya seperti itu. Kalau dari kacamatanya Mas Abraham sendiri seperti apa?
0: Ya, kadang-kadang kalaupun faktor-faktor yang tadi sudah dijelaskan itu juga sudah umum ya yang terjadi di masyarakat kita. Tapi kami memandangnya kadang-kadang kalau generasi muda itu adalah generasi sandwich ya. Kalau Ning Ano pernah dengar ya. Jadi
1: oh iya, dengar sekali saya.
0: Oh iya. Jadi di pressingnya itu atas bawah gitu. Kami ini di lapisan tengahnya gitu. Sehingga secara psikologinya remaja yang labil dan tidak mudah untuk dikontrol dan seringkali ego yang ditinggikan akhirnya mencari pelarian-pelarian yang ternyata itu sampai ke narkoba. Nah, jadi karena faktor-faktor itu tadi sangat mempengaruhi, sehingga misalkan faktor keluarga, karena keluarga itu kan organisasi atau rumah yang paling terakhir menurut saya secara pribadi itu menjadi benteng bagi kita anak-anak muda itu untuk memfilter apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di masyarakat itu bisa difilter oleh keluarga. Nah kalau misalkan keluarga pertahanan terakhirnya ini jebol istilahnya begitu, maka tidak ada lagi benteng yang bisa membantu kita, intinya kan begitu.
1: Iya. Jadi banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa anak-anak remaja itu terkena narkoba. Nah, selanjutnya kalau ngomong soal ini nih, apa namanya? Kalau ngomong soal apakah

0: narkoba ini hanya sebagai menjadi masalah hukum atau juga masalah keluarga, pendidikan, moral, dan sosial?
1: Kalau di BNN sendiri, ya, permasalahan narkoba itu adalah permasalahan internal. Jadi dari dalam diri seseorang, ya. Jadi tidak hanya untuk permasalahan hukum saja gitu loh. Dan jika seseorang itu memang menggunakan narkoba tersebut hanya untuk dirinya sendiri, ya, itu yang harus dipulihkan adalah dirinya sendiri gitu. Ya, kecuali memang dia jualan atau dia kurir, itu pastinya berhadapan dengan hukum, ya. Tapi yang kita sembuhkan adalah mentalnya. Karena terkadang penyalahguna narkoba itu adalah punya latar belakang sakit mental. Gitu. Itu kenapa terkadang penyalahguna narkoba jenis tertentu mereka butuh ketenangan. Ketenangannya salah menggunakan narkoba. Seperti itu. Jadi tidak permasalahan narkoba ini tidak hanya permasalahan hukum tapi juga permasalahan mental, permasalahan keluarga. Itu benar tadi yang sampaikan Cak Abraham bahwasanya di dalam keluarga ini kita harus yang namanya punya ketahanan diri. Jadi kalau di dalam keluarga itu komunikasinya lancar, kemudian harmonis, kemudian mungkin aware terhadap anggota keluarga lain, itu insya Allah ketahanan diri seseorang itu akan kuat. Seperti itu, Ning Ana.
0: Gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, lalu untuk modus-modus selain yang tadi Mbak Eva sampaikan bahwa ada modus yang dimana anak-anak itu dijebak terlebih dahulu begitu ya, dikenalkan dulu, dikasih gratis dulu, terus habis itu akhirnya ketagihan. Ada modus lainnya gak sih yang supaya mungkin bisa dikenali oleh orang tua yang mendengarkan Perempat sekarang ini?
1: Oke, yang sedang ngetren ya, jadi FOMO. Anak-anak remaja itu cenderung FOMO ya, ikut-ikutan tuh gampang sekali gak ingin ketinggalan dari yang lainnya. Sekarang ini peredaran narkoba itu tidak hanya Neng Ana di sekolah atau di lingkungan masyarakat, tapi sekarang peredaran narkoba itu melalui sosial media atau internet. Jadi mungkin beberapa waktu lalu sempat ada ngetren-ngetrennya yang pink-pink itu. Nah itu kan jadi masyarakat itu tahu ya, oh jenis narkoba itu tidak hanya yang mungkin beredar di masyarakat seperti sabu, ganja, atau heroin, ekstasi, atau yang lain. Ternyata bahan adiktif yang legal diperjualbelikan itu ternyata juga bisa menjadi narkoba. Gitu. Seperti gas nitrooksida itu yang biasa digunakan untuk kuliner ya, membuat wipe cream, tapi sekarang ternyata gasnya itu disalahgunakan untuk ngefly, untuk memunculkan efek memabukkan gitu loh.
0: Wow.
1: Padahal gas tersebut memang ya legal diperjualbelikan untuk keperluan kuliner dan juga medis. Nah itu sekarang jadi anak-anak cenderung FOMO ya, anak-anak cenderung ikut-ikutan, gak mau ketinggalan gitu dengan adanya internet gitu.
0: Oke, nah nih Cak Abraham menarik nih, media sosial. Ya apa menurut Cak Abraham? Maksudnya dari media sosial itu cara-cara apa yang mungkin tercium, terbaca oleh Cak Abraham?
2: Berkaitan dengan narkoba ya di ya, berkaitan media dengan sosial. Ya itu tadi, terkadang ketika media sosial itu kan bias ya. Jadi kadang-kadang kita gak tahu mana yang hitam, mana yang putih, mana yang hak, mana yang batil. Intinya kan begitu. Karena media sosial menurut saya hari ini dikuasai oleh yang namanya algoritma. Pasti kalau misalkan kita setelah membuka YouTube misalkan, misal nyari tentang sepak bola, setelah kita tutup aplikasinya, kita buka lagi, yang muncul lah kan sepak bola. Nah sehingga algoritma-algoritma itu kalau misalkan dicari misalkan peredaran narkoba dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi akan ketemu. Tapi sekali lagi, terkadang kita tidak tahu dan terkecoh ya, atau tidak sadar bahwa itu ternyata peredaran narkotika ataupun tindak kekerasan yang lain atau tindak pidana yang lain. Nah menurut saya masalahnya ini tidak hanya sebatas media sosial dan bagaimana kita bijak untuk pengelolaan media sosial, tapi bagaimana ketika kita harus mendampingi dan bagaimana kita harus memberikan edukasi ke masyarakat. Karena permasalahan ini menurut kami di Pemuda Muhammadiyah adalah akan merusak sumber daya manusia, potensi-potensi besar bangsa ini kalau tidak dijaga dan tidak dirawat, maka jangankan 2045 akan Indonesia menjadi emas gitu. Indonesia mau jadi apa kalau misalkan SDM-nya tidak dijaga? Sehingga ini permasalahan yang cukup sangat serius.
0: Iya, iya, iya. Terus kan sebagai anak muda nih, Mas Abraham, gimana kalau apa ya menyikapi atau membentengi diri sendiri gitu ya, supaya tidak, walaupun ada godaan-godaan seperti itu lewat media sosial atau bagaimana, itu baiknya gimana anak muda itu?
2: Ya, seringkali narkoba itu kan menjadi pintu exit ya. Maksudnya exit, ya bukan exit tau sih, maksudnya pintu keluar yang instan gitu. Untuk kalau kata Neng Eva kan tadi memberikan ketenangan dari penat-penat yang diterima oleh dia kan begitu. Cuman kalau dibilang harus melakukan apa dan bagaimana untuk menyikapinya, kita apa ya, saya teringat salah satu buku yang berjudul Self Driving, itu karya Profesor Renald Kasali, salah satu guru besar di Universitas Indonesia. Beliau menulis buku itu menitik beratkan ketiga hal. Yang pertama, drive yourself, harus menjadi pengemudi bagi dirinya sendiri dulu dan harus selesai dulu dengan dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah drive your people, baru kalau setelah selesai dengan dirinya bisa membentengi, bisa memfilter dirinya dan mempersiapkan dirinya, baru mendrive orang lain, misal keluarga, lingkungan, organisasi dan lain sebagainya. Setelah drive your people, maka drive your nation, baru negaramu mau kamu arahkan bagaimana. Sehingga tiga peran atau tiga pilar yang dijelaskan di buku tadi itu, drive yourself, selesaikan dengan dirimu dulu, drive your people, baru ajak keluargamu, saudaramu, temanmu, baru drive your nation. Saya rasa itu sih kalau misalkan kita ingin selesai dengan diri kita dan menjadi benteng ya, membentengi diri, intinya begitu.
0: Wah, menarik iki ya. Nah, iki wis ono sing mlebu lewat YouTube, ono sing komen nang YouTube, bisa ono sing nonton nang YouTube. Jadi buat cak neng semuanya yang mau gabungan, boleh komen-komen juga lewat YouTube ya. Lihat aja langsung di RRI Surabaya, komen langsung di situ juga boleh. Nah, ini ada dari Cak Arif, tanyanya begini nih. Tantangane generasi muda saiki ancen abot ning. Lek wong tua gaptek, kurang literasi digital, yakin pasti gampang dibujuki anake. Termasuk masalah narkoba, info-info ne, termasuk jual beli ne, ono nang HP. Durung mana circle sopo nang WA, nang Telegram. Nah, iki wong tuane saja nih, kudune paham polane, lek enggak acur, engko ya kan. Nah, seperti itu. Monggo, silakan bisa ditanggapi untuk Ning Eva.
1: Ya, betul ya. Karena ternyata sekarang yang perlu diberikan edukasi tidak hanya anak-anaknya, Gen Z-Gen Z ya. Ternyata orang tuanya juga harus melek yang namanya edukasi anti narkoba. Gitu. Dari hal yang sederhana saja aja, tidak narkoba yang jenis berat, misal lem sekarang ya, banyak disalahgunakan juga lem. Kemudian yang masih banyak di masyarakat juga kecubung. Nah, itu adalah jenis-jenis bahan adiktif yang ternyata banyak disalahgunakan dan masyarakat banyak yang belum tahu juga. Gitu loh. Gen Z itu adalah, atau remaja itu gampang sekali kalau sekarang apa-apa cari informasi di internet atau sosial media ya. Nah, itu kenapa sekarang di internet atau di sosial media itu kami banyak menemukan berita-berita hoax gitu, yang katanya mungkin ganja itu dapat menyembuhkan suatu penyakit gitu ya. Banyak generasi muda, remaja itu menelan mentah-mentah tanpa tahu sisi-sisi negatif dari penggunaan ganja tersebut. Nah, itu yang kurangnya edukasi terkadang ya. Dan juga para orang tua itu juga harusnya, walaupun ya kita nggak bisa memaksa para orang tua itu untuk selalu melek teknologi, karena ya mungkin faktor U juga ya, kadang pegang HP 10 menit aja sudah ngantuk gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu di rumah atau orang tua di rumah bekali anak-anak itu tidak hanya dengan ketahanan diri, ketahanan keluarga anti narkoba, juga bangun juga nilai-nilai agama di dalam keluarga gitu. Insya Allah kalau ada nilai agama di dalam diri seseorang atau di dalam diri remaja, itu menjadi salah satu pencegahan yang sederhana dari lingkup keluarga terlebih dahulu. Seperti itu.
0: Oke, ya wis. Nah, Mas Abraham nanti ditanggapi ya komentarnya Cak Arif yang siap. Ada di YouTube. Awak dhewe mandeg dhisik, cane mergane ana sing kate liwat.

0: Saning nang dialog talk show budaya Perupapat RRI Surabaya. Saiki kita bakalan dengerin yo apa sih bakalan disampaikan mbarek Cak Abraham mengenai komentar di YouTube tadi sama Cak Arif tadi ya. Yeah. Silakan.
1: Ya, yeah, terima kasih Cak Arif ya dari YouTube.
0: Iya, yeah, betul.
1: Komentarnya. Ini menarik karena diskursus kami itu keluarga itu tidak hanya, tadi ya seperti yang saya sampaikan, keluarga tidak hanya sebagai benteng terakhir bagi anak-anak muda atau anak-anaknya, tapi bagaimana keluarga ini harus dibangun menjadi keluarga yang berkemajuan kalau kami mengatakan. Berkemajuan ini tidak hanya dari sisi pola pikir, tapi bagaimana menyikapi dengan perkembangan zaman hari-hari ini. Kemajuan teknologi itu tidak bisa kita bendung, bahkan setiap hari itu perkembangan AI itu sangat luar biasa. Bahkan foto yang kita foto asli di AI itu juga bisa, atau AI menjadi foto asli itu sangat mirip. Nah, iya. Hari ini para orang tua, harapan kami dari Pemuda Muhammadiyah bisa sadar akan hal itu. Kenapa? Karena agar tidak bisa apa ya, tidak terjadi akhirnya memanfaatkan dan dimanfaatkan kalau kami mengatakan. Yang dikhawatirkan adalah orang tua ini tidak paham dan akhirnya dimanfaatkan malahan sama anak-anaknya untuk mencari kesenangan, akhirnya sampai ke narkoba atau narkotika. Nah, ini kan realitas yang di masyarakat hari ini. Jadi bagi para orang tua, harapan kami tidak boleh, bahkan kami mengatakan menjadi apa ya, keluarga yang tidak berkemajuan, maka harus menjadi keluarga yang berkemajuan. Mungkin itu nih.
0: Iya, ya, berkemajuan di sini juga artinya berarti harus smart gitu ya.
1: Iya.
0: Wong tuane kudu sinau pisan. Sekolah mana iki koyane? Ono gak sih nang Surabaya iki gawe ngajari wong-wong tua iku supaya melek digital ngono iku? Kira-kirane ada info enggak, Mas?
1: Ya, sebetulnya kalau kami di Muhammadiyah ya secara kelembagaan utama itu melalui sekolah-sekolah, melalui masjid-masjid itu juga sudah mencoba untuk memberikan penyadaran dan edukasi kepada para orang tua atau masyarakat. Di masjid-masjid pun para dai-dai kami atau mubalik-mubalik kami itu juga sudah diajak untuk menggunakan bahasa yang Gen Z, bahasa yang keren-keren gitu, sehingga
0: yang kekinian ya.
1: Betul.
0: Istilah-istilah,
1: istilah-istilah
0: slang, iya, ataupun apapun yang lagi ngetren
1: istilah-istilah sekarang. Istilah-istilah FOMO, iya, gitu. Iya, iya. Itu tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan para mubalik ini itu tersampaikan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu kan orang memandangnya, aduh pengajian bahasanya kayak gini yang kita semua tahu gitu. Akhirnya mencoba variasi dan inovasi sedikit untuk tujuannya pesan yang disampaikan ini agar masuk dan dipahami. Karena bagaimanapun yang dikhawatirkan itu kan kalau pesan sudah disampaikan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Dia paham tapi akhirnya implementasinya tidak paham. Nah, harapannya jangan sampai keluarga ini menjadi keluarga yang gagal paham berkaitan dengan hal-hal seperti ini.
0: Nah, jangan gagal paham gitu ya. Oke, ini ada penanya, ada namanya Bu Ria. Mau tanya, kejahatan narkoba agaknya sulit dituntaskan. Mungkin punishment pengadilan kurang membuat jera. Rehabilitasi penting. Ini bagaimana? Silahkan disikapi.
2: Betul, dengan Bu siapa tadi?
0: Ria.
2: Bu Ria, ya, yeah. Terima kasih pertanyaannya Bu Ria. Kalau penyalahguna narkoba atau pengguna narkoba, kalau semuanya dihukum penjara, pasti penjaranya penuh ya, Ning Ane dan Cak Abraham.
0: Yeah.
2: Nah, melalui pemerintah nih, pemerintah juga sudah punya program namanya P4GN, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, di mana di dalam program tersebut, penyalahguna atau korban penyalahguna itu wajib untuk direhabilitasi. Jadi kita pulihkan tuh yang namanya badannya, kita pulihkan mentalnya gitu. Perlu diketahui juga masyarakat bahwasanya rehabilitasi itu ada dua jenis. Rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap. Kalau di Surabaya sendiri, monggo orang-orang Surabaya, rearek Surabaya bisa konsultasi terlebih dahulu jika ada pengguna atau penyalahguna ke kliniknya BNN. Jadi kliniknya BNN di Surabaya itu ada dua. Kalau yang di wilayah dekat-dekat Surabaya Tengah, Surabaya Timur, bisa ke kantor BNN Kota Surabaya, Jalan Ngagel Madya 5, nomor 22, Baratajaya Gubeng. Nah, kalau di Surabaya Barat, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, atau mungkin yang masyarakat Kota Surabaya bisa konsultasi ke BNN Provinsi Jawa Timur di Jalan Sukomanunggal nomor 5556. Tapi sayangnya Ciana, kita di Surabaya belum punya yang namanya klinik rawat inap. Jadi BNN Kota Surabaya biasanya akan merujuk atau menyarankan jika penyalahguna ini kategorinya berat, akan kami bantu untuk arahkan ke Rumah Sakit Jiwa Menur atau lembaga rehabilitasi komponen masyarakat gitu. Dan ngapunten itu berbayar, belum ditanggung oleh BPJS.
0: Oh.
2: Gitu. Nggih, monggo. Rehabilitasi itu penting. Karena dalam rehabilitasi itu nantinya akan diberikan konseling-konseling bagaimana caranya seseorang itu nanti dibantu untuk tidak menggunakan lagi atau dibantu untuk tidak cari-cari obat itu lagi gitu.
0: Memang apa ya, kayaknya ini jadi pertanyaan juga nih buat Cak Abraham nih. Mungkin Cak Abraham bisa lebih mengetahui karena Cak Abraham berada di tengah-tengah anak-anak muda gitu ya. Lebih manjur mana atau lebih efektif mana ketika mengatasi narkoba itu dengan hukuman atau dengan rehabilitasi itu tadi?
1: Saya rasa dua-duanya ini memiliki bobot yang setara ya. Cuman daripada terjadi kan lebih baik mencegah. Kan ini daripada mengobati lebih baik mencegah. Tapi bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang wis kadung kene ibaratnya kan begitu, itu menurut saya kalau hari ini Ning, itu secara hukum itu tidak apa ya, kayak gak kena efeknya. Karena bagaimanapun misalkan begini, tadi saya menyampaikan kalau da'i kita atau da'i kami itu sudah berkali-kali mensosialisasikan, memberikan edukasi berkaitan dengan narkoba. Tapi nek gak dibarengi ke peraturan atau ke pemerintah atau tidak dibarengi dengan pendampingan-pendampingan dari pemerintah, misalkan perda atau apa, itu rasanya juga kalau orang Jawa mengatakan muspro ya. Sia-sia perjuangan-perjuangan kami di level grassroots atau di akar rumput itu akan sia-sia kalau tidak dibarengi dengan peraturan-peraturan dari pemerintahan misalkan. Nah, tadi pun kami juga mau menyoroti berkaitan dengan Pemkot Surabaya sing gurung duwe omah rehabilitasi rawat inap. Nah, menurut saya ini penting. Kenapa? Karena lek bahasa anak-anak saya iki kan indis ekonomi kan gitu. Nah, itu tadi ekonomi. Rumah atau rehabnya berbayar. Nah, terus pertanyaannya kan yo apa wonge mampu kayak bayari rehab iku? Arepe rehab, arepe berobat kudu bayar, kudu iki kan ngoten ning. Jadi bagaimana negara mau apa ya menyelesaikan kasus narkoba ini dengan serius kalau misalkan warganya harus istilahnya sudah menjadi korban, sudah susah, masih harus mencari uang lagi untuk sembuh. Ini yang begitu. Harusnya pemerintah juga secara sadar, ini adalah masalah yang cukup serius di Surabaya.
0: Betul, Omar rehabilitasi itu ya belum ada ya dari Pemkot ya?
2: Belum, tapi dari Pemkot Surabaya alhamdulillahnya sudah punya perda dan perwali terkait Pemkot GN. Dan juga kami berterima kasih sekali kepada Pemkot Surabaya bahwasanya beberapa puskesmas di Surabaya itu sudah menjadi mitra kami atau sudah menjadi IPWL, institusi penerima wajib lapor. Jadi jika ada penyalahguna yang mungkin dalam tahap coba-coba jauh ke kantor BNN Surabaya atau ke kantor BN Provinsi Jawa Timur, bisa konsultasi ke puskesmasnya. Biasanya untuk konsultasi atau treatment di puskesmas untuk orang Surabaya sendiri kan gratis ya. Monggo silahkan bisa ke puskesmas terdekat untuk ditanyakan. Seperti itu.
0: Oke.
2: Tapi untuk klinik rehabilitasi kami yang rawa jalan itu juga gratis Neng Ane. Monggo, banyak yang gak tahu nih warga masyarakat Kota Surabaya takutnya kalau nanti ke BNN nanti saya juga dipenjara. Padahal secara masyarakat jika itu memang pengguna atau penyalahguna dengan sadar, dengan dengan kesadaran dirinya ingin rehabilitasi ke klinik BNN, itu tidak kami lanjutkan ke hukum. Jadi tidak ada pidana hukum. Jadi full pure rehabilitasi.
0: Rehabilitasi. Ya. Oke. Iki koyane wis akeh sing pengin takok, gak sabar langsung ayo kita cari tahu siapa yang bertanya. Silakan. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya, dari mana?
3: Sebelumnya mohon izin, perkenalkan saya Octavia dari SMK Prapanca 2. Mohon bertanya, bagaimana sih peran media sosial untuk mengkampanyekan anti narkoba? Terima kasih.
0: Dijawab dulu kali ya. Oh, ditampung dulu. Oh, ada satu lagi, oke. Peran media sosial ya.
4: Perkenalkan, nama saya Keila dari Sekolah SMK DR Sutomo Surabaya. Mohon bertanya, sebagai anak muda, apa yang harus dilakukan agar tidak tergoda menggunakan narkoba? Terima kasih.
5: Saya mau nanya, bagaimana sikap dan langkah preventif pencegah yang tepat jika kamu mengetahui?
0: Coba diulangi.
5: Bagaimana sikap dan langkah preventif
0: ya, oke. Okay. Ya,
5: mencegah yang tepat. Kalau kamu tahu teman dekatmu itu ya pakai narkoba. Gejala awalnya.
0: Oke, itu aja ya, tiga penanya dulu ya. Baik, pertanyaan pertama, peran medsos untuk kampanye anti narkoba. Monggo, siapa dulu nih yang mau jawab?
1: Boleh,
0: ya, saya dulu. Ya, Abraham dulu, monggo.
1: Itu dari tadi pertanyaan yang bisa kita selesaikan ya sebetulnya, bahkan di lingkup sekolah. Di sekolah itu kan coba kita bedah potensinya. Saat ini, mungkin di teman-teman sekolah kita atau teman-teman sekolah njenengan itu tidak ada yang tidak punya media sosial. Pasti ada yang punya, misal Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Misalkan ada satu pemicu yang membuat konten tentang anti narkoba di sekolah. Maka coba bayangkan kita pakai mekanisme buzzer lah, intinya kan begitu. Nah, mekanisme buzzer itu kan bagaimana konten tersebut di-upload atau di-repost atau di-komen dan lain sebagainya, di-likes dan lain sebagainya, dan disebarluaskan. Karena gerakan-gerakan yang hari ini bisa konsisten dan gerakan yang berkelanjutan itu adalah gerakan yang diikuti oleh semua orang. Jadi kalau misalkan kita di sekolah-sekolah kita itu mau gerakan ini berjalan, maka semuanya harus satu rampak barisan kalau kamu bilang untuk memajukan atau untuk menggerakkan gerakan-gerakan tersebut. Nah, media sosial itu jadi salah satu peran yang kalau kita ingin menguasai algoritma di media sosial, maka kita harus menjadi aktor-aktornya untuk menguasai algoritma tersebut. Karena coba bayangkan dari hashtag saja itu bisa muncul menjadi sebuah gerakan. Misal hashtag sekolah anti narkoba gitu. Nah, bayangkan di Surabaya ada berapa sekolah diikuti oleh berbagai sekolah di tingkat manapun, SD, SMP, SMA, SMK. Itu akhirnya kalau tergabung dalam gerakan yang sama, hashtag sekolah anti narkoba misalkan begitu, coba bayangkan berapa siswa yang ikut dalam gerakan tersebut, akhirnya akan menjadi viral kalau kita bilangnya seperti itu. Nah, maka menguasai algoritma hari ini cukup penting di kalangan anak-anak muda sekarang, dan itu kan biasanya mekanisme buzzer ya, karena memborbardir konten-konten seputar itu dan dengan hashtag yang sama. Saya rasa itu.
0: Oke, nah kalau dari Neng Eva silakan.
2: Nah, menarik sekali. Jadi memang peran media sosial itu sangat penting ya dalam kita BNN Kota Surabaya menyebarkan informasi karena cenderung cepat dan juga gampang untuk mempengaruhi audiens. Nah, melalui sosial media kami juga memberikan pemahaman ya, karena kebanyakan masyarakat khususnya di Kota Surabaya itu banyak menerima berita hoax. Nah, melalui sosial media kami, kami berikan informasi edukasi P4GN. Tidak hanya di Instagram, tidak hanya di TikTok, tapi juga kita punya yang namanya testimoni klien rehabilitasi. Jadi semua klien kami, kami ajak untuk podcast. Nah, itu adalah salah satu cara pencegahan melalui media sosial yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat dan gampang diterima oleh masyarakat. Jadi kami sangat-sangat antusias ya dari BN Kota Surabaya melalui media-media ini. Jadi kami sangat gampang menjangkau audien khususnya untuk kalangan remaja.
0: Okay. Nah, pertanyaan berikutnya ini sebagai anak muda gimana supaya enggak tergoda? Sebenarnya tadi wis dijawab sama Mas Abraham, tiga pilar itu tadi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Sekarang Ning Eva aja betul, yang jawab ya. Monggo, silakan. Kalau dari Ning Eva gimana? Supaya anak muda itu enggak tergoda itu gimana sih?
2: Okay,
0: membentengi dirinya mereka sendiri.
2: Sebenarnya agar enggak tergoda itu kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing ya. Tapi dengan ya itu tadi harus punya yang namanya edukasi anti narkoba. Banyak kok klien kami anak-anak ataupun remaja itu ternyata dia menyalahgunakan narkoba itu karena ketidaktahuan tentang efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan tersebut. Padahal sebenarnya pasti banyak yang nggak tahu kalau narkoba itu adalah singkatan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Obat-obat dalam narkoba itu adalah obat-obat yang legal dan obat-obat yang ilegal gitu. Mereka taunya hanya yang ilegal saja. Tapi ada beberapa obat yang memang legal untuk digunakan gitu loh. Nah, itu cara-cara mengetahuinya seperti itu. Harus tahu edukasi anti narkoba, kemudian bangun lingkungan yang positif gitu. Sekarang teman-teman itu kadang terpengaruh oleh circle-nya sendiri ya, entah itu circle dari pertemanan, di rumah maupun di sekolah. Nah itu kita harus punya circle yang positif. Terus gimana caranya kita bantu teman-teman yang sudah mulai pakai narkoba atau mungkin mempengaruhi kita yang pakai narkoba gitu. Kita harus sadarkan dia gitu. Dengan apa? Dengan bantu pemulihan. Pemulihan itu gak harus rehabilitasi kok. Kita dekati untuk sadarkan tuh gak pakai lagi, itu namanya pemulihan juga.
0: Oke, gitu. Siap. Jadi harus tahu ya istilah-istilahnya, paling gak harus ada literasi lah tentang narkoba itu tadi ya. Dan juga menjauhi lingkungan-lingkungan yang tidak baik gitu ya. Oke, nah berikutnya penanya yang tadi terakhir, langkah preventif. Kalau kamu tahu teman kamu itu kena narkoba, ya apa? Kudu nih langkah yeah. preventifnya.
1: Yeah. Lek
0: aku tak toye.
1: Oke. Ya, kadang-kadang itu gini. Kita itu kalau misalkan sudah melakukan kesalahan, kalau dibahas perorangan misal individu antar individu atau misalkan dibahasnya dengan kelompok misalkan, itu akan lebih nyaman kita kalau diskusinya atau menjelaskannya atau berbagi istilahnya itu dengan orang per orang. Tergantung juga kadang-kadang anak-anak muda itu kan pilih-pilih untuk cerita, untuk berbagi tentang apa yang dia miliki atau apa yang dia rasakan atau setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Dan itu juga terjadi di kita semua ya, mungkin intinya begitu. Nah, kalau misalkan menurut saya dan menurut kami dari Pemuda Muhammadiyah, jika ada indikasi awal ya, tadi kalau misalkan dari pertanyaannya indikasi awal, maka kita harus melakukan pendekatan tadi ya, atau peer to peer untuk pendampingan itu ke orang yang bersangkutan. Intinya begini, diajak ngobrolnya adalah yang terkadang agak sulit itu gini nih. Kadang-kadang kalau kita bertanya itu justru menjudge bahwa dia adalah pengguna, dia adalah pemakai dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Padahal sifatnya kita itu sebetulnya hanya bertanya. Kamu kok muncul ciri-ciri gini, ada masalah apa, ada penyebabnya karena apa. Tapi kan kadang-kadang kalau orang yang sumbu pendek dalam tanda kutip pun begitu. Ono masalah apa, kon gak nggawe kan. Gitu. Terus marah dia. Loh aku iki gak nggawe, kon kok malah gini, kan begitu.
0: Sok suci tawa.
1: Nah, gitu.
0: Sok kemeru kan.
1: Ya. Mungkin yang pertama adalah kenali dulu karakter orang yang memiliki ciri-ciri pemakai tadi. Apa yang atau pembahasan apa yang bisa mengajak atau menggiring kita untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi dari indikasi-indikasi awal itu. Karena ini teknik yang susah-susah gampang menurut saya menggali informasi apakah dia menggunakan atau tidak. Dan saya rasa harus punya teknik khusus untuk nembak psikologi kalau saya pribadi bilang. Nembak psikologinya dulu sehingga dia akhirnya terbuka kepada kita dan otomatis kita bisa menyarankan hal-hal yang dilakukan kalau memang benar terindikasi dia pemakai. Intinya begitu. Kalau langkah preventif saya begitu.
0: Oke, Neng Eva mau menambahi?
2: Oke, menambahi. Yang penting jangan panik.
0: Oh iya.
2: Jangan panik dan cari bantuan profesional. Entah itu benar tadi. Sekarang psikolog itu sangat membantu kami ya. Dalam hal konseling gitu. Kalau teman-teman mungkin takut ya ke BNN atau ke klinik rehab, teman-teman bisa konseling dulu kok ke mungkin psikolog-psikolog yang ada di Surabaya. Atau mungkin manfaatkan nih yang namanya fasilitas Kota Surabaya melalui Puspaga DP3A PPKB Kota Surabaya, itu ada yang namanya Puspaga. Sepertinya itu memang dikhususkan Pak Wali Kota untuk warga masyarakat Kota Surabaya yang mungkin tidak bisa tidak bisa mengelola permasalahannya atau tidak bisa mengelola stresnya, seperti salah satunya mungkin penggunaan narkoba. Nanti dari pihak DP3A bisa berkonsultasi ke kami, seperti itu. Jadi cari bantuan profesional terlebih dahulu saja.
0: Cari bantuan profesional, karena kadang-kadang kita ngomong sendiri aja susah gitu ya ke orang ya. Mesti profesional aja sih ngomong ya. Oke, ini ada tanggapan di YouTube. Ancaman dari Pak Basuki. Ancaman dan ceramah di sekolah mampu membentengi hati dan pikiran seorang anak zaman now. Dari godaan yang datang lewat obrolan private atau tawaran coba-coba dari teman. Ya, ceramah itu ya, dengan gaya kekinian yang tadi Mas Abraham juga sampaikan. Oke, Kak Kroso, wayahe gawe adewe kelari ya Cak Ning ya. Tapi tak ilingno Cak Ning bahwa tanggal 26 Juni iki diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Internasional ya. Nah, terakhir deh singkat padat dan jelas konklusi, mungkin ada yang pengen disampaikan untuk pendengar kita Pro 4 RRI Surabaya, monggo.
2: Oke, untuk masyarakat Kota Surabaya, mari kita jaga generasi bangsa kita dari penyalahguna narkoba. Surabaya wani lawan narkoba.
0: Nah. Oke, kalau dari Cak Abraham?
1: Ya, jangan sampai kita menjadi generasi yang gagal paham tadi ya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang terbelakang, jangan sampai kita menjadi generasi yang tidak berkemajuan dan kami mungkin dari Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya khususnya akan terbuka dengan siapapun, baik itu instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga yang lain untuk pengentasan peredaran narkoba. Karena sekali lagi kami sangat amat menyayangkan jika peredaran narkoba ini sudah menyentuh usia-usia dini ya, bahkan usia SD, SMP, dan SMA. Dan kami harapannya ketika peredaran ini bisa selesai, dan harapan kami tetap Indonesia itu menjadi negara yang rahmatan lil alamin, Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, intinya begitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Cak Abraham, terima kasih Neng Eva.
1: Matur nuwun, Neng.
0: Udah hadir bersama kami di sini di talk show Budaya Pro 4 RRI Surabaya mengenai generasi muda lawan narkoba. Semoga apa yang kami sampaikan, informasikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Ana Riangga dan para narasumber pamit. Terima kasih dan wassalamualaikum. Salam budaya.
6: Iku mau yo rek, awak dhewe wis bareng-bareng rungokno Talk Show Budaya Pro 4 RRI Surabaya. Matur suwun.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Sakning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya. Sakning Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Baktiar Rifain dorong program Kampung Pancasila sing digagas barek Pemkot Surabaya isok ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai-nilai gotong royong.

Nyandak kabar lian yo Cak Ning, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi wis nyiapno peta penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, pengembangan sumber pendapatan baru, lan peningkatan kinerja BUMD gawe dukun pembangunan lan pelayanan publik. Dijelasno, penguatan fiskal iki sekaligus kanggo njogo keberlanjutan pembangunan sing perluasan pembiayaan prioritas nasional. Ning iku mau yo rek woro-woro jam 10 isu iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 11 awan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Dalam, sing artine nasehat supaya menungso gak duwe sifat sombong utawa paling kuat urip nang dunya iki. Adigang adigung adiguno ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno iso sebagai peringatan ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran iku amanah gak digawe nindas lan semena-mena barek wong liyo.

Cak nih, di resmi no tanggal 6 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Kiola dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luwih aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Nggih, Cak Ning sampe sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengene adicara Semanggi Surabaya. Ngaten nggih Cak Ning. Nggih, monggo sinten mawon ingkang badhe gegono. Monggo Cak Ning tengene 0315462961 saged ugi chat WhatsApp ngaten nggih tengene 0896021119. Kula nyarengi Cak Ning ngantos mangke goyang dangdut ngaten nggih Cak Ning, cepak-cepak Cak Ning. Nah, galeri sak menika suasananipun nembe wonten ugi rapat pleno saking Dewas LPP RRI Pusat ngeten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, terutama perempat saiki kaya-kaya duwe gawe ngeten Cak Ning nggih, kala wau wonten tokso budaya tentang narkoba mangke sonten ugi wonten ugi niku goyang dangdut ngeten nggih wonten ingkang masuk. Halo, monggo. Nggih, sugeng siang.
1: Soalnya kecil ya.
0: Oh, oh nggih, sampun nggih. Monggo Cak Andi.
1: Nenggur.
0: Dalem.
1: Gus-gus itu punya album keroncong. Kira-kira sampai nyari judulnya Katresnan.
0: Katresnan keroncong Gus Plus gitu ya. Ada enggak sih? Coba-coba. Ya, monggo langsung mawon buat siapa? Nanti tak cari dulu.
1: Nggih. Buat semua.
0: Siap.
1: Buat semua. Ini kalau jam-jam segini nih lagi kangen sama leluhur yang seneng keroncong-keroncong.
0: Amin, ya.
1: Nggih. Ayem.
0: Nggih.
1: Itu Mbak Nenggur.
0: Nggih. Katresnan Kus Plus keroncong. Nggih, mangke kula pesane nggih. Matur nuwun, Andi.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun sangat nggih kagem Cak Andi ingkang sampun bergabung tengene kita sedaya Cak Ning. Nggih, monggo kagem Cak Ning ingkang badhe gegono monggo. Nggih, tasik sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nggih, menika kula puter rumiyin nggih suketeki ngaten nggih Cak Ning sugeng midhangetaken.

ajak ning nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Sultan nak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukok no ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anak sampean iku?
0: Aduh yo.
1: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing nglewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 11 awan.

Cak ning woro-woro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan utawa UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi nyatakno hal iki sebagai upaya kanggo penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nanggone kabeh kabupaten sing ana nang Madura, mulai teko Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep.

Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, Pemkot Malang nanggone taun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nanggone 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Muntohorin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki Cak Ning sik dadi pembahasan bareng lembaga terkait mulai tekok Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan lan Anak. Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: gak kepol ya. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelah aku iki ah. Ning Ning, iya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok ensek cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, ojo dituku ya.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.
2: Nggih, Cak Ning sampean tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya tengene ati cara Semanggi Surabaya. Pamundutan saking Cak Tommy Kurniawan ngaten nggih, menika wonten keroncong kenangan

Cak Ning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, yo iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
1: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak sepurane ya mbak, aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Nggih, jane sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki jam 11 langkung 33 menit. Adicara Semanggi Surabaya kita sikek sawetawis cakning wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

Nggih, Cak Ning, sampeyan tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya ing adicara Semanggi Surabaya. Menawi kala wau mulai jam 12 ngantos sak mangke jam 12 Cak Ning menika sajianipun lagu-lagu keroncong. Mangke sak sampunipun menika woro-woro jam 12 kita gantos nggih niku sajian Semanggi Surabaya kanthi gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning. Sampun dipun samaptakaken sedaya. Cak Ning ngapunten. Ati coro meniko kita punggul sakwetawis nggih. Mangke nuju tengene woro-woro jam 12 tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cakning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cakning Badan Pusat Statistik utawa BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1,95 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 5 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Nyandak kabar liyane yo Cak Ning, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian lan Perdagangan Disperindak Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku Cak Ning PIAE bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: Radio.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kuto Indis tahun 1870 sampai 1900 karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki Caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Nggih, saning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine sirahat Cak Ning, monggo menawi panjenengan sirahat dahar siang mun kesupen Cak Ning dieling-eling nutrisine supaya adewe tetap sehat ngoten nggih Cak Ning. Keseimbangan gizi, keseimbangan nutrisi menika nemtokaken menapa ingkang dipun konsumsi awak dhewe nika kangge bahan bakar utawi kangge sumber energi ngoten nggih Cak Ning. Kangge ngayahi sedaya pakaryan dinten niki, mugi-mugi awak dhewe mengkuni nek wis pareg gak bakal ngantukan. Biasane jam 12 ngantos jam 1 menika wayahe isoma, istirahat, salat lan makan. Nah, jam 1 niku ndang balik Cak Ning, kadang-kadang ngono molor sampai setengah 2, kadang-kadang malah jam 2. Mergo nopo? Mergo ngantuk ngoten nggih Cak Ning. Nggih, pancene kadang-kadang wonten nggih bahan-bahan makanan utawi napa konsumsi-konsumsi daharan siang menika ingkang nggarai ngantuk nggih enten. Ingkang nggarai tetep terjaga, tetep mute nggih terjaga menika nggih wonten ugi. Utamane pun kesupen konsumsi sayur sakning. Menawi karbohidrat mungkin nggih sak cukupe mawon, tapi menawi sayur lan protein menika ingkang kedah dipun perhatikan supados menapa ingkang dipun konsumsi niku sesuai kalih porsi pekerjaan kita, menapa ingkang dipun dalaken kangge tenaga ugi pikiran ngoten nggih sakning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.

Nggih, Cak Ning wis telepon mepet jam setunggal. Cak Ning wancine kita tenggo sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Sinambi kita nenggo wekdalipun sesambetan, Cak Ning gabungan ngaten nggih, kita tasih muteraken gending-gending campur sari. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Melalui berbagai inovasi berbasis komunitas, Ketua RT 11 RW 07 Kelurahan Gandaria Utara, Imam Basori, meluncurkan program pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat. Imam menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bidang kuliner di wilayahnya untuk naik kelas dengan menggelar Lomba Cipta Kreasi Jajan Khas tahun 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun di Madiun pada Rabu kemarin mengatakan lomba yang diselenggarakan dalam rangka peringatan ke-108 hari jadi Kota Madiun tersebut diikuti sebanyak 54 tim yang terdiri dari TPPKK Kelurahan dan pelaku UMKM. Menurutnya, masyarakat Kota Madiun, terutama UMKM dan PKK Kelurahan, sebenarnya kaya akan ide dan inovasi luar biasa. Hal itu terlihat pada gelaran Cipta Kreasi Jajan Khas yang berhasil melahirkan produk jajanan yang enak, unik, dan bernilai ekonomis. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pon, cantiknya Babe, dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Abang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan sudah ada kan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
2: Halo, halo, selamat siang.
1: Iya.
2: Jelas ya suaranya ya?
1: Iya, jelas kok. Iya.
2: Oke, alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
2: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
2: Panas.
1: Seperti biasa.
2: Seperti biasa.
1: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu Ritual Suro, Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso.
2: Betul.
1: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk
2: sudah datang.
1: Baik, mungkin boleh langsung diperkenalkan.
2: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang Mbah.
3: Selamat siang Bu.
2: Sehat-sehat nih.
3: Alhamdulillah.
2: Oke.
1: Iya.
3: Jakarta Semarang.
1: Iya betul. Selamat siang Mbah Ribut.
3: Selamat siang Bapak.
1: Iya.
2: Sehat-sehat. Pokoknya ini kabarnya baik juga nih Mbah.
3: Amin Mbah.
1: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribu dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu. Setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
2: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
1: silakan.
2: Di siang hari ini tentang Ritual Suro, ini Merawat Kuno, Menjemput Berkah Karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari Ritual Suro, kenapa apa Suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa, monggo Mbah.
3: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk pendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang Ritual Suro. Pendengar sekalian, bahwa yang namanya Suro ini, Suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang dijawabake. Jadi Jawa akhir Bu. Woyeng pamikir kang ambabar intah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah Suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, pada ritualan Suro ini Bu, ini memang suatu budaya, jadi tidak bisa dipilih pindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya Suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya. Bernuansa untuk rialat atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu, memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro masih ada lagi. Yaitu suro, bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
2: Oke.
3: Caranya ibu-ibu,
2: seperti apa?
3: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan. Rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak bu, gitu. Umpamanya nuwun sewu bapak itu kan memikirkan keluarga, memikirkan anak, anakku sok benar tak gade opo, nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Indonesia pakai brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat, congkak, kesombongan, dengki, serai dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu. Terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri apa tuh? Ewo, umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah, ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, begitu. Makanya suro ini proses yang untuk apa ya, untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian untuk bulan suro ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema lho bu, ritualan suro lho ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya kapitayan, namanya kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu bu, pada saat itu ada ya nuwun sewu, ada orang nuwun pinter dan nuwun pinter, ada telepon bu. Ada nuwun sewu, ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut. Yang perlunya apa? Memencarkan suatu pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
2: Belajar ilmu
3: ya, belajar ilmu. karena yang namanya orang Jawa itu kan berbuti bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualnya masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ing sampean dalem iki sinuwun. Pakubono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja baru dilaksanakan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapusoko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
2: Kebu Bule. Nah,
3: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok tidak lainnya Kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu tinggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
2: Sudah banyak ya.
3: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ingkang sinuwun ke kapes dosa.
2: Heeh,
3: 10 nggih. Sekarang sudah
2: 14.
3: Sudah berapa tahun itu
2: saja. Betul.
3: Sehingga tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa, walaupun Kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si Kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan Kebu dari kandangnya, dilatih untung beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, dia sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang Kebu. Itu budaya loh, Bu, ini. Wong pamikir kang ambar endah. Itu.
2: Betul.
3: Ini Kebu, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
2: Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri, selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
3: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya, punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu, ya seumpamanya daerah pegunungan lah, itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa Kebu seperti keraton, tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo, terus terang yo, ngobong dupa, ngobong menyan, membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan, ya. Tumpengnya itu ada apa? Ada namanya,
2: contoh-contohnya.
3: Ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
2: Boyolali, daerah Boyolali.
3: Saya kan orang Boyolali, jadi Merapi, Merbabu. Sampai Batur, Selongsor, Selondur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten geti wijen itu, Bu.
2: Apa itu, Bu?
3: Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
2: Pak. Dikerucut, ngata.
3: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono.
2: Tunggorono
3: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk selamatan, untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya, itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon bu, namanya bubur ujung kulon, bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa soalnya saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan bu, ketan terus dibikin merah dan dibikin putih dengan filsafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada tumpeng kesowo yang ketiga itu tumpeng kesowo itu tumpeng kesowo adalah terdiri dari tumpeng. Terus kanan kirinya itu sirah ayam,
2: kepala ayam
3: ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng kesowo. Masih yang keempat tumpeng songgolangit.
2: Okay.
3: Waduh itu namanya luhur sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak, rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
2: Oke, urap ada itu, urapnya ya.
3: Urap itu
2: sayur-sayuran
3: gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima bu, tumpeng pangruwat. Nah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua bu. Rajanya Rojo Manggolo dan Rojo Taunan. Jadi gini bu, Gedang Rojo Manggolo itu Gedang Rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau untuk biar kuning itu tidak mau.
2: Okay.
3: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang pada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Taunan seperti Gedang Rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabu dan gunung coba bu, atau di daerah Kedungombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu, terus dimakan bersama.
2: Oke. Okay.

0: itu dilaksanakan oleh Sentono dalam waktunya malam hari sampai di Parangkusumo mestinya. Di Parangkusumo ini mesti ada larungan, itu adat atau budaya keraton Solo. Terus nanti pada Kedungombo sendiri tempat saya, Bu. Kedungombo ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
1: Kepala kerbau. Oke. Okay.
0: Yang ada di Kedungombo. Jadi di larung di pintu sana, di pintu masuk, pintu air itu. Saya akan ke sana itu. Saya luwun sewu ya. Apapun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana, Bu. Waktu saya masih bekerja seperti tani. Sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya. Terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedungombo Waduk di Parangkusumo itu, semua di dalam Keraton Solo mesti ke sana untuk larungan. Pesisir gitu. Okay.
1: Kalau di pesisir larungan. Oke, okay. Kalau di pegunungan tadi ya, ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi nggih. Oke, begitu Bang Noel.
2: Oke.
1: Pak ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
0: Terima kasih, Pak.
2: Iya.
0: Bisa sampaikan langsung ya, Mbak. Saya matur sama Bapak ya.
1: Monggo.
0: Terima kasih. Segini, Pak. Saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nuwun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
0: Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu, apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa? Keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu penghidupnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Nyuwun
0: selamat, begitu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu, Kak Michelle, untuk di Semarang, nomor teleponnya berapa?
1: Oke, untuk di Semarang, 024-831-6661. Ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp, silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0813504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Prompa Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Bang Po dan pendengar semua. Dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu, gak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu dan Pak Penyiar di Pro 4 RR Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Yeah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng
3: selamat
4: siang. Sehat.
5: Selamat siang. Ora sang nganggo kanjeng.
4: Lho,
5: sudah langsung ribut.
4: Aduh, saya ada ngundang ngono lho. Saleh enggak ngedak itu kan engko. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang kita simak, apalagi saya pemerhati budaya Jawa, lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita merunut apa yang Bapak Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Yeah. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu nggih?
5: Yeah.
4: Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di Kasunanan Adinegra tadi. Nah, tujuannya kan masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif,
5: betul
4: nggih? Atau kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng. Ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
5: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik, saya
5: bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar silakan. Langsung dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dengan Pak Jamsar Kawedras, Bang Mer.
2: Pak Jamsar, oke. Silakan, ada Kak Michelle dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Michelle.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Michelle, halo.
6: Oh,
2: Bapak
6: Monggo. Assalamualaikum Kak Michelle, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang udah dipaparkan Mbah ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat ke sana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor, oh, itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu. Itu ya apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan Kedung Ombo,
6: iya,
2: ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk.
2: Iya.
6: Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Okay. Siap.
6: Iya, terima kasih Pak Manuel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo Kak Michelle.
6: Kak Michelle, juga Mbah Ribu.
2: Iya.
6: Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Okay.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribu.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke.
5: Silakan. Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi. Terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk. Tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamungkur. Kedungombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedungombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten.
5: Okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedungombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedungombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang Merbabu tadi.
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak itu, Merapi itu termasuk Jogja juga ada. Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada. Beberapa daerah itu, Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik. Satu larik. Itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, sekilas info ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erosi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Bun Jawa ini roto. Rotangnya. Bun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa, Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribut kan sudah berkepala 28. Jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini tergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya, umpamanya loh itu. Tidak percaya itu loh Pak. Bulan Suro apa, bulan Suro Suro, bulan Suro enggak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Bu, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambabar endah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, buyut, sanggah wareng, gantung siwo dan lain sebagainya sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya waradin-waradin ibu dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan, dipepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini apa di Pak Yarto lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana kah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Ribut ya. Sama Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Assalamualaikum.
2: Iya.
7: Langsung aja tanya nama Mbah Ibu, assalamualaikum Mbah.
5: Mbah Ido, main Mbah Ido. Pak Ido, selamat siang ya. Alhamdulillah,
7: Wong ya. Mau langsung bertanya nih Mbah.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan satu suro itu bagus ya Mbah ya. Hari Jumat hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbah katanya kalau kita ada acara ada apa oh jangan di hari suro ya statusnya nggak baik, apakah itu benar apa mitos sih Mbah? Begitu aja jawaban Mbah pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, okay, Manuel, terima kasih.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbah Ribet bisa langsung dijawab
5: terlebih dahulu. Mas Edo yang dari
2: Lampung ya. Iya.
5: Begini. Pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Gini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyuwun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya untuk dijadikan hari umpamanya pernikahan hari apa sajalah hari selesai apa saja bulah boleh saja tinggal kepercayaannya umpamanya ribut mau mantu pada hari suro tapi ribut dalam hati wah mantu sasi suro gak eneng apa-apa ya jangan dilaksanakan. Gitu loh.
3: Nah,
5: tapi kalau percayaan suruh tidak ada apa-apa dengan dilandasi memohon kepada yang Maha Kuasa semoga saya punya keperluan tidak ada sesuatu. Nah jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suruh itu apa ya angker itu jangan. Malah jangan dibikin angker. Suruh itu malah untuk silaturahmi. Silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hula-hula itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh cara jawane. Ngleremake pikir supaya diparingi wahyu kan tentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu lho Bu. Okay. Itu untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana komunikasi dan sarana apa? Silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah, mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan kalau dari sepengetahuan Mbah Rimit ini biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah, Bu, gini. Kalau saya anuun sewu ini malah kok ndandarai merenak-merenak ya. Ndandarai apa? Ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya, yen wis pertoyo, kalau sudah pertaya, apalagi ini bulan suro. Ya. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa, pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri, nelwun sewu, ini pada bulan suro sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki nantoni nek putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku nantoni pikirane bojoku. Saya meneh nang anakku apa meneh nganti padu. Ini pertama. Ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang, hubungan kepada nuwun sewu, tetangga dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan pada bulan suro. Jangan sampai ada suara-suara sumbang. Sehingga nanti bar suro no ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu, nuwun saya kepada pendengar sekalian, bulan suro saya mohonkan untuk lerem penggalih ya, lerem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 ke sana mau suro sapar mau saparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco, wah aku sok pengen ini Bu, aku sok pengen ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa, dalam bulan suro ini sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap. Oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya, Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle. Titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, pengenal ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Ibu Farida. Untuk bulan suro, ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus. Bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ki opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau memuja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro opo dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah sekarang ini agak gawat nih Mas Mayan, kepada keris ya.
2: Iya.
5: Keris ini begini, Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesi aji. percaya tidak percaya, nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saya kan zaman Majapahit. Ya kan Majapahit?
3: Betul.
5: Brawijaya. Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris. Nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi begitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yen pancen tak percaya ne wae iki. Wis. Keris iki ngene lah. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji, Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka ya, Pak. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusakamu duwe daya yoni iki bawane. Ribute mau ya terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau ya. Pancen tak resiki ya tak resiki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian pusaka kuwi matuke dirisiki apa ora? Dirisiki. Kalau saya
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana-sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur gitu.
2: Oke. Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, Kak Misal, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan, mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya, serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih pendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang Prompat. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah diterangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta, Bu, pendengar sekalian. Yang namanya nyuwun sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian, untuk saya sebagai orang Jawa kuno dari yang sudah tua, ini saya mohonkan budaya wayang pamit kang ngambabar endah kemraping jomli gine suran tetap dilestarekake. Panungku pujanipun ya, memohonnya kepada yang maha kuasa tetap dilaksanakan, sehingga daripada tata hidup itu trontong-trontong hidup ini akan menjadi sejahtera hidup akan selanjutnya. Begitu pemain untuk penyampaian saya.
2: Siap.
3: Oke, begitu Bang Noel. Semoga bisa bermanfaat dan menjawab apapun tadi pertanyaan dari pendengar juga ya. Dan makin paham juga tentang ritual suro. Ini adalah salah satu ritual yang memang harus dilestarikan juga nggih Mbak Ribut nggih, biar tetap bisa dinikmati, tetap bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Iya,
2: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Mbak Ribut dan juga Kak Misel ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput jemput berkah Karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga okay. Untuk Kak Michelle.
3: Amin. Sehat-sehat juga terus Bang Noel. Sama-sama kita ketemu lagi.
2: Siap, gitu. Kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, meritual suro merawat kuno menjemput berkah Karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ribut tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Pesatos na. Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Cak ning woro-woro jam 2 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Dinas Pendidikan Surabaya ngejak para siswane ngisi preyan sekolah salah sijine memperkaya pengalaman lan pengembangan karakter. Kepala Distrik Surabaya Febrina Kusumawati nyatakno pentingnya pembentukan karakter anak, mergo anak lan wong tuwane isok berinteraksi melalui kegiatan sing positif, ambek duwe nilai manfaat gawe perkembangan pendidikan.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai tekok kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga lan BUMN iso menuhi kuota wajib iki ambek harapane ngekeki kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: aktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Neng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Neng, awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Neng kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Neng, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

tidak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

Saka surat-surat sing ditulis Ibu Kartini, awake dhewe sinau siji hal. Habis gelap terbitlah terang. Gak peduli sepiro abote masalahmu, ojo tau nyerah. Mergo sak marine petenge wengi, pasti onok sinar serngenge sing padang. Teruslah berkarya, tunjukno le arek-arek Surabaya iku boys-boys. Selamat Hari Kartini.

Gesaning sampean sedaya tasih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam kalih langkung 50 menit adicara Semanggi Surabaya sampun rampung Cak Ning. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Cak ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak ning Kementerian Sosial terus gencarno penerapan kuota 2% pegawai teko kalangan disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf nyatakno pihake njaluk supaya kabeh kementerian, lembaga, lan BUMN iso memenuhi kuota wajib iki dengan harapan ngekei kesempatan penyandang disabilitas berkarya lan ngembangno kemampuane.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakno pendataan iki bakal ngasilno data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing isok digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Janeng iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 5 sore.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, caning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine monggo kita mindhangetaken sareng-sareng caning goyang dangdut live lumantar Galeri Tri Prasetya Pro 4 RRI Surabaya. Teng mriku mangke wonten Cak Chandra, wonten ing Ami, wonten Cak Anto, ngaten nggih kalian kanca-kanca lintune. Kangge caning sing badhe rawuh monggo menika wau ketingale sampun wonten ing kang rawuh tengene galeri nggih. Duka Bapak sinten ngaten nggih. Nggih, kita nuju tenggane Galeri Tri Prasetya adicara goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.

Janing, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang dangdut. Leko tenan ya, leko tenan lo. Ya apa kabare?
0: Alhamdulillah sehat Cak Sandro.

0: hari ini Cak Anto.
1: Ada apa ya? Ya,
0: ada apa ya?
1: Ya, yang pasti ya Mas Anto.
0: Yang pasti?
1: Yang pasti ada karaoke dangdut.
0: Karaoke dangdut. Ya, yang pasti. Kok tiba-tiba ada karaoke ini, apa sih sebenarnya ya, ini?
1: Ini sebetulnya program lama, Cak.
0: Oke. Okay.
1: Cuma dulu itu belum di live-kan kayak gini. Sekarang di live-kan.
0: Sekarang live. Mm-mm. Live. Jadi artis seperti Anda bisa nyanyi.
1: Artis apa?
0: Luar biasa, bintang tamu. Bintang tamu ini pasti awal-awal ya munculnya.
1: Ya, ya saya itu manut aja.
0: Manut aja. Yang pasti hari ini hari Kamis tanggal 26 Juni 2026. 26 ya ini ya. Ya 26 apa 24 sih? 26 apa 24 ini? Apanya? Sekarang tanggal 25.
1: Oh iya 25. Gopo.
0: Gopo tapean. Gopo bayaran ya. 25 Juni hari Kamis. Kamis yang manis. Deretan penyanyi-penyanyi hari ini manis-manis ya kan?
1: Lanang-lanang.
0: Ya. Hitam manis, hitam manis. Iki sone enak yo.
1: Enak ya.
0: Tak kandani. Oh, yang mau request lewat WA.
1: Lebih enak sakjane sak
0: tahu. Iya.
1: Enggak request to.
0: Teko
1: rene.
0: Dateng di sini. Loh, ini sudah ada yang hadir. Kita sapa yang sudah bergabung hadir pada hari ini dengan Cak siapa ini?
2: Pak Solikin.
0: Cak Solikin tekon di.
2: Gresik.
0: Tekon Gresik, masya Allah. Tepuk tangan untuk Cak Solikin. Sehat ya Cak yo. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun rawuh. Dinten iki. Mugi-mugi sampean saged mriki selalu digoyang dangdut nggih. Sehat selalu nggih. Sing niki saking sinten namine?
2: Pak Saturi.
0: Pak Saturi saking pundi?
2: Tis. Baru Jetis baru.
0: Jetis baru Wonokromo. Tepuk tangan. Luar biasa.
1: Jauh-jauh.
0: Pak panggile Pak Ri, Cak Ri. Heeh, Cak Ri kalian Cak Ki Solikin. Nggih, Cak Solikin kalian Cak Ri. Oke, baik. Ya, kalau tadi bintang tamu biasanya metune kari-kari. Kita akan hadirkan yang pertama. Yang ini adalah biduan laki-laki kita. hitam manis Cak Anto. Ya, ya. Kita panggil ini adalah Anto Sanjaya.
1: Iklah amilah.

0: Cak Chandra. Oh, mati ta siang. Wis muni ngono lho. Mang muni kan ya saiki ya muni to.
1: Baik. Cuman belum ditutul oh. Ya.
2: Beri tepuk tangan dolong untuk Anto Sianturi.
1: Ya, Sianturi nanti ada.
0: Kalih mana jenenge?
1: Misanjaya. Tadi
0: jenenge kalih mana?
1: Keliru. Soalnya jeretane ku jejer. Iya. Jadi keliru. Tadi lagu judulnya apa?
0: Delima.
1: Delima.
0: Iku request arek ndiku? Arek Kudus ngono Mas.
1: Oh, ngono ta.
0: Asli Kudus.
1: Oh, sing request arek Kudus.
0: Oh, terus pindah rene.
1: Duduk arek enggo-enggoan iku ta?
0: Enggak, enggo-enggoan wis suwi ra ketok, Mas.
1: Oh, wis ra ketok. Oh, sakmono gedene mosok gak ketok.
0: Enggak, gak tau muncul Mas.
1: Oh, gak tau muncul. Baik. Selanjutnya. Ya. Deretan selanjutnya siapa? Oh, menunggu. Oh,
0: ada
1: menunggu. Pak Anda sudah menunggu di enggo-enggoan dari tadi ya.
0: Iya. Pak Bekti wis menunggu.
1: Oke. Baik, kali ini adalah artis kedua kita. Ini adalah Cak Mukti Alatas. Cak Mukti, Cak Mukti lagi, Cak Bekti. Cak Bekti mau nyanyi lagu apa? Dor. Apa ini?
3: Menunggu.
1: Oh, menunggu. Ya se yo sencen ngenteni rada suwe iki mau.
3: Lawas.
1: Enggak apa-apa. Baik, langsung saja kita sambit ya. Cak Bekti Alatas.

0: Terima kasih.
1: Tepuk tangannya mana untuk Cak Bekti Alatas? Menunggu. Sudah selesai dua ya, boleh. Silakan lagu apa iki, Cak? Kerinduan. Oh, menunggu, rindu akhirnya menunggu. Menunggu akhirnya merindu gitu.
0: Duet.
1: Oh, duet, monggo, silakan. Duet Mawut Bekti Alatas dan Abi Sanjaya.
0: Ayo Mbak Mi, duet Mbak Mi.
2: Oke. Cepat takut jadi Pak.

0: you.
1: Terima kasih, Cak Bekti.
0: Matur suwun, Mbak Mi.
1: Sama-sama.
0: Suarane jos.
1: Jos. Dilanjut, Cak Chandra. Lanjut sayanya nyanyi. Lompat siapa? Oke, monggo, silakan. Oke. Cak siapa namanya?
2: Cek. Pasti Neneng Amin. Neneng Amin nanti itu akan ada 10 lagu yang Anda harus nyanyikan.
1: 10 rong puluh gak popo.
2: Ayo, gak popo ya. Tapi saiki kita dengarkan yang jauh-jauh dari Gresik, Cak. Cak Neng. Gresik ini adalah Cak Solikin.
1: Monggo, Cak Solikin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Muda,
3: awet
4: muda.
1: Awet muda.
4: Awet muda. Awet muda.
1: Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda. Awet muda.

0: Merci.
1: Matur nuwun Cak Soliki. Cak Soliki ini sering dengerin Pro 4 gak sih sakjane, Cak?
2: Bagaimana?
1: Sering dengerin radio Pro 4 gak?
2: Iya. Oke. Saya suka.
1: Tapi enggak pernah telepon ya?
2: Enggak pernah.
1: Oh, telepon ya lain kali biar kita kenal makin kenal sama yang lain ya. Oke, Cak Soliki, lanjut. Selanjutnya dari Telatah Wonokromo. Ono.
3: Oh ya,
1: Cak. Pak Saturi.
3: Oh, Pak Saturi.
1: Cak Saturi, pendengar kita dari Wonokromo. Lagunya ada
4: Renungkanlah.
5: Loh, ada kapit ya.
1: Monggo, tenopo.
6: Bu anu ya, Mas. Monggo. Ya, ya.
4: Itu enggak berat aku.
3: Ya mesti

0: Matur suwun. Keren loh Cak Chandra, ya ta.
1: Matur nuwun Cak Sianturi. Saturi. Cak Sutu Saturi wonten Wonokromo, matur nuwun sangat. Oke. Ada lagi oke, yang
0: ada itu aja.
1: Mana?
0: Cak Pandi juga itu Cak.
1: Siapa?
0: Cak Pandi.
1: Cak Pandi menunggu rekan duetnya.
0: Oh gitu.
1: Ya. Rekan duetnya itu bintang tamu. Udah di Rodo Karim gitu. Ya.
0: Ya. Oh, masih nunggu Bu Ani. Oh ya wes.
1: Oke.
0: Okay. Tak kembarannya kemarin Cak Chandra.
1: Apanya?
0: Lagunya Cak Ri. Tapi gak enak lae. Renungkan ngono to.
1: Renungkan boleh. Ngono ta. Lanjut ya. Oke, okay, kita dengar lagi. Iti mari kita renungkan tapi nyanyi ojo ngerenung tok ja nyanyi ja ojo ngerenung tok ja
0: yo ngono ah
1: yo yo lo oke kita sambit kembali
0: yo tak nyanyi wes lek ngono
1: yo oke ja anto
2: sapa mau jenenge anto sapa kubo
0: sito Cak Chandra nah isiku ah wes ben podo-podo renungkan ngono lho.
1: Ya. Mari kita renungkan bersama-sama pemirsa.
0: Tapi wakil joget iki Cak Chandra. Aku ora iso joget iki.

0: sampun Cak Pandi, ayo. Wah, lere rame ini. Cak Pandi monggo Cak Pandi. Ayo gala-gala ta. Oh. Mosok tak entekne dhewe iki. Oh ya ta. Ya. Oh ya. Kawin kontra ta judule. Iya, judule kawin kontra. Oh iya iya iya. Ayo monggo Bu Ami.
1: Iya, ayo dilanjut lagune apa iki, Cak? Goyang dangdut. Leko tenan.
0: Tenan lho, tenan. Iya to.
1: Iya. Iya, apa kabar rek dino iki rek? Sehat kabeh yo, tak dongakno kabeh. Sehat wal afiat. Tak dongakno Cak ning kabeh iki sok teko rene lho rek, nyanyi bareng-bareng, joget bareng-bareng. Karo aku ngono. Oke, lagune lanjut. Hah? Kawin kontrak. Waduh. Dikawin tapi dikontrak. Ngono. Oke, okay,

0: Oke, dilanjut. Apa, Cak? Oke. Mari kontrak saiki gak kelem pisah.
1: Kandolane ati ning.
0: Oke. Yo. Dilanjut. Doyang dangdut. Lego, teman. Oke. Ayo Cak Mul. Sugeng rawuh Cak Mul.
1: Ayo Pak Mul joget Pak Mul.
0: Cak Mul siap lagune nggih Cak Mul.
1: Joget Pak Mul.

0: Ica Bekti.
1: Semakin malam semakin ramai.
0: Ramai.
1: Ya. Oke, Neng Ami tetap bersih di situ. Saya akan menyanyi sebuah lagu. Sajane. Neng Siti mau pingin request lagu Milikku Arafik.
0: Oh, Neng
1: Nanti
0: Siti.
1: Nanti dinyanyikan sama Neng Ami aja ya.
0: Apa sing apa sing? Milikmu jangan-jangan ya, Pak.
1: Samakan dia dengan yang lain.
0: Oke.
1: Nah, itu
0: aku
1: nanti
0: masih gak aru lagu ini karena nyanyi tak nyanyi. Coba, gak popo. Oke. Saya iki lagu apa iki? Permintaan iki sapa maneh iki?
1: Ini aku yang nyanyi.
0: Oke. Cak Chandra. Lagune Puing-puing. Oke.
1: Ya.
0: Goyang dangdut.
1: Leko tenang.

0: Nia. Nia Anjani.
1: Di sing arek jenenge Nia.
2: Apa sini?
1: Sing irung bangir, irung bangir.
2: Yo jelas gak ketok wong irunge.
1: Irunge bangir. Lagune apa iki ning Nia?
2: Lagune Veronica. Sampean kenal Veronica gak sini?
1: Veronica sing total tahu.
2: Lho, Veronica iku yo sing irunge padha karo aku.
1: Oh, ngono ta. Oh iya. Berarti kembaran iki yo.
2: Iya.

0: Uwes ta?
1: Uwes ning.
0: Kok gak kroso ya ning ya?
1: Aku tak emboh maren ning, kok gak kroso ning?
0: Sandulit ngono lagune.
1: Gak kroso aku, tak emboh maren. Endi Cak Pras iki kok gak ono tapi?
0: Cak Pras.
2: Cak Pras Ucul.
1: Yo wis gantine Cak Chandra.
2: Ngono ta.
1: Iya.
2: Lagunya apa itu?
1: Bahtera, Bahtera Cinta.
2: Oke, boleh. Iki lagu senengane Bunda Gustia. Sesaat lagi kita akan dengarkan lagunya Cak Mul.
3: Tak berdaya.
2: Yo, tak berdaya, tapi kok koploan jarene. Oke.
3: Pak Mul. Oke, Pak Mul cek kono.
2: Ya, oke.
3: Bahtera Cinta dulu.
1: Aku sik yo, Cak yo. Bahtera Cak, Bahtera Cinta. Iki Cak ning iki wis ngenteni iki lho. Ya opo rek, Cak Edo iki rek. Mulai ta ning. Iki lho diterno Cak Edo.
3: Cak Edo.

0: Oke, selanjutnya kita panggilkan artis kita. Artis pendengar Pro 4 sepanjang masa. Cak Mul. Keprok-keproknya mana?
1: Ya udah tadi.
2: Udah.
1: Ya.
2: Kenapa bisa apa ya?
1: Tak berdaya ya.
2: Tak berdaya.
1: Ini Miki.
2: Tak berdaya.
1: Ini Cak Mul.
3: Hah? Sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang dangdut, leko tenan. Salam untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Saya Bapak Mulyono dari Gembili akan membawakan sebuah lagu Tak Berdaya.

0: Yang kedua kali saya akan bawakan dari Mansur, Mas.
1: Lagunya
0: Curi Curi.
1: Curi Curi.
0: Itu kalau enggak salah kesayangannya yang di Madura itu siapa? Mama Fikri ya.
1: Oh, Mama Fikri.
0: Ya, salam hormat, salam kangen untuk keluarga besar yang ada di Madura semuanya. Curi Curi.

0: Gabun. Oke, tepuk tangan untuk Cabul. Yo dong. Luar biasa. Curi-curi, mencuri hati Anda memang suaranya ya. Luar biasa, cocok ya. Oh. Selanjutnya, masih dari kubu pendengar. Setelah itu akan ada kubu-kubu yang lain. Saiki wayahe Cak Solikin dengan lagunya Mus Mulyadi Hitam Manis.
1: Saya Arifin, nggak apa-apa.

0: Oh, so yeah.
1: Sing gimana lagunya?
0: Kita manis.
1: Oh, kita manis.
0: Ya, kita.
1: Hitam manis, oke. Lagunya yang hitam manis itu yang hitam manis itu lagunya yang itu kayaknya Rita deh. Rita itu, Rita. Rita, coba ya, Rita karaoke Mas Hitam Manis. Hitam manis coba sih kita dengar.

0: dangdut.
1: Selanjutnya dari kubu intern.
0: Nah, kubu intern siapa, Cak?
1: Ada Cak Pras Handana.
0: Iya, ayo Cak Pras, goyang dong lagunya apa, Cak?
2: Sepiring berdua.
0: Weh, sepiring berdua, gak sepiring bertiga,
3: ta? Lo, judulnya
1: ngirit, iku ngirit.
0: Sepiring berdua,
1: iku. Curhat tapean.
3: Efisiensi, Bu.
1: Efisiensi.
3: Iya. Yeah.

Pras. Lagi satu, lagi satu tok ta, Cak? Satu tok. Anggo. Oke. Masih setia dengan goyang dangdut? Setia. Mesti ayo. Oke. Monggo Camul. Lanjut lagi. Yuk.

0: Matur nuwun Cak Mulyono.
1: Sami sami.
0: Ojo lali janji ini bakal dateng terus lho peno lho ya. Oke, tak enteni peno ya. Oke, caning dino iki ning Goyang Dangdut edisi tanggal Selawe Juni 2021 dino Kemis Kamis manis, muanis manis iki mau sing nyanyi jane caning. Nah, iki ono siji lagu penutup ditutup kalian kubu pendengar dan kubu penyiar ye. Sinten niku? Kalian Cak Solikin, kalian Ning Ami Sanjaya.

Aning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Cak ning woro-woro jam 5 sore lumantar Pro4 RRI Surabaya. Cak ning Pemkot Malang nanggone taun iki bakal nyiapno layanan psikologi klinis gratis nanggone 16 puskesmas wilayah setempat. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin nyatakno layanan iki wis dadi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan. Rencana iki sik dadi bahasan barek lembaga terkait, mulai teko Dinas Kesehatan, Dinas Sosial lan Lembaga Pemberdayaan Perempuan.

Nyandak kabar liane Ojak Ning, pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Kepala Dinas Perindustrian lan Perdagangan Disperindak Lamongan, Anang Taufik nyatakno pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk penguatan UMKM melalui perluasan akses pasar lan ningkatno kepercayaan konsumen. Mergo iku Cak Ning PHE bakal ngekei sertifikasi halal gratis gawe 500 pelaku UMKM sing wis memenuhi kriteria. Hal iki diharapno pangsa pasar UMKM tembus pasar internasional. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 5 sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 6 sore.

0: terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning ta informasi no kumandang azan maghrib dikumandang no jam 5 punjul selawi menit. Tapi saat dari ini ku monggo kita sarang-sarang minta ngatakan kultum sini sampai no barek caimanan barek judul waktu sugeng minta ngatakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah waktu, oleh Imanan dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya. Waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepantasnya manusia memanfaatkannya secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal-amal yang baik, amal-amal yang bajik, amal-amal yang soleh. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bersumpah, yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Di dalam surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa, dan ini menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyia-nyiakan umurnya, 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubatan yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya, masa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercelah ketika tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ingat peringatan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang masalah pentingnya menggunakan, memanfaatkan waktu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang artinya itu, ya, yang artinya dua kenikmatan, kata Rasulullah. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya tersebut, yaitu apa? Kesehatan. Dan yang kedua adalah tentang masalah luang waktu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari itu. Nah, hadis yang mulia ini memberitahukan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Di antara bentuk-bentuk kerugian ini adalah di antaranya ini. Satu, seseorang tidak mengisi waktu luangnya dengan bentuk yang paling sempurna, seperti menyibukkan waktu luangnya dengan amalan-amalan yang kurang utama, padahal ia bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang lebih utama. Kedua, dia tidak mengisi waktu luangnya dengan amalan-amalan yang utama, yang memiliki manfaat bagi agama atau dunianya, namun kesibukannya adalah dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak berpahala sama sekali itu, walaupun mubah itu dibolehkan di dalam agama kita. Tiga, dia mengisinya dengan perkara-perkara yang haram. Ini adalah orang-orang yang paling tertipu dan orang-orang yang paling rugi, karena ia menyia-nyiakan kesempatan memanfaatkan waktu dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak hanya itu, bahkan ia menyibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang mengiringinya kepada hukum Allah dan dunia dan akhirat. Inilah kita adalah bukan termasuk orang-orang itu, insya Allah itu. Urgensi waktu dan kewajiban menjaganya merupakan perkara yang disepakati oleh para orang-orang yang berakal. Berikut adalah di antara poin-poin yang menunjukkan urgensi waktu. Yang pertama, waktu adalah modal manusia. Imam Al-Hasan Al-Bisri pernah mengatakan dalam sebuah fatwanya itu, "Wahai Ibnu Adam atau manusia, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Tiap-tiap satu hari berlalu, hilanglah sebagian dirimu itu." Kemudian juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dia pernah mengatakan, "Sesungguhnya malam dan siang bekerja terhadapmu, maka beramallah pada malam dan siangmu itu." Kemudian juga ada, "Waktu sangat cepat dan berlalu." Seorang berkata itu kepada Amir bin Abdul Qais, salah seorang tabi'in,
berbicaralah kepadamu. Dia menjawab, tahanlah, jalanlah matahari. Imam Ahmad juga rahimahullah pernah mengatakan, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku, lalu jatuh. Itulah yang berkaitan dengan masalah pentingnya tentang masalah waktu. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak pada waktu siang. Dia tidak akan menerimanya di waktu malam. Dan Allah juga memiliki hak pada waktu malam. Dia tidak akan menerimanya di waktu siang. Ini adalah sebuah hadis yang disampaikan dari Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, seharusnya seseorang bersegeralah melaksanakan tugasnya pada waktunya dan tidak menumpuk-numpuk tugas dan mengundur-undurkan sehingga akan memberatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, waktu di sisi ulama-ulama dulu lebih mahal daripada uang. Saya, Imanan, dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Surabaya, menyampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf atas kekurangan saya. Bila taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: pol yo. Piye iki cara milih? Ah, tak takok wong sing nang sebelahku iki ae ah. Ning Ning. Ya apa to carane milih ndok sing apik iki?
1: Eh, ojo asal njupuk, Ning. Sing pertama iku delok sik cangkange. Pilihen kulite sing resik lan ra pecah.
0: Oh, alah ngono to. Nek sing retak-retak ngono, aja dituku yo.
1: Iya, Ning. Terus dicoba sik, digoyang-goyang alon-alon. Nah, nek jerone muni klek-klek, kuwi tandae wis suwe.
0: Loh, iya ta? Walah, aku baru ngerti iki lho.
1: Nah, siji maneh, Ning. Dicekel sik, rasane abot apa ora? Soale endok sing seger biasane luwih abot timbang sing wis lawas.
0: Nah, terus iki-iki. Nek warnane coklat utawa putih kaya ngene, pengaruh enggak?
1: Gak ngaruh, Ning. Sing penting gak mambu lan kondisine isih apik.
0: Wow, sip. Mantap ilmune. Matur suwun ya, Ning.
1: Ayo dari ibu sing pinter milih. Endok resik, utuh lan seger kanggo panganan sehat keluarga.

saat ini PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Farezi Nyatano, hal ini sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun ning kabeh kabupaten sing ono ning Madura, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, lan Sumenep. Kabar liyane caning, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Bathia Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Caning kumoyo rek woro-woro jam 6 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Maning saiki podo-podo coba ngerteni opo iku soal tradisi urak wedalan ya. Iki terjadi nangune daerah Kudus, tepatnya nangune Desa Beru Genjang, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus saning. Tradisi iki merupakan tradisi sing ngekei jajanan pasar kepada jamaah sholat raweh nangune masjid utawa nangune musola. Nah, dadi carane dilaksanakno yaiku dengan cara ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane. Nah, iki dak ning kayu iku dadi sebuah tanda sing dikekno nang ngene oma-oma warga setempat secara bergiliran. Nah, iku mau ya. Dadi tradisi ngekei jajan iki dibarengno karo ngekei sepotong kayu sing ana tulisane urak wedalan sak kuasane.

Caning PT PLN Persero masteno sistem kelistrikan ning Jawa Timur balik normal setelah ono gangguan ning salah siji pembangkit listrik sing nyebabno pemadaman bergilir sepekan terakhir. Senior Manager Komunikasi lan Umum PLN UID Jawa Timur Kemas Abdul Ghafur nyatano sejak 20 Juni 2021 pukul 09.30 menit seluruh pelanggan ning wilayah Jawa Timur wis balik ngentuk no layanan kelistrikan secara normal. Jadi ini dengan demikian pemberitaan jadwal manajemen beban sing dusak durungi disampaikan no ning masyarakat ning Jawa Timur wis tidak berlaku. Secara khusus PLN unit induk distribusi Jawa Timur nyampe no apresiasi atas pengertian, dukungan lan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Jadi ini ke depan PLN UID Jawa Timur bakal terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan guna menghadirno kualitas layanan pasokan listrik sing andal gawe masyarakat. Sementara itu manajer Humas lan TJSL PLN UID Jawa Timur Dana Puspitasari ngomongno caning yo pemadaman bergilir dilakono mergo ono kendala teknis ning loro unit pembangkit besar sing mengalami gangguan. Akibate pembangkit iku gak beroperasi secara maksimal lan ngedukno kemampuan sistem pasokan listrik. PLN pun ngelakono manajemen beban dengan pemadaman bergilir ning wilayah Jawa Timur, Janing.

0: bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Caning, ning Surabaya ana panggonan sing kaake wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Jane wong cene kita nglaksanakno ibadah salat asyar, sale wis wayahe salat asyar gawe salat isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene iki jane nggih. Salat isya dikumandangno jam 6 punjul petang 10 menit, monggo sareng-sareng kita nglaksanakno ibadah salat isya.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu mana Mbak Chandra ning Tanjung Perak Malam. Ngancani penuh sampai mengke jam rolas bengi. Saiki tak kancani ning Adicara Layang Kangen. Kangen tenan. Alhamdulillah caning yo. Chandra dino iki penyiari me telu. Tadi jam 5 Chandra wis mecungul. Jam 3 malah mau ya. Aku wis mecungul mau jam 3 sampai jam 12 bengi mengko. Wis pokoke muga-muga aku sehat selalu. Tapi yo ngono kancanono janeng yo. Kancanono cek aku gak dhewean. Cek aku tatak dino iki. Ya kan sampean isok gabungan gawe apa? Gawe request lagu-lagu campur sari. Monggo. Campur sari tak buka mablak layang kangen bangku pitu iku pun sing gak lemu-lemu sing kuru-kuru lak lemu-lemu ya gak cukup ya kan. Halo layang kangen
1: sugeng talu layang kangen
0: kangen tenan. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifah. Iyut. Iya Neng.
1: Beres
0: sae. Sampean beres juga ya.
1: Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah. Lagunya apa ini?
1: Biasa.
0: Sri. Ya. Oke, baik. Kangen nih guys apa iki?
1: Kae Mas Chandra kangen nih.
0: Siap.
1: Bu Desa Devi.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Kalau pulang hati-hati, siap. Semoga sehat walafiat keluarga, yeah. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala turis musibah. Ada salam dari Neng Salama.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Pengen jambu alas katanya.
0: Jambu alas, yuk kan malah bu dewe Neng.
1: Iyo, taruh lapu tibi le. Tak tanteni de enggo-enggoan
0: kan. Iyo, mangkane ya, aku kan budal dewe.
1: Semoga sehat selalu siap. Sehat yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah sing semangat ini, seneng aku sih semangat niku ya. Oke. Lanjut ya. Halo, layang kangen.
2: Kangen tenan.
0: Kangen tenan.
2: Sehat bang.
0: Alhamdulillah saya. Bang Kobar.
2: Bang.
0: Apa?
2: Mas Dodo.
0: Mas Dodo sing opo iku?
2: Tanjung Mas tinggal janji.
0: Ning ok. Apa Tanjung Mas tinggal janji. Oke, okay, ya. Baik, siap.
2: Kebasan koyo ngenteni utane mongso ketika senajan mung setelo ora dadi ngopo penting gawe di nyenengke ati.
0: Siap. Baik, apa?
2: Dirimu.
0: Jangan banyak-banyak nanti gak cukup
2: begitu.
0: Bangku
2: ya,
0: pitu.
2: Dalamnya untuk yang berjanturan Neng Latifah, Neng Rama, Kak Husen, Mama Fikri, Mbak Lulu, apa Parno, Neng Iin, yang menyanyi apa? Yang menyanyi lali janjine, Pak Toto Kelota, Kak Asko, dan itu Pak Kumis.
0: Oke. Okay.
2: Siapa itu? Pak Usman.
0: Siap.
2: Timbo satu Pak Wandi.
0: Oke deh. Matulun ya.
2: Oh, satu lagi. Udah Sutio. Terima kasih Bang Dada.
0: Oke, baik. Oke, Tanjung Mas tinggal janji. Lanjut ya. Wis tak gelatek ae cek podo kroso kabeh aja ning yo. Halo. Sik sabar. Sik sabar dulu. Ya, sebentar ya. Iki sik gorong manyuk iki mah. Halo.
3: Halo, layang kangen tenan.
0: Kangen tenan lho. Lah apa sehat tetep barang munggah dhewe ngene lah enak sih.
3: Oh, tidak iso.
0: Bisa gini lho akhirnya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Neng Salama lagunya apa ini?
3: Jambualah
0: saya. Oke, boleh. Wei sayangnya guys apa Ning?
3: kita alami untuk kesempatannya aja tanpa terkecuali. Untuk Mas Chandra sehat selalu.
0: Siap.
3: Kalau pulang hati-hati, takutnya kita tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gipun matur nuwun nggih, sudah 3 lagu ya kan. Mugi-mugi isok pit tu bangku pitu, pokoknya aku mau cok lemu-lemu. Lemu-lemu gak cukup ya wis, sebelum aku nanti minggat ya kan canono sik ta lah.

0: ya toh lagu-lagu panyuwune Cak Ning wis tak puterno kabeh. Sing wau menelebok-menelebok silakan munggah maneh. Ya kan sing wis pating delosor iku mau. Ya apa ngencene serondol-serondol ngono are. Apa ya kan mosok salahku sih duduk toh. Oke. Halo lah yang kangen.
1: Yo kangen temenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyampe rumah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sembojong.
0: Iya wong mau.
1: Aku golekno iki ae Mas. Golekno sing rancak sing koplo lewung.
0: Lewung.
1: Lewung.
0: Lewung. Lewung ku artine apa sih?
1: Galo ya Mas.
0: Hah?
1: Galo ta lewunge.
0: Oh galo kaya oh bali lewung ku aku lah ngarane kaya layangan munggo ngono layangan.
1: Oh lembung.
0: Lembung.
1: Lembung.
0: Lembung.
1: Heeh. Dikai parutan kelapa iku jenis jagung digotoki jenenge
0: iki. Iku jenenge balung. Oh blendung.
1: Blendung.
0: Ayolah, iku gak sing, gak sing iku talak kate udan, gak udan.
1: Oh, iku mendung.
0: Oh.
1: Kandane kok gak percaya.
0: Oh, lalu gak sing iki talak apa ku jenenge lak di apa muni tong tong tong niku.
1: Oh, apa?
0: Tong tong tong. Lak di lak di apa? Lak di totok iku lho.
1: Tenung. Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai ngerti dhewe aku betapa sehatnya diriku. Masih ya, aku ya. Mau, heh, aku mau ikut tak kandani. Apa aku ya, gak ya. Nyanyi ngerti apa?
1: Apa?
0: Poso. Tadi aku mau lem.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, makanya aku tadi dipaksa-paksa nyanyi. Apa tarik si jai
1: alhamdulillah.
0: Lemes mau ikut.
1: Waktu hiburan-hiburan, ibadah-ibadah, jadi dibagi-bagi. Yang penting sehat walafiat bisa ketemu Cak Chandra dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah. Bukan karena gak gelem nyanyi no kayak ning Siti mau nyanyi ya, apa nyanyi lagu Rafiq milikmu apa gak dukur ya?
1: Yo, kata Mas, wis temen
0: ya temenan
1: karo sampean Mas.
0: Oh, jare apa
1: iku?
0: Eh, eh, Cak, gak poso aku gak iso. Apa?
1: Iku melip Mas
0: nah. Melip makane. Engko mau ngono.
1: Mbo
0: lak gondok ya babano timbangane aku iki ya. Semaput kowe.
1: Ya alhamdulillah.
0: Apa.
1: Senajan poso sesuk menghibur dulur-dulure.
0: Alhamdulillah.
1: Matur nuwun kagem panjenenganipun ning Purbandari. Kalian ning Ami.
0: Sanjay.
1: Sanjay ya. Yang pegang monitor tadi siapa Mas?
0: Cak Edo tadi, Cak Edo.
1: Cak Edo. Terima kasih ya Edo. Terus itu emang sopo sing tadi batik omong. Sing piring berdua mang.
0: Oh.

0: mau Cak Pras, itu drivernya RRI.
1: Oh iya, Cak Pras.
0: Cak Pras.
1: Aku tadi disalami, kalau nggak salah, pimpinan RRI ya, Bapak siapa itu?
0: Pak Unggul.
1: Ya, iya, aku jadi Cak Pras itu, Mang.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Kamu pasti ternama kayak iya.
1: Yang bagian mutu-mutu mau sopo ya,
0: Pak. Mas Denny.
1: Mas Denny, foto bu, sama simpen mas.
0: Ah?
1: Akan jeding, jangit dan jentiku. Dari Pak Kobar ini, salam yang barusan nyanyi lali janji ini.
0: Kamu
1: kan gak mudeng terus.
0: Iya, kerungu aku mau.
1: Ini aku Pak Kobar.
0: Iya ngerti lo sampai.
1: Aku mang lali gak tak kirimi salam Pak Kobar mang.
0: Iya.
1: Ya Allah. Ya Insya Allah bang. Nek ana alangan ya di dok mister akhir aku tak teko maneh.
0: Ya lah kudune ngono,
1: Iki sing arep-arep dulurku sing suruh madu ya gak teko.
0: Iya, kudune. Sing gresik mau teko ya.
1: Iya, Pak sapa iki?
0: Solikin, Solikin jenenge.
1: Solikin. Terus sing kene iki ndi jetes iki
0: atane? Jetes iku mau Cak.
1: Atane nggonku iku.
0: Heeh, Cak.
1: Sapa iki, Mang?
0: Sapa mau Cak priye? Sapa sih?
1: Cari,
0: cari, cak
1: sunari,
0: sunari umawa.
1: Ya. Wes.
0: Iya.
1: Cukup sak mono.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Es gitu aja Mas Andre.
0: Matur nuwun. Nggih.
1: Nggih, kula matur sembah nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Wis teko gak ngopo-opo disubi ngombe kaya kotaan.
0: Lha sampe teko iso weneng iku mau. Ya akhirnya awak dhewe gak gupung oleh penyanyi ya mau ah. Ya kan.
1: Eh, mau tanya yang pakai yang apa rambutnya di anu tadi siapa yang nyanyi pertama tadi?
0: Oh, Cak Anto, Cak Anto.
1: Bukan yang ibu-ibu tadi lho.
0: Ibu.
1: Mbak sapa ya? Si rambutnya di set dua tak sampean mang lho gak salah.
0: Oh, sapa ya, Cak? Mbak Nia, Nia.
1: Mbak Nia.
0: Heeh, duet tambah aku mau ta. Batara ya. Cinta mau ah.
1: Iya, iya.
0: Nia, Nia.
1: Oh, tak pikir iku aku sik jange takon siaran sore ngene iku niku sapa?
0: Sapa?
1: Sapa Mas sing siaran sore nang nggone golongane Mas Jo bareng iku lho sapa?
0: Sapa morning dini utawa sapa mau?
1: Mas ini Wardani.
0: Iya.
1: Lah gak mampir mah gak sampe teluk mak-mang.
0: Lho iku mau ya sempet mabu iku mau.
1: Hah?
0: Diluk tok iku mau nyapa aku rek.
1: Don di nang jopo
0: tadi. Nang jono mau sempat masuk tadi sebentar.
1: Oh sing gowo anu mau ta?
0: Sing kaya aku duit mau.
1: Oh karo mas. Aku karo rek ora ngono mang gak kemnyeluk aku. Kamu ae tak bedulung gone Pak Dini, aku golek Dewi ya gak ono gak siaran.
0: Iya, iku. Mulai jam piro mau iku jam 5 pulang.
1: Lah iki sing lemah nek sing apa? Tak wali ya kan.
0: Oh iya player ya.
1: Terus sapa iki ning Ane, ning Ayu. Aku kepingin kenal ambek sing berpira sih Mas sing nggone lagu-lagu ono lagu. Sing lagu nostalgia bengi-bengi iku sapa? Lagu apa sih iku?
0: Apa?
1: Ini Mas Cek lho sapa sing
0: sing cewek. Apanya?
1: Penyiarnya siapa? Kalau siaran tuh
0: ning Celia, ning Sari.
1: Yang tadi siapa? Enggak siapa? Ning siapa, Mas?
0: Ya iku mau ning Dini ning Mbak Fresti.
1: Mbak Fresti itu yang mana? Yang pakai jilbab itu.
0: Iya, jilbab pink, jilbab pink.
1: Lah iya sih modern bareng ambek Mbak iku mang paling.
0: Mau
1: aku mlebu bareng Mbak Eluru mau ke mana? Anu ke Mas Sandra ke ngono. Kayak mlebu nang rono, aku jodoh keping kenal rek ya Allah. Dio. Ngomong janji. Pak Mol ya, iya tak golek gak ana ya.
0: Gak ana prei koyo e.
1: Prei kabeh Chandra tok sing
0: ngelur. Iya, andani kok.
1: Wis ibadah ambek bekerja alhamdulillah, rezekinya mengalir nanti
0: amin,
1: ya.
0: Amin amin Allahumma amin. Nggih,
1: matur nuwun
0: Chandra. Nggih. Siap.
1: Kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget.
0: Matur nuwun.
1: Minja malih mbok bilih wonten kelepatan kulo, nyanyi kulo, lan wicang tenan kulo, gerang toto, gerang dugo, nyuwun agung pangapun tenan kang kata.
0: Amin, amin. Nggih, matur nuwun.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam
0: budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, caning wonten sinten iki kulo sapone se. Halo layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen temenan to
0: kangen tenan lo tambahan ya to Alhamdulillah.
2: Mboten saged dugi.
0: Lan napa?
2: Wis kok ngrungokne critane cacak kula niku wau.
0: Nggih. Rame mau seru padha iso nyanyi
2: kabeh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Soalnya aku gak iso memenuhi permintaan-permintaan yang banyak itu.
2: Oh nggih, mboten napa-napa, kula tetep monitor terus.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih, soalé nek jam-jam ya monten niku sibuk-sibuke Cak Cadra.
0: Nggih, nggih.
2: Kula napa malih nek dinten Kamis tambah mulai jam kali ngantos sonten niku sibuk-sibuk terus.
0: Siap. Nggih, mboten napa. Lagune napa niki?
2: Aku Mas yo mboten teko, aja dipleroki yo Mas yo.
0: Aja dipleroki yo, gak janji. Aja dipleroki.
2: Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki.
0: Jarene karo di SMI. Oke, siap. Kula siap
2: akan. Salame kagem cacak kula niki wau waduh akeh critane nek teko kono sing digoleki niku anake wedok niku lho.
0: Nggih. Nggih, wonten niku wau.
2: Wonten pro 2 niku
0: lho. Nggih, prei paling gian.
2: Niku anake wedok Cak Mul niku. Nggih, kagem Bangkobar. Neng Diat, neng Iin, Cak Toto, neng Gajah Suratno, neng Gajah Gustiah, neng Siti, kagem sedulur ya kemarin Cak Sandra.
0: Siap, maturnuwun.
2: Maturnuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun Cak Ning kalau petrakan lagu nih, wonten panyone Cak Mul mau nggih lewung.

Yo cari sini layang kangen, yo kangen tenan, yo kan waktunya wes karek seiti cak neng yo. Jadi apa ya? Cari harus bersiap diri karena saat lagi kita akan berlanjut neng adicara Siskamling cak neng yo. Yo wes tanggung yo, tak puterno dua lagu terakhir neng adicara layang kangen. Waktunya sangat iki mau kan ono jadi gondoli. Terus lanjut iki ono lagu mari digandoli akhirnya metuk deh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu caning, ketemu maneh Mbak Chandra ning Tanjung Perak Malam. Saniki wancine kita mitengetaken siaran Siskamling dinten iki edisi Kamis tanggal 20 Juni tahun 2016. Caning dinten iki sampun rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya narasumber kita saking Polda Jatim kalian saking BNNP Jatim. Tak kenal no nggih Cak nggih, saiki kita sarangan kalian Cak Alfa Auriksa selaku Bamin Subdit Bintinsos Ditbinmas Polda Jatim. Sugeng dalu Cak Alfa.
2: Sugeng dalu.
1: Sehat Cak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat nggih. Cak Alfa Auriksa. Artine opo iki Auriksa?
2: Auriksa Hakko.
1: Oh, apa itu artinya?
2: Artinya ini ada di dalam surat Maryam terakhir.
1: Oh.
2: Bisikan kebaikan.
1: Bisikan kebaikan.
2: Kalau Alfa itu ada di surat Al-Baqarah.
1: Oh.
2: Orang yang memenuhi janji.
1: Wow. Kelas. Alhamdulillah ya, semoga amanah dengan
2: amin.
1: Apa namanya? Ya dan juga ada boloku Cak Ning iki ya, Cak Bripto I Gusti Bagus Rama Asna.
3: Sugeng dalu ya.
1: Sugeng dalu.
3: Lama ya Cak ya, gak ketemu ya Cak ya.
1: Halang sik wingi ya. Yo kak.
3: Wong ngopo cidek.
1: Lah yo ngopo cidek lo ya. Cak Gusti Rama Bagus Rama ini pasti orang Bali.
3: Saya lahir Surabaya, Cak.
1: Tapi
3: bapak sama ibu yang Bali.
1: Oh, ngono ya. Jadi tidak dihilangkan
3: tidak
1: ya.
3: Tidak dihilangkan.
1: Aura Balinya ya. Oke deh. Baik. Dan ini ada rekan dari BNNP Jatim, kalian Cak Ahmad Syahirul Bashir, sarjana pendidikan selaku penggerak swadaya masyarakat BNNP Jatim. Sugeng dalu Cak Syahirul.
4: Sugeng dalu Cak.
1: Panggilannya enak ya apa iki?
4: Cak Basir.
1: Oh Cak Basir. Cak Basir, Cak Basir itu kayak kalau telur asin yang apa?
2: Masir itu.
1: Oh itu masir.
2: Oh. Itu masir itu.
4: Oh, basir si milik itu. Oh.
2: Kalau basir, Cak Chandra, kalau basir dalam bahasa Arab itu apa lihat.
1: Melihat.
4: Beda.
2: Beda.
1: Apa itu? Oh, ini Arab sebelah mana? Mana?
4: Nah, Arab maklum. Kalau Bashir kita pakai shin besar, jadi gembira.
2: Bener.
1: Oh, gembira.
2: Karena dalam bahasa Arab itu kalau huruf beda huruf itu artinya juga beda.
4: Artinya juga beda.
2: Bashir dengan Basir, nah beda. Iya.
1: Oke, baik. Jamaah. Oh, jamaah.
3: Ini berarti bukan Kamtipmas ini.
1: Ini cahaya pagi. Kalau cahaya pagi sama Ustaz cahaya malam.
2: Cahaya malam. Assalamualaikum.
1: Baik atuh. Masya Allah,
3: Masya Allah.
1: Ya. Oke, hari ini kita tidak membahas seputar taufik atau hidayah. Kita membahas seputar masyarakat peduli Kamtipmas bersama cegah narkoba dan kenakalan remaja. Baik, siapakah yang akan memulai memberikan mukadimah tentang selama ini tentang masyarakat peduli Kamtipmas bersama cegah narkoba dan kenakalan remaja?
3: Gak ada suara aja.
2: Ngomong terus.
3: Halo?
2: Iya.
3: Ngomong.
2: Oh. Iya, jadi ngomong.
3: Nggih. Gimana aja ya? Tentunya sangat penting ya. Kita bersinergi untuk bisa mencegah kenakalan remaja ya, Cak ya tentunya. Karena kenakalan remaja juga paling utama itu remaja senior remaja. Sekarang kan faktor kenakalannya itu kan enggak ada didikan ya, Cak ya. Enggak ada pengetahuan gitu kan. Apa itu pergaulan bebas yang mereka belum tahu. Apa pergaulan bebas mereka belum tahu. Jadinya kan banyak remaja-remaja yang kurang pendekatan dan pendidikan dari keluarga terdekat, khususnya orang tuanya dan guru-gurunya. Akhirnya dia nggak bisa memilih gitu Cak, antara apa yang baik untuk dirinya atau yang buruk untuk dirinya. Akhirnya mudah dihasut gitu loh Cak. Nah, jadi kita himbau untuk para orang tua dan para keluarga terdekat ya, yang paling dekat, agar selalulah bisa memantau aktivitas-aktivitas anaknya gitu. Mulai sejak dini, mulai sejak dini, mulai dari temennya, pergaulannya, dan mungkin bisa, kalau bisa sering-sering lah kita ajak cerita anaknya. Kita ajak cerita anaknya biar pendekatannya itu lebih dekat gitu loh, Cak. Jadi metode pendekatannya pun ya juga beda dengan orang tua zaman-zaman dulu. Karena orang-orang zaman dulu kan udah dikenal kayak apa ya? Pembelajarannya sangat keras gitu kan. Kayak ada peribahasa piele enak zaman kuto lah. Kayak kita enggak bisa. Kita enggak bisa samain dengan pendidikan atau apa ya? Gemblengan
1: caranya dulu
3: dengan cara sekarang tentunya beda. Jadi mungkin sekarang itu lebih ke pendekatan yang halus, ke pendekatan yang humanis dengan anak-anaknya. Kita kasih contoh yang baik dan buruk. Ya sosmed boleh, cuman kan kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol penggunaan sosmed terhadap anak-anaknya gitu sih, Cak.
1: Jadi memang harus dimulai dari sedini mungkin, pembentukan karakter kayak ya, Cak.
3: Iya, benar.
1: Tadi kayak pembentukan karakter dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dulu, didikan orang tua, baru nanti lanjut ke
3: sekolah
1: lingkungan gitu ya. Jadi dimulai sedini mungkin gitu. Ya itu, tapi kalau untuk iku mau kan disampaikan pada zaman biyen sampai zaman saiku beda. Perbedaan yang paling signifikan iku apa? Yang mengakibatkan itu menjadi berbeda, Cak.
3: Gimana ya, Cak ya? Saya lihatnya sih gini ya, Cak ya. Kalau zaman dulu itu nyun sewu, mungkin dikit-dikit bisa kita marahi anak zaman dulu. Meskipun saya bukan tergolong anak zaman dulu gitu. Tapi bapak saya kan hitungannya anak zaman dulu kan gitu. Mungkin bisa anak-anak zaman dulu itu digemblengnya itu sambil marah.
1: VOC.
3: Mungkin bisa dulu itu katanya pakai rotan kan gitu ya, Cak ya. Kalau zaman sekarang kita melotot aja udah nangis gitu, Cak. Percaya enggak percaya memang faktanya kayak gitu. Dan itu akhirnya buat apa ya, Cak? Kayak buat tertanam pikiran itu, loh, kok aku dimarahin? Kan aku gak tahu gitu, Cak. Nah, makanya kita rubah. Kan anak wajar kalau gak tahu. Makanya kita kasih tahu dengan cara yang lembut, dengan cara yang humanis itu tadi.
1: Jadi humanis tetap memberikan gemblengan tapi dengan cara yang berbeda. Tidak lagi VOC. Soalnya pula ngerotan kok akhirnya tadi KDRT ngono akhirnya kok dilaporno. Iki wong tuae lak biyen sik iso mukul mungkin dengan ya didikannya, tapi sekarang udah enggak bisa karena itu ada undang-undangnya gitu kan.
3: Apalagi nanti kalau mukulnya sambil selain mungkin aja ya, mungkin anaknya berbuat salah, orang tuanya juga ada masalah pekerjaan, itu kan merembet kemana-mana akhirnya, Cak. Merembet pasti kemana-mana.
1: Padahal orang tua itu
3: ada permasalahan keluarga kayak gitu. Kita selaku tetangga yang berperan, tetangga berperan dalam fungsi apa, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita panggil Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Pak RT RW atau lurahnya. Kita kumpulkan di tengah, kita rembukan, ada di omah rembuknya. Kita selesaikan secara keluarga sebelum melalui proses hukum atau pidana gitu, Cak. Biar sama-sama enak. Kalau misalnya anak ujung kalau kan ini korbannya nanti anak gitu aja ya. Kalau orang tuanya yang cekcok atau KDRT kan gitu, Cak. Nah, kalau misal kita enggak bisa selesaikan secara kekeluargaan dan melalui proses pidana, salah satu ada yang dipenjara kan kasihan anaknya. Anaknya nanti enggak ada yang memberi didikan lebih lanjut kan gitu, Cak.
1: Jadi itu akhirnya peran Siskamling itu, Cak, sing mengumpulkan itu ya, Cak ya.
3: Peran Siskamling. Peran Babin Kamtibmas, Babinsa, tiga pilar ya sama lurahnya.
1: Gitu. Terus yang kemarin sempat kita bahas dalam apa yang menjadi apa ya forum dalam
3: forum diskusi.
1: Itu
3: forum
1: apa kemarin itu?
3: Lingkup sekolah.
1: Enggak, yang di kelurahan apa itu?
2: Omar Rembuk.
1: Oh, Omar Rembuk. Nah, itu kan. Nah, kalau dijualin ke salah satu yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan,
3: dimanfaatkan ya. Betul, betul. Soalnya kan kasihan juga aja kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kan kita sekarang juga menganut hukum restoratif justice itu, kita mengedepankan itu dulu. Kalau memang benar-benar gak bisa, baru diselesaikan secara hukum. Tapi kan ini persoalan rumah tangga, ada baiknya kan diselesaikan secara rumah tangga atau kekeluargaan. Betul. Gitu sih, Cak.
1: Oke, matur nuwun niku penjelasan saking Cak Rama nggih. Perwakilan dari Ditbinmas Polda Jatim. Kali ini Cak mau dengarkan perspektif dari BNNP Cak Bashir nggih. Bagaimana sih terkait dengan topik kita hari ini, masyarakat peduli Kamtibmas bersama cegah narkoba. Kamtibmas itu tadi yang dibahaskan mungkin dari yang lingkup kecil, dalam rangka misalnya apa ya, mengatasi problem-problem keluarga yang kecil, yang itu nanti soalnya kecil itu ya dampaknya soal gede.
3: Bisa gede kalau
1: dengan dengan anaknya yang misalnya kurangnya kasih sayang, akhirnya ning jobo kayak ngono. Dan akhirnya itu memang nyambungnya itu adalah ke narkoba biasanya. Nah, rata-rata kan yang kena narkoba itu adalah yang memang broken home gitu-gitu kan. Oke, kacamata dari BNNP Cak Bashir, silakan untuk menyampaikan.
4: Ya, terima kasih. Jadi kita memiliki perspektif yang sama bahwasanya penyalahgunaan narkoba sekarang itu memang disasarankan kepada

0: ternyata ditemukanlah 17 anak itu pernah make
1: satu sekolah.
0: Ya satu sekolah.
1: Nah, itu biasa
2: swasta atau negeri, Cak?
0: Ah, kita tidak boleh
3: sebut merek ya. Iya.
0: Ya, jadi bandar itu memakai anak-anak muda sebagai target utama agar nantinya ketika anak muda itu sudah pernah memakai sabu, mereka ketika kalau sudah dewasa otomatis bisa membeli sabu. Ya. Nah, bisa mendapatkan sabu. Nah, itu contoh ya, contoh bagaimana permasalahan narkotika di Indonesia itu memang yang disasarkan saat ini adalah ke anak muda. Bahkan di PNNRI ada yang namanya program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, bersih narkoba, bersih narkotika. Mas, by the way, bahwasanya besok itu tanggal 26 Juni itu kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Jadi ini sangat tepat sekali.
1: Sangat tepat sekali ini.
0: Permasalahannya sangat bagus sekali dengan temanya, yaitu mengenai
4: Kamtipmas.
0: Kamtipmas, ya. Cegah narkotika dan juga kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Bahwasanya saya asli Surabaya, Mas. Jadi saya asli Surabaya, kampung dan juga pinggiran kota Surabaya. Ketika saya lepas baju saya BNN, maksud saya ya pakai seragam, baju, ya maksud saya seragam saya berkumpul dengan orang-orang di sekitar saya. Paling tidak saya mendapatkan fenomena yang luar biasa di anak-anak muda sekarang, bahwa tidak hanya anak yang mahasiswa atau SMA, bahkan SMP maupun SD itu ada fenomena yang menurut kami itu sangat miris ya. Tidak sampai ke kenakalan, tetapi paling tidak tren-tren mengenai narkotika itu sudah ada di mereka.
1: Apa itu?
0: Contoh, masnya tahu gaya Josjis. Ada juga istilah ngantuk kok turu, ngantuk yo tuku. Nah itu kan istilah-istilah nostalgia orang-orang zaman dahulu yang dibuat tren masa sekarang. Ditambah lagi dimodifikasi dengan adanya teknologi informasi yang sangat masif melalui media sosial. Ya, ada beberapa konten kreator yang memparodikan itu, ya kan? Meskipun itu hanya parodi, tetapi kalau ini ditangkap oleh orang yang tidak tahu. Wah, ini menjadi
1: tren,
0: dikiranya tren gitu. Padahal ini
4: artinya negatif
0: sebetulnya. Nah, ini merupakan masalah baru dan juga tantangan baru bagi kita, bahwasanya bagaimana mengcounter tren-tren seperti ini menjadi paling tidak merubahlah tren-tren itu. Kita tidak bisa menghilangkan, tidak akan bisa, tetapi paling tidak mengcounter. Ya, jadi saya juga ini, Mas, dekat dengan teman-teman supporter Persebaya Bonek ya. Saya juga punya akun adalah akun tertentu gitu ya. Itu yang saya sebenarnya juga konten kreator di teman-teman Bonek Persebaya. Saya mengcounter dengan hal-hal yang
4: positif
0: yang mengundang emosional. Contoh kemarin pada waktu tanggal 17 ya, itu kan ada konvoy besar kan itu. Takutnya kita adalah kalau ada suruhan itu belum selesai, tiba-tiba ditambah lagi oleh sama malam puncak hari
1: Bonek.
0: Hari ulang tahun Persebaya, itu chaosnya bagaimana.
4: Kemarin
0: konvoy saja ada 2 orang yang meninggal ya. Anak muda juga. Nah, ini kita sesama konten kreator di Bondo Nekat juga mensosialisasikan, dan juga official Persebaya sudah mensosialisasikan bahwasanya ayo rek ojo konvoy gitu loh. Bikin tasyakuran sendiri di kampungnya.
4: Selamatan.
0: Di konten saya ngasih daripada kalian konvoy yang buang-buang
4: tenaga, duit
0: kalian buat ngasih ke duafa kayak gitu. Jadi kita mengundang emosionalnya.
1: Tapi akhirnya itu berhasil tidak?
0: Ada beberapa yang komentar positif, cuman ya itu tadi terlalu banyak yang sudah tren, akhirnya kita kalah untuk hal-hal yang mengajak hal-hal positif gitu.

0: Setidaknya ada upaya ya.
1: Setidaknya kita ada upaya. Kita tidak hanya bicara doang ataupun apa tidak ada aksi, kita harus ada aksi gitu loh.
2: Iya, betul. Karena paling kalau kita ngomongin tentang tren kan berarti udah menyebar,
1: sudah menyebar
2: ya. Iya. Jadi yang minoritas yang otomatis kayak tanda kutip berbuat positifnya akhirnya ya tetap gak kelihatan atau ya, dianggap
1: tenggelam pasti
2: tenggelam.
0: Dan gak asik
2: ya,
0: gitu ya.
1: Oke, jadi kita itu di BNN provinsi, Mas. Itu kalau bergerak di dunia media sosial, kita dulu pernah gabung sama teman-teman stand up comedy. Kita buat sebuah konten mengenai pencegahan sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Tidak dari BNN harus gini-gini, enggak. Jadi dulu kita pernah sama yang namanya Cak Rudi. Rudi. Iya, Rudi Madura itu loh yang orang Surabaya. Cak, aku minta tolong ini buatkan konten mengenai sosialisasi narkoba tapi di Surabaya Utara seperti apa kontennya. Nah, itu kan pasti orang influencer sekelas Cak Rudi kan bisa memvisualisasikan bagaimana cara sosialisasi dengan gaya Surabaya Utara seperti itu. Ada juga Cak Rifki yang dari Jember, kontennya sangat lucu gitu ya. Memang dia konten kreator dan juga stand up comedy, jadi kontennya sangat membawa gitu. Kalau kita hanya di BNN, Mas, kalau misalkan kita hanya prinsip zaman-zaman DC, waduh, nggak akan bisa di
2: masuk,
1: nggak masuk, nggak akan diterima dengan anak-anak sekarang gitu. Makanya kita bagaimana cara mengcounter media sosial ini dengan cara yang kreatif ya. Juga gitu.
0: Oke, seperti baik gitu. Jadi memang harus mau apa ya, setidaknya ada hal yang bisa dilakukan gitu. Benar, ya dimulai dulu. Entah itu nanti akhirnya berdampak atau enggak, mungkin enggak sekarang, mungkin nanti ke depannya yo Cak yo. Misalnya kayak tren-tren sing bacaan ya, itu mungkin dari awal itu engko mungkin baru kerasanya
2: 1 tahun lagi,
0: 20 tahun lagi. Tapi sih ya kan harus digencarkan.
1: Tidak ada aksi kayak gitu.
0: Heeh, langsung pecah Basir toh iku mau sak lingkup lah wingi konvoi sak menu kae lho Cak.
2: Tetep kan. Gak kelihatan kan ya.
0: Enggak akan ya apa bacaannya dari sebelah di konvoi koyo ngono ya. Ngono lho ya toh. Jadi memang itu. Ya kan. Sekarang giliran Cak Ufa ya kan. Cak Ufa iki termasuk so generasi Z atau milenial?
3: Oh, kalau saya ini kelihatan dari wajahnya sudah generasi Gen Z ya.
0: Oh,
3: saya Gen Z. Berapa Pak? Saya 2003.
0: Masih cilik ya Cak ya.
3: Hampir Gen Alpha. Berapa Gen Alpha? 2010.
2: Enggak tahu berapa Gen
0: Alpha. Ya, wis pokoknya cek piyek lah.
3: Masih jauh
0: perjalanan. Ya, oke. Berarti Alpha panggil saya Om. Loh.
3: Bahaya. Minta duit dong.
0: Tuwek ya.
3: Berarti Cak Chandra ini generasi milenial kayaknya.
0: Saya generasi purba.
3: Baik.
0: Gila kan Cak dari Gen Z ta. Gen Z. Berarti dari tadi penjelasan Cak Rama dan Cak Bashir itu kan adalah sebuah kolaborasi yo Cak yo antara Polda dan BNN. Nah, terus dari perspektif Gen Z ini.
3: Gen Z.
0: Ya kan? Iki apa ya? Apakah itu it works? Apakah bisa, apakah tidak, ataukah ya apa ya dibilang itu upaya-upaya seperti itu yang dilakukan itu tuh loh.
3: Ya.
0: Untuk Gen Z itu apakah masih relevan untuk anak Gen Z?
3: Ya. Baik, sebelum saya jelaskan itu apakah relevan dalam perspektif Gen Z, ini saya jelaskan dulu ya. Kebetulan tadi membahas tentang narkoba dan kenakalan remaja dan itu targetnya adalah anak-anak muda, terutama anak sekolah SMP, SMA dan sudah dijelaskan oleh Cak tadi Cak Bashir bahwa terindikasi narkoba itu sudah ada dalam ini anak sekolah.
0: Sekolah
3: makanya kebetulan di Ditbimas Polda Jawa Timur khususnya di Subdit Bintipsos. Subdit ketertiban sosial ya, Tipsos itu ada program unggulan Cak Chandra. Namanya adalah Patria. Patria itu singkatan dari pantau dan awasi putra-putri Anda. Selain itu ada juga Puspa Preemptif. Preemptif urusan perempuan dan anak. Nah, ini program ini itu dilaksanakan setiap bulan. Jadi rutin kita hadir di polres-polres, di daerah-daerah kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Kayak kemarin saya di Batu ya, Batu, Magetan. Itu sosialisasi, mengedukasi tentang bahayanya narkoba. Ciri-ciri narkoba seperti apa ya. Kemudian efek narkoba itu gimana? Apakah merusak fisik dan mental? Ya pasti. Nah, kami tidak hanya dari kepolisian, kita juga mengundang dari BNN. Jadi BNN kalau daerah, ya? Ya daerah. Berarti kita kalau misalnya di Batu, itu kan ada BNN dari Batu,
1: betul ya? Kota Batu,
3: ya. Nah, jadi kita di sana kolaborasi sebagai narasumber dan yang kita edukasi adalah siswa-siswi SMA, SMAN, MAN dan SMK. Jumlahnya kira-kira 100 siswa. Nah, jadi di sana kita kolaborasi, kita kasih tahu tuh siswa-siswi ini tentang bahayanya narkoba seperti apa. Kemudian kita tambahkan materi kenakalan remaja. Karena banyak zaman sekarang apalagi ya gadget itu, media sosial ya, itu juga sangat berpengaruh. Anak-anak tadi ikutan yang Jis tadi itu FOMO, karena FOMO ya, bener ya, FOMO, ikut-ikutan tren. Nah itu kalau kita nggak pintar-pintar nyaring filter, itu pasti akan kebawa tren yang negatif. Makanya itu kita juga, kata Mas Basir tadi, kita lakukan aktivitas atau kegiatan yang positif ya. Seperti tadi apa, tasyakuran ya. Kalau saya kemarin diundang di SD 2 Khodijah Surabaya, itu bertepatan dengan Muharram ya. Jadi kita memotivasi adik-adik, memotivasi Qurani, banyak hafal Quran atau membaca Quran. Itu kan kegiatan-kegiatan yang positif, Cak Tandra. Nah, jadi dari itu mungkin anak-anak itu nggak kepikiran untuk melakukan hal-hal negatif tadi, kenakalan remaja atau bahaya narkoba tadi. Fokus pada kegiatan yang positif. Jadi pertanyaan tadi untuk perspektif Gen Z itu ya, menurut saya ya masih cocok lah dipakai, masih cocok ya, cara upaya-upaya dengan sosialisasi, edukasi maupun pendekatan yang humanis seperti kata Cak Rama tadi, itu masih bisa.
0: Jadi sebenarnya kalau misalnya biar iso tetap relevan, itu mungkin caranya aja ya, mungkin lebih lah tadi Jos-Jis, caranya ya apa iki untuk mengonter ini
3: tadi itu,
0: betul. Ya kan, supaya Jos-Jis iki bukan Jos-Jis untuk ke narkoba, Jos-Jis ke Khosida lo.
3: Khosida.
0: Ya itu bisa dibicarakan.
3: Bisa, bisa,
0: ya. Cuman kan bicara enggak bisa ngomong ya. Itu nanti biarkan kasih yang ahli ya,
3: betul,
0: toh.
3: Betul,
0: terkait
3: betul.
0: Dengan itu bagaimana memetakan ini bisa enggak di apa tren ini di
1: Selimurno.
0: Ngono lo. Ya kan, judulnya itu Selimurno ya kan. Untuk karena memang tujuannya adalah supaya tidak tergerus atau mungkin tidak
1: terpengaruh,
0: tidak terhanyut gitu loh dengan tren yang memang sedang in ngono loh. Soalnya rata-rata tren iku lak dijarno iku yo kadang yo nglama
1: ngono. Iya. Kalau trennya negatif ya jajan raya. Karena sebenarnya kayak kenakalan remaja dan narkoba mungkin itu memang dasarnya itu memang FOMO sebenarnya. Betul ya, Cak Basir. Pasti awal-awal itu FOMO. Setelah ingin tahu, FOMO gitu. Nah, FOMO enggak tahu hanya dampaknya apa, karena ikut-ikutan nanti kalau enggak mau ikut-ikutan enggak digumbuli.
0: Nah, benar.
1: Nanti kalau enggak mau ikut enggak duwe kanca.
0: Benar.
1: Nah, kalau misal peran orang tua yang terdekat aja enggak bisa untuk memberikan apa tindakan yang positif selama di keluarga, membuat kegiatan-kegiatan yang positif atau bahkan sampai jauh dari keluarganya, pasti itu akan kena gitu loh, Cak. Karena takut nanti kalau aku gak pakai, nanti gak punya temen. Nah, FOMO itu paling bahaya soalnya.
0: Betul. Oke, Cak Ning monggo nggih sampean iso mengajukan pertanyaan melalui WA ning 0896021118 utawi telepon ning 0315462961. Silakan ya, tak buka mablak Cak Ning ya. Silakan yang mau bertanya terkait bagaimana yaitu tadi ya, apa mencegah narkoba, kenakalan remaja ya kan, peduli masyarakat, peduli Kamtibmas itu, apakah sampai niku sudah cukup peduli atau mungkin tonggoku iki wis padha gak peduli mergone apa, kita juga pengen tahu. Soalnya apa mungkin ini bisa menjadi masukan untuk Polda Jatim dan juga BNN, mungkin bisa lebih kepada mengeksplor lagi gitu apa yang mungkin bisa dilakukan no, ya. Dengan 089602111968. Niki wonten saking ning Sinta ning Sidoarjo. Sugeng dalu, Cak. Sugeng dalu ning. Bagaimana cara membangun kepedulian warga yang acuh tak acuh? Misal penganut prinsip yang penting bukan anak saya, agar mau ikut mengawasi lingkungan sekitar. Bagaimana cara membangun kepedulian warga yang acuh tak acuh? Misal penganut prinsip yang penting bukan anak saya, agar mau ikut mengawasi lingkungan. Nah, kan itu duduk anak kubabano lah, kan? Itu masih sangat mendarah daging ya di sekitar kita, kan? Yang penting duduk aku, yang penting duduk anakku, gak ngurus, nah, kan gitu. Gimana itu menyikapi seperti itu?
2: Siapa? Mungkin? Kalau saya pribadi ya, Cak ya, di sini peran tiga pilar juga ikut harus berperan. Tiga pilar, Babin Kamtibmas, Babinsa, sama lurahnya itu jangan malas-malas lah, Cak. Untuk selalu selain DTS, door to door system ataupun sering melakukan jangan malas-malas untuk mengumpulkan warganya gitu loh, Cak. Gitu. Karena kita nyamperin ke rumah pribadi personal dan menanyakan ada apanya juga, ya nanti acuh tak acuh lagi kan gitu, Cak ya. Kita bahkan nggak kenal sama tetangga, antar tetangga kan gitu aja ya. Jadi yang kalau alangkah baiknya juga Babin Kamtibmas, Babinsa sama Pak Lurah ini saat event-event mungkin 17 Agustusan itu ngumpulin warganya. Sebelum apa sesudah 17-an kan bisa ngumpulin warganya. Kita kan saat udah berkumpul ya biasanya ono icing diomong no.
0: Iya iya. Moro mendadak iki mendadak ake panyuwun ngono ya.
2: Kan dari sambat antar sambat antar sambat kita kan akhirnya tahu.
0: Kita akhirnya muncul keceplosan lah. Iku anak iku lho ngono lah. Ning diae ngono ya.
2: Tapi kita sebagai tetangga jangan rasis. Kalau misal ada anak mungkin anak tetangga yang lain juga mungkin ada yang terkena narkoba dan akhirnya direhab sama BNN. Kita sebagai tetangga juga harus sadar. Jangan malah mendiskriminasi tapi mensupport. Kita mensupport agar bisa selalu sabar. Itu untuk pihak korban mungkin ya Cak ya Cak Basri. Nah, untuk pihak kita jadikan pembelajaran kepada anak kita. Gitu. Nah, saling bertemunya itu kan nanti selain sambat-sambat, moro-moro kayak Cak Chandra keceplosan, iku mari kena BNN. Akhirnya kalau kita rasis dan diskriminasi, keluarga si korban akan marah otomatis kan gitu. Akan marah, akan malu. Nah, di situ peran Babin Kamtibmas dan Babinnya itu berperan.
0: Betul, betul.
2: Gitu. Okay. Sebagai penengah biar enggak ricu kalau misal terjadi beneran, tapi rata-rata gitu ya Cak ya pasti ya.
0: Rata-rata ngono gampang. Di toel titik ngono langsung ambrol.
1: Langsung nyumet.
0: Kak nyumet ambrol. Ya kan tadi kan mereka pendem ya. Ono sing, "Eh, moso sih kon gak ngerti." Loh. Kon ngerti pisan ta? Ya kan ambrol sak kabeh ngono ya. Oke,
2: itu kalau dari saya.
0: Gitu. Ada lagi tambahan?
3: Oh, mungkin dari saya tadi ya sepakat dengan Mas Rama. Cuman saya mau tambahin ya. Kita harus sosialisasikan, edukasikan ke anak-anak. Itu dampaknya apa narkoba misalnya. Kenakalan remaja itu bagaimana. Kita mungkin bisa ceritakan, oh ini loh ada anak ini yang kena narkoba dulu, ini sekarang gini, begini, begini. Jadi anak itu akan waspada, gak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu kalau istilahnya itu namanya itu jangan menunggu kebakaran baru terjadi. Mencari air. Jadi kita harus mencegah karena dalam pepatah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita lakukan preemptif. Preemptif itu ya pencegahan dini. Jangan nunggu apa? Represif ya. Baru represif baru. Kita harus pencegahan ya, pencegahan dulu. Dan kita kasih tahu anak-anak zaman sekarang ini tentang bahayanya itu. Sebenarnya itu bahayanya apa?
0: Oke.
3: Okay. Dari saya itu.
1: Ya, tambahan satu lagi Mas Rama, yaitu peran tokoh agama yang ada di kampung itu.
2: Bener, soalnya nah, biasanya tokoh agama atau tokoh kampungnya itu yang didengar malah.
1: Yang didengar masalahnya. Iya, kan? Kiainya atau itu sudah malah dawuh.
2: Iya, benar.
0: Satu atau si tokoh misalnya kayak apa, misalnya Pemkot lagi kunjungan, itu kadang mereka gak digubris.
2: Gak digubris. Iya.
0: Okay. Benar-benar kan, kecuali
2: kalau kiainya udah datang baru.
0: Kecuali ono sangune. Biasanya ngono, tapi kalau untuk yang ada di sekitar ya, tokoh-tokoh masyarakatnya ya.
3: Saya baru ingat dari Cak Basir tadi, kan kita di Subdit Bintipsos di Dinmas itu kan punya apa ya, Dai Kamtipmas.
2: Dai Kamtipmas. Nah,
3: itu kita berkolaborasi bersinergi ya. Jadi Dai Kamtipmas ini punya tugas juga membantu kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas lewat dakwah. Lewat ceramah, lewat khutbah Jumat. Itu beliau selalu menyampaikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi di setiap polres, setiap kabupaten kota itu ada dua ya, dua Dai Kamtipmas. Kemudian selain Dai Kamtipmas ada Dai Polri.
2: Dai Polri.
3: Jadi anggota kepolisian yang mungkin lulusan pondok atau yang apa dulu memahami memahami ajaran agamanya Islami. Itu dia berdakwah. Nah, Dai Polri itu mungkin ada tiga ya minimal di polres. Polres itu
2: dan
3: ada.
2: Itu mengisi dakwah-dakwah setiap Jumatan mungkin gitu
3: saja. Tidak hanya di masjid, Cak, tapi juga di warga-warga, di balai desa, di sekolah-sekolah seperti itu.
0: Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Cak Agus iki. Oke. Ketika warga melihat ada indikasi kecurangan atau aktivitas mencurigakan terkait narkoba di lingkungannya, langkah aman dan tepat apa yang harus mereka lakukan tanpa memicu konflik atau bahaya bagi si pelapor? Biasanya kan kayak ini ngerti ya, hasilnya iku arah iku koyok iku deh. Oh no, tapi iku akhirnya dia wedi. Ada yang takut. Takut akhirnya meneng-menengan baik sampai akhirnya kecekel aree. Ada yang mungkin justru kayak ya itu tadi apa gurung terbukti tapi sudah wadul-wadul. Akhirnya konflik. Nah itu gimana caranya nih menyikapinya kan antara ini baik atau tidak nih sikap-sikap seperti itu.
1: Kalau dari BNN ya. Justru malah informasi dari masyarakat itu dibutuhkan oleh kami, ya. Jadi silahkan hubungi hotline kami, ya. Di Instagram itu sudah ada nomor WhatsApp maupun silahkan DM di Instagram info PNN P underscore Jatim itu kita akan tangani, ya. Kita nggak akan melibatkan masyarakat untuk ngintel, nggak. Apalagi sampai jepret-jepret foto-foto, enggak usah. Cukup laporkan hal-hal yang mencurigakan itu melalui WhatsApp kami. Nanti kita akan proses gitu. Dan kami jamin kerahasiaan. Karena itu merupakan penting. Hal penting ini harus dirahasiakan oleh kami ya. Jadi jangan pernah diam ya. Kalau ada kecurigaan silahkan laporkan ke BNN provinsi maupun BNN kota. Cukup dengan WhatsApp saja, nggak usah langsung ke kantor kami, nggak masalah gitu. Nanti takut
0: misalnya kalau misalnya Cak Ni iki wedi untuk melaporkan itu mungkin pakai anonim aja bisa ya.
1: Bisa.
0: Misalnya ya, nomor pakai nomor baru atau apa kalau memang ingin benar-benar peduli, ingin memberikan informasi supaya ada apa ya supaya ono penanggulangannya ngono kan ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang dibutuhkan oleh BNS justru
1: nanti petugas kami yang akan terjun di lapangan dan tidak akan melibatkan pihak informan itu pihak pelapor itu nggak akan kita libatkan di lapangan nggak akan
0: kayak gitu. Cak Alfa mungkin
3: ya kalau dari BNN ada apa namanya layanan laporan seperti itu di kepolisian juga ada Cak. Ya 110 call center itu juga bisa. Selain itu juga
2: polisi penolongku.
3: Nah itu kita bisa ada barcode ya Cak.
2: Ada barcode, sudah di-share sama Babin-Babin Kamdipmas di seluruh Jawa Timur. Itu tinggal di barcode jika ada kejadian-kejadian seperti apa ya konflik-konflik antar warganya bisa di barcode. Nanti akan ditangani langsung sama
3: Babin Kamtipmas di lingkungan terdekat
2: ya, di desa tersebut ya.
0: Oke, jadi memang ada layan-layan yang bisa apa memberikan layanan Anda untuk bisa ikut aktif dan peduli ngono ya, dalam rangka ya setidaknya untuk menuju generasi emas itu butuh effort,
2: effort. Jadi bukan dari pihak BNN aja atau pihak polisi aja yang bisa mencegah narkoba atau mencegah kenakalan remaja, tapi masyarakat dan warga-warga Indonesia tercinta ini juga harus ikut andil, karena kita juga manusia, kita SDM kita juga terbatas, begitu ya Cak Basir. Jadi kita harap warga-warga dan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur juga ikut andil, karena kita selain terbatas kita juga punya kegiatan lain juga. Waktu kita tidak 24 jam bisa online gitu.
0: Iya, pemane kalau misalnya ada di kawasan-kawasan kepulauan, ya nggak sih, langsing.
2: Itu kan juga butuh waktu.
0: Yang tidak terjamah itulah kan butuh yang ada di sana yang tahu. Mosok awak dewe sing anda-anda ini woro-woro golek-golek sing gak ono ya kan. Ya, itu butuh ada informasi, butuh adanya info dari Cak Ning sekiranya iku akan ditindaklanjuti oleh tim
2: pasti yang akan ditindaklanjuti.
0: Pasti
2: akan ditindaklanjuti.
0: Kalau iku mau, karena kan halah percuma. Nah, kan selalu ada percuma gak direken. Nah, kalau dari kata-kata seperti itu bagaimana Anda memberikan klarifikasinya?
2: Gini, kalau di aplikasi Polisi Penolongku, Cak Chandra, kenapa saya ngomong pasti ditangani? Karena 110 ini langsung ke terkonek ke Kapolres, ke Command Center. Jika itu laporan tidak ditangani, Kapolres yang akan menangani. Nah, jika Polisi Penolongku, jika Babin Kamtibmas tidak menanggapi, itu akan naik, Cak, ke Kanit Babin dan Kapolsek. Masa kayak gitu sampai harus nurunin perwiranya? Pasti akan ditangani makanya. Jika Kapolsek pun tidak menangani, langsung ke Kapolresnya juga. Gitu.
0: Oh, gitu ya. Jadi sekarang beda sama dulu ya.
2: Beda sama dulu.
0: Kalau dulu soalnya omongan kadung wis kayak kacrek ngono
2: loh. Iya, kacrek.
0: Kan tadi kayak wis halang ono
2: kan. Daripada aku di seneni komandanku ya mending aku turun kan gitu.
0: Iya. Nah, itulah. Oke deh. Oke, kita jeda dulu ya, Cak ya. Karena nanti kita akan lanjutkan lagi ning obrolan Sis Kamling. Cak Ning sampean sih boleh mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat terkait dengan topik kita di Teniki ini 089 602 111 968.

0: Caning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Caning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyawak dewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Nggih Caning, sene dicara obrolan Sis Kambling tasih sarangan kalian narasumber kita dinten iki nggih Caning, nggih kita masih membahas seputar peran Kamtibmas PNS untuk mengatasi kenakalan remaja ngono ya Caning yo. Nah, sampean lak gak ada pertanyaan silakan bisa melalui 089-602-111-968 nih Caning. Oke, tasi sarangan kalian narasumber wonten Cak Rama, Cak Ufa kalian Cak Basir. Caning. Oke, kita lanjutkan lagi nggih terkait topik kita hari ini bersama cegah narkoba dan kenakalan remaja. Nah, kalau narkoba itu kan wis apa ya, banyak-banyak apa ya, memang fokus ya, banyak hal-hal apa program-program yang selalu berinovasi tentang kenakalan remaja gitu Cak. Apakah itu juga kayaknya kan biasa iku kan iku mau beberapa program-program, tapi kalau yang khusus di kenakalan remaja iku apa, program apa Cak? Sing memang digalakkan ini untuk mengatasi kenakalan remajanya.
3: Kenakalan remaja ini di Ditbinmas sendiri polisi itu udah anu Cak, nyasar memang, nyasar ke sekolah-sekolah. Kayak FGD,
2: ya,
3: kita buat forum group discussion yang tempo hari pernah kita bahas juga. Itu kita seleksi.
4: Namanya pelajar duta Kamtibmas. Setiap sekolah pasti ada pelajar duta Kamtibmas.
3: Itu diseleksi aja ya.
4: Iya, seleksi dulu.
3: Pelajar diseleksi, jadi dapat pelajar yang terbaik untuk mewakili kota-kotanya.
4: Betul.
3: Kita panggil ke Surabaya ya. Untuk melakukan apa itu, Cak?
4: Jadi berikan narasumber materi seperti itu. Banyak materi Kamtibmas dari lantas ada reskrim, cyber, kemudian dari Binmas pasti ada reskrim,
3: PPA, PPO,
2: dari ibarat kata dia itu sebagai acuan lah untuk circle-nya. Ya,
3: jadi dia udah dijadikan polisi di circle sekolah gitu loh Cak. Jadi dia dapat materi kepolisian juga dan harapannya agar bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing.
4: Dan gak hanya berarti dari situ Cak, ini ada grup. Nah, grup ini isinya pelajar duta Kamtibmas seluruh Jawa Timur. Ini saya juga kebetulan masuk di dalam grup tadi bersama Pak Sutiono ya.
3: Pak Sutiono sudah pindah tapi
2: Kuning di Cak
3: lagi. Ke Intel. Enggak seragam. Fungsinya sama tapi enggak
2: seragam. Tapi di Polda Jatim.
3: Di Polda Jatim.
2: Waduh, makanya enggak berani nih Pak Lian.
3: nanti kapan-kapan kita panggil.
2: Oh, tetap ya. Soalnya pasti pendengar iki
3: podo.
2: Podo golek iki pasti
3: ya
2: kan.
3: Masa lah Linda nang RR.
2: Lho aku kan wis gak ketok ta ya. Nah, kan dulu kan memang di depan ya, garda depan untuk menjadi wajah Polda Jatim. Nah, saya ini malah di balik layar gitu ya. Oke deh, oke. Di sesi terakhir kita ini, Cak, mungkin dari pesan-pesan dari masing-masing ya. Dimulai dari Cak Alfa dulu, pesan dan juga kesimpulan dari perbincangan kita.
4: Pesan-pesan saya, mungkin dari saya adalah kita harus mencegah narkoba dan kenakalan remaja mulai dari sedini mungkin dan kita butuh dari internal mungkin dari rumah dulu. Kemudian kalau sudah di rumah sudah aman, kita ke orang lain, ke masyarakat, ke warga kita, seperti itu, Cak.
2: Oke, baik. Cak Rama?
3: Kalau saya lebih ke orang tua ya, Cak ya, yang terdekat. Jadi jangan berhenti-berhenti untuk terus apa ya, memantau anak-anak. Sesibuk-sibuknya kita sebagai orang tua untuk mencari nafkah dan rezeki itu tidak salah. Tapi kita sempatkanlah untuk kita itu menengok, minimal bisa cerita sama anak satu di selang-selang waktu mau tidur gitu aja udah bagus ya. Gitu harapan saya.
2: Oke. Gitu. Jadi memang banyak forum discussionnya dari lingkup intern ngenteni ning RT ning RW.
3: Betul.
2: Ya kan. Tapi iku relevan enggak sih koyo ngene iku, Cak?
3: Zaman sekarang masih, Cak. Meskipun ya seperti kayak saya tadi. Karena zaman sekarang ya, Cak ya. Perempuan itu juga bekerja, gitu. Jadi semakin sedikit anak akan tersentuh kan otomatis ya. Dan apalagi kalau misal dititip-titipkan, itu malah nggak baik sebenarnya. Karena kita sebagai orang tua kita nggak bisa menerapkan ilmu langsung. Kita, iya.
2: Dan kayaknya untuk dualisme itu yang nggak bagus juga yo. Lah iki oleh, sing iki gak oleh, bingung
3: ada. Kok bingung akhirnya anaknya kan? Ini katanya mungkin nenek atau yang dititipin boleh, tapi kok katanya papa mama kok gak boleh? Kan akhirnya dualisme tadi itu kayak cacan.
2: Oke, baik. Cak Basir,
5: kalau kami malah lebih ke individunya, ya. Jadi kita harus sama-sama perkuat dan kita harus berkomitmen dalam diri kita sendiri dulu. Bahwasanya jangan sampailah kita menyalahgunakan narkoba. Ya. Di ajaran agama manapun sudah menyebutkan bahwasanya menyalahgunakan narkotika itu haram ya, di agama apapun. Karena apa? Meracuni diri sendiri dan juga bisa mencelakai orang lain.
2: Betul.
5: Ya. Oleh karena itu perkuat diri dengan iman dan juga ilmu
3: ya betul.
5: Ilmu karena narkobaan, ilmu yang lain sehingga kita bisa terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
2: Gitu ya. Jadi itu tadi bukan lagi apa discussion apa itu mungkin secara lingkup apa lingkup besar. Yang lebih luas tapi lebih tepatnya itu adalah awake dhewe iki sing dijogo dhewe ya kan. Kalau misalnya awake dhewe iki cengkal butuh iku sing apa ngelingno iku dengan adanya keluarga, dengan adanya lingkungan sekolah ngono kan. Nah, sing Polda BPNN iki lho gak kurang-kurang munggo ngono ya.
3: Gak kurang-kurang buat inovasi, buat program.
2: Saking cengkal iku apa lho, saking akeh ya kan akhirnya berinovasi terus soalnya cowengkal wong iku ya kan. Nah, iku akhirnya tapi ya iku mecak ning yo balik ning di awake dhewe supaya apa? Supaya awake dhewe iki tidak terjerumus hal yang tidak diinginkan dan terjerat di dalam kenakalan remaja. Oke, matur nuwun yo iki Cak Cak Rama, terus Cak Alfa dan juga Cak Basir sama Rawo. Mungkin kita bisa sering berjumpa lagi memberikan motivasi untuk Cak Ning untuk lebih baik, memberikan pengetahuan banyak hal terkait dengan apa yang mungkin kita belum tahu. Matur nuwun sangat nggih dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih Cak Ning niku nggih sarengan kalian tiga narasumber kita. Cak Ning niku mugi-mugi apa sing sampeno iku iso memberikan input untuk kita ya Cak Ning supaya kita iku juga bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga lingkungan kita sendiri, ya kan menjaga semua bahkan negara kita juga. Ya wis Cak Ning yo cara akhiri adicara Sis Kamling cara sing ngancani penuh sampai jam 12 bengi mangku. Tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

0: dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, jane saiki wonjine Chandra ngancane penuh ono ning serangkaian ketiban campur ning Tanjung Perak malam iki. Sampeyan sing kepingin gabungan gawe milih gending-gendinge, mangke tak buka mablak sing pastine ojo kuatir, Chandra ngancane sampai jam 12 bengi mengko ning adicara ketiban sampur.

0: Dok, lapai kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu. Bu, lapo sih? Sampai kaget aku.
2: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno, ngantisipasi CL Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Alah, iya, Bu. Aku ki jane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
2: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

0: Caning di Sub Kutha Surabaya resmi menghapus karcis parkir sebagai bukti pembayaran. Seluruh transaksi parkir iki dialihno ning sistem pembayaran digital koyok Kris, e-money, lan voucher parkir. Kebijakan iki jane disampaikno mbarek PLT Kepala Disub Surabaya Triyo Wayubowo saat buka kegiatan diklat pemberdayaan masyarakat. Petugas juru parkir berkeselamatan ning Surabaya. Jadi mulai dino iki jane yo dino iki iku diwingi ya disampaikno ning seluruh petugas parkir gak ono maneh karcis parkir. Dadi wis memberhentikan peredaran karcis parkir ning lapangan sing kabeh mengko bakal digantekno barek digitalisasi parkir. Oke. Caning tak sapa sing pengin gabungan ning ketiban campur gawe gendinge iki wis sumadyo sampean karek mele ya tak sapa nese. Dah siapa ini? Halo. Halo ketiban sampur.
1: Ketiban sampur nyambleng tenan.
0: Nyambleng tenan, nggih, monggo.
1: Ketiban Mbak Mur.
0: Dua blek tenan.
1: Yang temenan.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah pokoknya ngancani Cak Chandra sampai tutup warung ini kengkin.
0: Ya iyalah, masa aku digeletakno dhewean ya.
1: Lah niku jarine ning Eri iki ngejar setoran ngono jarine.
0: Lo ya apa terusan
1: lah iki mulai goyang dangdut nomor terus sampai ngeniki sing ning omah apa ya gak arep-arep
0: lah ya ngono iku mau ya apa lah iku mau isu iku aku ya wis metu omah ngajar terus lanjut goyang dangdut sampai ya meniki menisuk wis budal ngajar maneh. Alhamdulillah.
1: Lah iku jare ning Erik kanan kiri oke wis ngene iki jarene sampai berlipat-lipat jarene.
0: Alhamdulillah berlipat-lipat perutnya ini. Nggih monggo gendinge milih.
1: Apa sing pun disediakne?
0: Wonten serepek 6 mandap balun, wonten ilangi gelang kalung, kulek kloso pandan, melati rinonce, ojo lamis, panjang ilang, napa? Napa? Ojo lamis. Ojo lamis, siap, oke. Wonten salam napa mboten?
1: Kuen gending biasane iku Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto. Ning ngajak Surakno, ning ngajak Gustia. Kagem sedoyo kepawon sing remen-remen ding iki ning iki warga.
0: Kata sih mboten sih, tapi pikiran.
1: Nggih. Ning Dian.
0: Nggih.
1: Kagem sedaya kemawon nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Wis mangke lanjani sampe.
0: Siap, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut ta, iki ana sapa yo? Halo. Halo ketiban sampur.
2: Nyamleng
0: tenan.
2: Temenan.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
2: Kecate ilange gelang kalung, Mas. Wis gelang kalung tok ngene gak ono, Mas.
0: Lho, ya apa terusan gelang kalung?
2: Gelang kalung sing tak tompo. Yo sampean ngitung koyo aku.
0: Gak iso.
2: Kaya ya wis.
0: Gak iso aku.
2: Lu ndak bisa diral ya pelan judul lagunya ya.
0: Tak rine mah iki.
2: Aku ilangi gelang kalung gak pate anu.
0: Ora enek.
2: Mati cukup nek ilangno.
0: Lah iya makane. Lah iki
2: aku kok meneh gelang kalung tok.
3: Dalam kalung soalnya saya ditabung ada kawin tukun ni.
2: Sakit je mas.
3: Napa?
2: Betul sakit dianggung
3: je. Soalnya lah munggo gua lagi kila gending rodok nyelempit nyelempit ni guna apa?
2: Ya wes apa apa ini ku mawon mas hilangi dalam kalung.
3: Oke siap.
2: Ini ku Pak RT lagi.
3: Enggak, ini ku jawil penon ini ku.
2: Betul kerasa itu loh.
3: Walah jaluk di KPE. Serodok kah?
2: Kagem panjen pun Bapak Suparno kalian Ibu Erik sugeng dalu sugeng midhangetaken dangu mboten nate pinanggih Mas. Heeh. Wong jenenge pernah dulur dadi ya wis. Heeh. Pokoke sing burine eno ku dulurku Mas Suparno.
3: Heeh.
2: Adike cacake Mulyono.
3: Heeh, betul.
2: Lah dulur maneh sing ngadok ana no. Bapak Mariono.
3: Waduh, nggih. Wonten malih namine Nahno.
2: Hah?
3: Nahno.
2: Kaono. Ya wis metu tok dulur iku. Nggih. Namung kegojakan Mas Andra.
3: Nggih.
2: Wis kok elek guyone guyon wonten batas-batas kewajaran insyaallah mboten nonton napa-napa.
3: Siap, siap. Nggih.
2: Mungkin sak bibari pun gendingi adik kula Bapak Suparno terus gending kula mawon
3: nggih.
2: Kula nomor kali mawon kula tak ngalah sing tuwe.
3: Iki kudune wong encene urutane ngoten ere.
2: Oh ngoten ta.
3: Oh ya apa.
2: Ya iki cocok nek sendagel ae ta ben lek aku nang runa ae ndagel ae. Ndagel terus cek lagu Joko Melarat terus gending opo ngono enak tambah.
3: Daftar kalian ning Purmawon kita niki ajane.
2: Eh?
3: Daftar nang Ningpur ae cek di dapuk.
2: Sampeyan kali ku daftar ngono
3: ta? Nggih, cek dapuk dadi duo.
2: Daftarake nggih, Mas.
3: Nggih, dadi duo. Duo Lamis.
2: Ning Purno apa ning Amis Jaya.
3: Nggih, sing ngoten daftar sik ngono ya. Nggih.
2: Nggih ngoten mawon.
3: Siap,
2: nggih. Kagem engkang dalu menika midhangetaken adicara Ketiban Campur. Sugeng dalu saha sugeng midhangetaken kagem panjenenganipun Mas Chandra.
3: Nggih.
2: Aku mburine lho wedi keliru. Mas Chandra Semesta.
3: Heeh. Nggih leres betul.
2: Sugeng makaryo mugi-mugi kangsar lancar mboten wonten alangan napa-napa.
3: Sak mo sampean kancane kula lho lak sampean gak ngancane aku suwe-suwe merlem iki lho.
2: Aduh,
3: kok nangis ya penyak. Soalnya kan ngeten lho. Lah ngeten lho Cak Mul. Biasa ini ku kan kulo lak ngopi ya.
2: Nggih.
3: Gitu, ya niku wau kan mergo poso dadi gak ngopi. Lah yang ini wis ngantuk ya gak jok disalano ta.
2: Mboten-mboten kulo mboten sing gejo sampean ki ambung ngoten lho Mas.
3: Dadi kok gak jare ngene, kok gak semangat sih ngono lah. Aku sing jane ngono kahanane.
2: Sing gejo ning mboten enten Mas kulo namung midhangetaken kemawon.
3: Ngoten lah.
2: Kulo kancani saking griya ngantos dibaweripun adicara mangke.
3: Nggih, ya matur nuwun.
2: Matur ngoten. Mantuk injing merobot malih budal ten sekolahan.
3: Nggih, ngoten. Nggih.
2: Dereng prayana, Mas.
3: Mboten kula private minjing niku.
2: Oh,
3: nggih. Lumayan lo ngajari nang emol.
2: Ana sing mung di mriki lah.
3: Mboten.
2: Bek nang Royal kene, ijo ambe ngono. Mall tamul, Mas.
3: Mall.
2: Pak Parno mboten gadah nggih.
3: Nggih.
2: Lah kula kan gadah.
3: Ae
2: nang ngene mall. Lah ngomong rada kebanteren, ae nang ngene mall. Aku tolak.
3: Nggih.
2: Ingat mawon Mas Andra.
3: Mboten
2: gadah.
3: Nggih.
2: Nggih. Jaga kesehatan ibu Mas Andra nggih.
3: Siap, matur nuwun sangat.
2: Sami-sami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.
3: Salam budaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih caning sampun wonten dua gending sing kajenge mlebet nyuwun pangapunten karena ini dua gending karena gending rodok dawa dadi agak sabar nggih caning nggih. Mangke kula angkate, tenang jangan sedih nggih. Kita mirengaken ojo lamis.

Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ning, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.

0: Yo caning sampe seneng dicara ketiban sampur. Hilangi gelang kalung ya kan, rela hilang. Makane ta dijaga cek sampe hilang ya. Oke, ono sapa sing gabungan sih? Ya, terputus. Sayang sekali. Oke, monggo masuk lagi. 0315462961. Halo, ketiban sampur.
1: Lo enak, tenang. Kak Chandra waras.
0: Alhamdulillah waras. Waras KAP, alhamdulillah. Alhamdulillah, sampean waras ta?
1: Loh, saya kok aku lagi mulih teko rumah sakit. Loh,
0: apa ojak?
1: Lambungku kumat mana Kak Chandra dino Jumat aku mlebu nang ngene rumah sakit Haji Sukolilo. Loh, aku lagi mulai.
0: Berarti berapa hari ya? Empat hari. Oh, mangkane kok gak mangkane gak krungu suara peno mangkane. Tapi wis enak saiki, Cak.
1: Wis enak gara-gara bal-balan iki lho, ngombe kopi melebi target.
0: Lho ngono, ya kan dijogo dhewe ta lah. Ya apa ngene.
1: Gak krose, Cak Chandra.
0: Nah, iya.
1: Wis kadung nek kopi gak
0: kroso. Heeh. Nek rumah sakit lah iso ngrungokno aku lan.
1: Terus gak iso apa-apa gak sadar aku. Wet ngrasane tembus dodot, tembus geger.
0: Nah, aku lah iya si Joko yang mulai saiki yo, Cak.
1: Ya. Heeh. Ya saya mau jatahnya itu kopi itu satu kali.
0: Heeh.
1: Lah dewe selama saya Pak boleh malah tiga kali.
0: Ya aku yo kadang ngono sih. Iya ya mu.
1: Angger gak ono kopi ya
0: Chandra. Iya temenan. Heeh, makane iku mulak misale wong takok aku kok lemes ya, tak kandani ku mau aku kan gak ngopi.
1: Iya, sampeyan takok dicamul mang.
0: Iya. Gak ngopi soal.
1: Apa sampean mangat lak poso.
0: Makane dadi aku dadi lak saiki aku sedok liyer-liyer ya, ya njuk tolong ya.
1: Yo, di maklumi lah. Kan kan juga manusia ya ono pegel. Betul.
0: Soalnya rencana biasa ngopi cakap kau ni harus kengin ini rencana. Oh no.
1: Kan adik kan baratnya nyobai kan kopi adik.
0: Betul. Lah bini saya seisi omel tapi omel tay kriap.
1: Nah, wopo. Tidak bisa dipungkiri. Bapak kau gending aku nuno tay cak cak.
0: Nuno tay, wok. Oke, okay, siap. Nggih.
1: Ngalami kang mang ana Cak Mul, ana Cak Parno. Biasae nek gending-gending ini ki Cak Usman yo kadang-kadang muncul.
0: Siap. Nggih, monggo Cak Usman.
1: Cak Usman, munggah Cak Usman. Terus ana maneh sing seneng gending dhewe ya kapanane nggone daerah Suramadu lali aku jenenge.
0: Sinten?
1: Ali ada sing jelas ya Jakarta ana jenenge Cak Topin.
0: Cak Topin. Mojosari.
1: Ya macam sari betul. Terus seneng genting gue ya.
0: Iya.
1: Kanggo ayo pas kita acara ketiban sampur. Apa kok jauh ketiban Mbak Mur ya?
0: Mangkane.
1: Ketiban Mbak Mur gak sambet kan?
0: Lah iya, ketayal ya.
1: Ini kau yang ngurungkan doa kita.
0: Bo. Ini aku dirasain ini terus aja.
1: Jangan-jangan selalu sehat yo.
0: Matur nuwun Cak Toto.
1: Amin. Tetap semangat. Tanda lindungan Allah Subhanahu Taala. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Kedak. Tenun Cak Toto. Nggih. Niku wau sing sampun masuk tapi nelebok nelebok is bolak-balik aja nih ya. Oke, ada siapa lagi tak sopone yo. Oke. Halo ketiban sampur.
2: Ketiban campur sugeng dalu.
0: Sugeng dalu cak las mono.
2: Dereng sari.
0: Lho ya apa iki kriyep-kriyep iki wisan. Iki sampir ose ajane wis kate buyar ta. Hei, kurang sajam. Oh, ini katanya tak tutup ini mau. Loh, iya. Ya kurang sajam sih.
2: Kurang jam setengah.
0: Gak soalnya karena motoku kiri pecah sambil ngomong iki buat itu. Tak pikir iki sih kurang 30 menit terus aku mulai. Jadi sih ono sejam setengah iki sih an.
2: Lah
0: iya makane. Lah yang jenis motor iki tak pikir wis 23, 28. Oh ya apa mau tak tutup mau apa gak aku. Waduh. Iya kan untung iki guys bener. Apa aku jenenge? Selamat blain iki mau.
2: Semangat udah semangat.
0: Iya semangat kok aku sian. Cuman moto ya is ngabot. Gendingin apa cak?
2: Kendingin iku nenten cuantene Mbak Purbandari mawon.
0: Niku wau sampun cuantene ning Pur.
2: Nenten Kelangkalu kali Putri Banyuwangi. Nenten mali sampe Putri
0: Banyuwangi. Oh, tenan. Si Putri ning Pur kabeh ya.
2: Pur kabeh.
0: Walah. Ngono sampean mau yo gak teko mau ning Pur yo nyanyi elat.
2: Ya semangat. Dapur.
0: Ya wes akeh kok sian, tenang.
2: Mas Chandra, ya semangat.
0: Siap, nggih.
2: Nggih. Piyambakan Mas Chandra.
0: Nggih.
2: Mboten derek, Pak.
0: Mboten, piyambakan mawon.
2: Nggih. Napa mboten derek ilang Mas Chandra.
0: Lo. Cok ta, kana tunggale. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Cak Las. Oke, Cak Las mau matur nuwun nggih. Oke, Cak Ning matur nuwun tasih sesarangan wonten di coro ketiban sampur sing ibarat kata iku misale gak mili gending tapi menyapa-menyapa yo aku yo suweneng lho Cak Ning. Ku tandane sampean njen setya tuhu njen ngoten nggih. Nggih pun Cak Ning nggih tak puterno lagune gendinge. Niku wau Cak Lasmono nyuwun suantene

0: Iya seperti itulah logatnya, agak nyentak itu seperti Madura.
1: Jadi enggak ada tapi, enggak.
0: Hatinya halus loh Bang orang Batak.
1: Iya cuman. Betul. Jadi kayak apa enggak ada habisnya gitu energinya.
0: Enggak. Ya, kan? Karena godang mangan apa godang godang itu banyak Bang. Banyak makan karena dia itu suka makan orang Batak itu.
1: Makanya energinya penuh ya.
0: Kurus-kurus. Bergabung semua lembu-lembu. Ya udah gitu aja Bang. Kalau ada diputarkan itu yang dinyanyikan Pak Kusnadi sama itu loh enak itu apa Jula Juli
1: apa
0: Jula Julian Pak itu loh, Pak Kusnadi yang di situ loh Bang
1: apa judulnya loh
0: apa kayak Jula Juli apa kayak Jula Juli isu nyoling sore nyoling itu loh Bang
1: waduh kok nggak ketemu ya judulnya
0: apa itu pokoknya itu Jula Julinya yang dinyanyikan anggota Lutruk itu aja loh enak-enak itu.
1: Jula Juli itu judulnya apa?
0: Ya Jula Juli judulnya ngitungan. Ada di situ biasanya.
1: Oh kok nggak?
0: Kalau nggak ada ya kita.
1: Apa?
0: Itu apa apa namanya apa rek itu rek yang gatel itu loh bang sing gatel.
1: Abon hehehe abon.
0: Sing gatel at.
1: Dikokor.
0: Kembang rawe.
1: Oh, apa-apa. Kembang rawe.
0: Ya, kembang rawe.
1: Iya.
0: Ya udah, ya. Salamnya okay. Buat semuanya, sesepuh kita yang mendengarkan. Bebang cantar, aku akan selalu sehat. Kalau pulang hati-hati.
1: Siap,
0: matur. Di jalan, utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Oke.
0: Okay. You know, thank you.
1: Oke, okay. Matur nuwun. Oke, okay, Cak Ning, tak puter no gendingnya, matur nuwun sangat, sing masih... Setia Tuhu iki lagun sik-sik ku mau ning Purbandari tak puterno judule Langgam Ali-Ali.

0: tasih wonten.
1: Ica nih seneng ketiban sampur dinten iki dinten Kemis tanggal selawe Juni ronge wunem likur ngeca nengi gending-gendingi penyone penuh wis tak puter no alhamdulillah, tapi sing kepingin nambah silahkan nge nambah deretan deretan gending. Oke, niki wonten neng tanti sing WA sugeng dalu ketiban sampur pantau Mas Chandra. Tanti dengerin Mas Chandra siaran dari live goyang dangdut sampai closing kok tumben siarannya jam panjang. Iya, karena ada yang cuti jadi siarannya niku aduh sungguh sangat membuat aku bahagia. Bahagia karena bisa bertemu dengan Cak Ning sepanjang hari ini ya. Oke. Mas Yo, aku lagi krip-krip nih pating ini. Iki aku sih tetap seneng kok Cak Ning ya. Seneng. Ya wes, oke lanjut ya. Kita dengarkan gending-gendingnya. Oke, tapi aku mau lah misalnya sih kepingin menambah deretan Ning Tanti sayangnya menyapa Chandra aja tapi tidak minta gending. Ya wis gak apa-apa. Ya wis lanjut ya Cak Ning yo. Kali iki Chandra kate muterno gending judule adalah Ketek Ogleng ya kan. Ketek Ogleng soalnya ketek ngantuk ngono bae yo. Ya wis Ketek Ogleng Wadung Wonogiri sugeng midhangetaken.

Sakne, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: yakni mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Wah, sejuk ya tibae nang pegunungan iki. Sek tak seru aku. Lamun gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik. Tapi kok nok bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa maneh iki? Tapi aku yo duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang ndi yo? Nang kene lah.
2: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya. Ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Loh.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeruai lo.
2: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatan yang menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki, sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

Gejaning gending songo kidul dan beberapa gending-gending sing liyane sing pasti ini siap dan sumadyo lan siap untuk diputarkan. Ono apa e? Ono melati rinonce, ono panjang ilang telutur, ono mane pedoting katresnan, ono mijil orek-orek mediun, ono sak dermo mandap gateng arum manis lan asih akeh. Cuman sing ini sing tak puterno tenang ae. Sampeyan anteng ae jan yo, tak puterno pokoke sing nyemek-nyemek. Ya wis iki tak puterno gending judule Melati Rinonce.

Cak ni we jam 11 penjul petang puluh songo menit Tuan Cine Chandra kudu mempersiapkan satu gening terakhir sebelum Chandra pamit. Sing pasti cara akhiri adicara ketiban sampur ning perempat suara budaya Surabaya.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.

Janing sampun wancine kula pamit undur diri. Sasampune siaran sedinten iki dinten Kamis tanggal 20 Juni tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kulo Chandra ngaturaken edone rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangge malih binjing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun.

Canang sekengenjing kangge wilayah Surabaya tang pundi kemawon siaran niki saketi tampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki edisi dinten Jumat 16 Juni 2016 saking Jalan Pamuril Melorong atau Sangbolo Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda Wonoloro ngantos 90 Surabaya FM 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kulo ning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten iki edisi dinten Jumat 16 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran pro papat sing dadi hiburane.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan pemuda Wonoloro atau 90 Surabaya enjing menika sesarengan kalian koloning Ayu wonten Tanjung Perak pagi. Edisi dinten Jumat caning 16 Juni 2016 mengaten kula rencangi ngantos mangke merapat nggih wonten jam 12 enjing. Kados biasanipun kita wiwiti kalian kajian cahaya pagi. Mangke badhe kula hubungi nggih wonten sambungan telepon narasumber kajian cahaya pagi kagem edisi dinten menika. Nggih mangke wonten narasumber Ustadz Ahmad Rosidi, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karangpilang saking Kemenag Kota Surabaya. Topikipun hifzun nafis dari bahaya narkoba. Mengaten nggih. Sadaringipun menghubungi Ustadz Ahmad Rosidi, monggo sareng sami midhangetaken wonten pengajian Al-Qur'an. Ingkang diwaos kalian Ustadz Abdul Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian narasumber kajian Cahaya Pagi edisi dinten Jumat kalender 16 Juni 2016 nggih. Wonten sambungan telepon kita sampun sesarengan kalian Ustadz Ahmad Rosyidi SHI, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karangpilang saking Kemenag Kutha Surabaya. Membahas topikipun yang menika wonten Hitsfun Nafis dari Bahaya Narkoba. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ning Ayu.
0: Inje, kados pundi pawartosipun enjing menika, Us?
1: Alhamdulillah, saya baik-baik dan penuh dengan semangat.
0: Alhamdulillah, barakallah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga merapat di jam 6 pagi mengatakan nge, kurang lebih nanti sampai jam 5 lebih 55 nge, Us. Kita akan membahas terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Nge, sesi pertama kita awali dengan mukadimah di awal. Nanti sesi kedua kita akan geser ke sesi tanya jawab. Mengatakan nge, Ustadz.
1: Yeah,
0: baik, baik. Kami persilakan untuk tahu usianya di pagi hari ini. Semoga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua untuk kembali menyambut pagi yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI 4 Surabaya, Cak Taning, yang dirahmati Allah, pada kesempatan Cahaya Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting tadi yang telah disebutkan oleh Ning Ayu. Karena kenapa? Karena penting dan relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu Hifzun Nafs dari Bahaya Narkoba. Tema ini, Cak Taning, sangat penting karena penyalahgunaan narkoba bukan hanya merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga menghancurkan keluarga, masa depan, generasi muda, bahkan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan bangsa. Dalam konsep mahasid syariah, terdapat 5 tujuan utama syariat Islam yang harus dijaga. Tema kali ini tadi Hifzun Nafs dalam perspektif Islam. Lah, Hifzun Din. Jadi muhasid syariah, terdapat 5 tujuan utama syariat Islam yang harus kita jaga. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwasanya Hifzun Din, yaitu menjaga agama. Yang kedua Hifzun Nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga Hifzul Aql, menjaga akal. Yang keempat, Hifzun Nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima, ialah Hifzul Mal, menjaga harta. Cak Tening, Hifzun Nafs, berarti menjaga keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, jangan, ya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-195 sudah jelas. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan Allah pun juga berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-29 yang artinya janganlah. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, Cak Daneng, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan jiwa manusia itu dilarang dalam Islam, termasuk penyalahgunaan narkoba. Memang, kalau kita berbicara tentang narkoba, kita harus mengenal bahaya narkobanya. Narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Awalnya, Cak Taning, narkoba itu sering digunakan untuk kepentingan medis. Namun penyalahgunaannya telah menjadi ancaman serius. Jadi, dulu ya untuk operasi, untuk apa penanganan medis, dan lain sebagainya. Lalu, kalau kita mengenal bahaya narkoba, kami di dalam penyuluh agama Islam menyampaikan bahwasanya dampak narkoba itu antara lain apa saja. Yang pertama, merusak kesehatan fisik, termasuk kerusakan otak, gangguan jantung, gangguan hati dan ginjal, menurunkan daya tahan tubuh. Nah, itu harus kita tahu. Harus kita kenal bahwasannya narkoba itu merusak kesehatan fisik. Yang kedua, kita mengenal bahaya narkoba. Apa yang kita ketahui dan kita kenal? Nah, dampak narkoba yang kedua itu merusak kesehatan mental. Karena di dalam bahayanya narkoba itu merusak kesehatan mental itu bisa menimbulkan apa saja? Depresi, halusinasi, gangguan kepribadian, keinginan bunuh diri, itu banyak sekali. Yang ketiga, dampak narkoba apa saja? Yang ketiga itu merusak kehidupan sosial. Yang masih sekolah, putus sekolah. Yang bekerja, kehilangan pekerjaan. Yang berkeluarga, mempunyai keluarga, konflik keluarga. Dan bisa mengakibatkan tindakan kriminal. Nah, jadi itu merusak kehidupan sosial. Lalu yang keempat apa? Dalam hal ini, tempat narkoba yang keempat itu mengancam masa depan bangsa. Mayoritas korban narkoba itu berasal dari kalangan usia produktif dan generasi muda. Jadi banyak para remaja yang masih mencari jati diri, itu termasuk mayoritas sasaran ataupun juga menjadi korban narkoba. Karena kalau kita tahu ya bahwasannya, narkoba ini mengancam masa depan bangsa. Karena itu perang melawan narkoba adalah bagian dari menjaga masa depan umat dan juga bangsa. Cak Daneng, Cahaya Pagi, Islam sangat memuliakan akal manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Ini jelas di hadis riwayat Muslim. Narkoba memiliki sifat yang sama bahkan lebih berbahaya daripada minuman keras karena dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat kuat. Dan ketika seseorang menggunakan narkoba, akal sehatnya terganggu, kemampuan membedakan benar dan salah itu menurun, kontrol diri itu hilang, keimanan melemah. Maka penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak hifzun nafs, tetapi juga merusak hifzun akal. Jadi, dalam hal ini, kita perlu menata peran yang paling penting itu adalah peran di dalam keluarga. Keluarga itu merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Kami sampaikan Cak Daneng bahwasannya dalam kajian ataupun juga penyampaian materi di dalam Cahaya Pagi ini, ingat keluarga itu itu merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, ini perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi. Yang pertama, menanamkan nilai agama sejak dini. Anak yang memiliki fondasi agama yang kuat itu akan memiliki benteng moral yang kokoh. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Orang tua harus menjadi sahabat bagi anak. Yang ketiga, mengawasi pergaulan. Jadi di lingkungan pergaulan sangat memengaruhi perilaku seseorang. Yang keempat, menjadi teladan. Anak belajar dari apa yang dilihat, bukan hanya dari apa yang didengar. Dan yang kelima, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Dengan apa? Dengan kajian keagamaan, olahraga, ikut berorganisasi, dan ikut kegiatan sosial dapat menjadi sarana penguatan karakter. Cak Daning, peran masyarakat dan dakwah dalam memerangi narkoba ini juga sangat penting. Pencegahan narkoba itu tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu adanya keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, BNN, dan juga media massa, khususnya di RRI ini. Dakwah itu harus hadir memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Nah, kita tahu juga masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan masyarakat. Sebagaimana kalau kita di dalam penyuluh agama Islam dan juga menyampaikan pesan-pesan bahwasannya tolong menolonglah panjenengan dalam kebajikan dan juga takwa. Nah, ini ada di dalam surat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Itu melawan narkoba dan itu adalah bentuk nyata dari amar ma'ruf nahi mungkar. Pendengar Cak Daning RRI Pro 4 Surabaya yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum pagi ini untuk memperkuat komitmen menjaga diri, menjaga keluarga dan lingkungan dari bahaya narkoba. Hifdzun Nafs mengajarkan kita bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban agama. Karena itu, katakan tidak pada narkoba. Lindungi keluarga dari narkoba, perkuat pendidikan agama, bangun lingkungan yang sehat dan produktif, dan jadilah pelopor gerakan anti narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, generasi muda kita, dan bangsa Indonesia dari ancaman bahaya narkoba. Demikian, fastabiqul khairat. Nasrul minallah wa fatum qorib wa basiril mu'minin. Saya kembalikan kepada Gih. Ning Ayu.
0: Gih, baik, Masya Allah, tabarakallah. Telah kita simak bersama-sama Gih, Cak Ning, mantan mukadimah di awal penjelasan terkait dengan topik kita di pagi hari ini yang luar biasa mengaten terkait dengan bahaya narkoba dan tentunya bagaimana kita semuanya untuk bisa terhindar dan juga menghindari yang namanya obat-obatan terlarang. Nah, sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab menikah Ustadz, kita akan jeda lagu dulu begitu. Untuk teleponnya tidak usah ditutup, mengatakan nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Tetaplah di sini Gih Cak Ning, wonten kajian Cahaya Pagi edisi dinten Jumat 6 likur Juni 2016.
1: Yeah.

0: Allahul kafi nggih cak ning ingkang sampun kula puteraken kagem jenengan sedaya enjing menika mugi-mugi saget menambah semangat spirit pagi kita. Tasih wonten kajian cahaya pagi nggih Ustaz Ahmad.
1: Nggih,
0: baik. Nah, us dalam Islam dikenal konsep hitsfun nafis sebagai upaya menjaga jiwa. Nah, bagaimana makna tersebut kalau kita ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tidak hanya dalam konteks bahaya narkoba begitu ya, atau pencegahan narkotika, tapi juga untuk hal-hal yang lainnya begitu, upaya menjaga jiwa kita. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Jadi ini mungkin fokusnya umum ya, general ya, tidak hanya hanya narkotika saja. Nah, ini seperti apa sih us contoh-contohnya begitu?
1: Nah, baik. Tadi sampaikan oleh Ning Ayu nggih, bagaimana sih hibsun nafas dalam Islam kan terutama dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi hibsun nafas secara bahasa itu berarti memelihara atau menjaga jiwa, menjaga nyawa dan juga kehidupan manusia. Memang dalam Islam tubuh dan jiwa bukanlah milik kita mutlak, melainkan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilindungi. Jadi mengkonsumsi narkoba itu adalah tindakan yang merusak, menyiksa dan juga membinasakan diri secara perlahan. Jadi Cak Tening, para pendengar RRI Perempat Surabaya, oleh karena itu menjauhi narkoba bukan hanya sekedar anjuran karena kesehatan medis atau tetapi merupakan kewajiban syariat. Jadi menjauhi narkoba itu adalah kewajiban syariat untuk memelihara amanah jiwa. Jadi kita sudah tahu ya bagaimana sih narkoba itu merusak, narkoba itu bahaya, dan bagaimana kita tahu bahwasannya dalam dalam narkoba itu memang sangat-sangat berbahaya. Jadi begitu Ning Ayu.
0: Nah, kalau kita contohkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari menika us, dalam artian tidak hanya narkoba saja. Maksudnya itu dalam hal upaya menjaga jiwa tadi itu loh, mungkin ada contoh lain begitu selain pencegahan narkoba tadi itu us.
1: Baik. Kita tahu ya kalau contoh-contoh ya bagaimana menjaga jiwa kita begitu ya, Ning Ayu ya.
0: Nggih.
1: Baik,

0: kita tahu bahwasannya dalam dalam narkoba, contoh bagaimana sih kita menjaga jiwa apa menjaga dari bahayanya narkoba. Jadi kita perlu menanamkan nilai-nilai agama dan juga akhlak sejak dini. Nah, yang pertama itu, yang kedua membangun komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Jadi membangun komunikasi dengan anak-anak kita, keluarga kita, dengan terbuka dan juga penuh kasih sayang. Dan yang ketiga, mengawasi pergaulan dan aktivitas anak tanpa bersikap berlebihan. Yang keempat, menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang sehat dan bermoral. Dan yang kelima, mengarahkan anak-anak kita pada kegiatan yang positif seperti belajar, berolahraga, aktif di masjid, aktif di organisasi kepemudaan atau kegiatan sosial. Nah, jadi itu ada beberapa contoh. Memang kita mulai dari dalam keluarga kita. Begitu Neng Ayu.
1: Baik. Nah, lantas mengapa Islam ini mengharamkan narkoba padahal pada masa Rasulullah belum dikenal istilah narkoba itu sendiri, Us?
0: Baik, mengapa sih Islam itu mengharamkan narkoba padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dikenal istilah narkoba? Ini walaupun istilah narkoba belum dikenal pada masa Rasulullah, Islam telah menetapkan kaidah bahwa segala sesuatu yang memabukkan, merusak akal, dan membahayakan jiwa adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Nah, karena narkoba itu memiliki dampak yang lebih berat daripada minuman keras dalam merusak akal, merusak kesehatan, dan juga kehidupan sosial. Jadi para ulama itu sepakat bahwa penyalahgunaan narkoba hukumnya haram. Begitu Neng Ayu.
1: Baik. Jadi ini memang,
0: iya.
1: Jadi memang ini sudah apa namanya, meskipun dulu kala ini belum ada dikenal istilah narkoba, tapi ini memang sangat membahayakan jiwa, mengatakan Geus.
0: Betul. Memang perlu ya kita ketahui, memang dalam pandangan Islam mengkonsumsi narkoba itu, kita harus ingat, kata narkoba itu tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran. Jadi para ulama itu sepakat. Jadi dalam ijma ulama mengharamkan narkoba, narkotika dan juga obat-obatan terlarang itu dengan menggunakan metode hias, analogi. Jadi yaitu menyamakan hukumnya dengan khamr, minuman keras. Hal ini itu didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi kami sebutkan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Lah, karena apa? Karena narkoba itu memiliki sifat iskar, memabukkan, mufattir, melemahkan tubuh, menghilangkan kesadaran, dan merusak akal. Nah, maka hukumnya mutlak haram. Bahkan tingkat bahayanya seringkali lebih besar daripada minuman keras. Jadi begitu, Cak Daning.
1: Oke, baik. Nah, kemudian apa saja begitu tanda-tanda awal seseorang ini mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba itu sendiri, Us?
0: Jadi beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain, nah, kami ya yang di Penyuluh Agama Islam, kegiatan baik di Pok Jalu maupun juga Ipari Surabaya, itu pernah melakukan dan juga sosialisasi dengan BNN Kota. Jadi menyampaikan, nah, contoh ataupun juga tanda-tanda awal seseorang itu mulai terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ini pernah pendengar Cak Tening perlu kita catat dan juga kita garis bawahi. Perubahan perilaku secara drastis, yang pertama itu ya, perubahan perilaku secara drastis seperti mudah marah atau mudah tersinggung, yang pertama. Yang kedua, menarik diri dari keluarga dan juga lingkungan sosial, jadi menyendiri. Yang ketiga, prestasi belajar atau pekerjaan menurun. Yang dulunya rajin belajar, kena narkoba, menurun prestasi ini. Pekerjaan menurun. Yang keempat, pola tidur dan pola makan itu berubah, tidak teratur. Waduh, turune atau pola tidure itu ora teratur. Yang kelima, sering minta uang tanpa alasan yang jelas lah. Ini untuk para orang tua, kalau melihat anaknya ataupun juga apa keluarganya tiba-tiba minta uang tanpa alasan yang jelas, ngentek not apa harta dan lain sebagainya, banyak loh orang yang terkena narkoba itu. Apa, sepeda motor dijual, semuanya itu barang-barang harta dijual habis. Lalu bergaul, yang keenam ya, bergaul dengan lingkungan yang tidak sehat. Lalu ini paling penting, mata tampak merah, tubuh lemas, atau penampilan yang tidak terawat. Nah, jika tanda-tanda tersebut muncul, kita sebagai keluarga hendak segera melakukan pendekatan secara bijaksana. Jadi bukan menghakimi ya, agar yang bersangkutan itu dapat memperoleh pertolongan sejak dini. Jadi itu tanda-tanda yang perlu kita waspadai, Ning Ayu.
1: Baik, jadi kalau seandainya di lingkup kita ada apa ya, hal-hal demikian, sejatinya kita enggak boleh menjudgment. Kita harus membantu, menolong begitu ya. Jadi kita arahkan mungkin bisa ke BNN terdekat, karena memang sejauh ini kan mindsetnya kan takut dulu, takut nanti kena sanksi sosial atau mungkin nanti kena hukuman begitu ya. Tapi sejauh ini kalau kita mendengarkan dan juga memperhatikan, bahwasanya BNN itu akan merehab kok ya. Jadi tenang saja, selama yang bersangkutan tersebut ini mengaku, menyadari, kemudian menyerahkan diri, mengaten nggih. Jadi jangan sampai kita digap duluan oleh masyarakat, nanti jatuhnya nanti apa namanya sudah lain begitu. Tapi kalau kita ini membantu, menolong, mengarahkan, nanti insya Allah akan ada solusinya, mengatakan Gius. Disampaikan tadi juga bagaimana peran keluarga, sudah bahwasanya memang semua itu kalau kita menilik untuk masalah anak-anak itu, madrasah utama memang dari keluarga ya Us. Jadi bagaimana para orang tua ini tidak hanya berperan untuk memberikan ilmu, memberikan tambahan pengetahuan, wawasan kepada anak-anak tentang mungkin pelajaran sekolah saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkup sosial begitu. Nah, ini memang diharapkan oleh peran keluarga. Nah, lantas bagaimana peran dari institusi pendidikan sendiri, Us? Seperti mungkin sekolah, kampus-kampus begitu, para dosen, para guru. Nah, ini seperti apa?
0: Oke. Jadi peran pendidikan atau juga sekolah dalam institusi ya, untuk generasi apa, untuk generasi muda, tentunya peran dalam institusi pendidikan generasi muda itu adalah aset bangsa loh. Jadi aset bangsa sekaligus harapan umat. Jadi jangan pernah mencoba narkoba, janganlah kita membiarkan para generasi muda ini terjerumus karena narkoba. Jadi karena ketergantungan yang seringkali berawal dari rasa ingin tahu atau ajakan teman-teman, lalu dalam perannya, pilihlah lingkungan ataupun juga pergaulan yang baik. Jadi peran institusi pendidikan, ayo kita sampaikan bersama. Kita arahkan, ayo, pada anak-anak kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang baik di dalam sekolah ataupun juga dalam pendidikan, kita perkuat iman. Lalu untuk para siswa-siswa, isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, dan jangan ragu meminta bantuan kepada orang tua, guru, tokoh agama, ustadz, atau pihak yang berwenang apabila menghadapi tekanan ataupun juga masalah. Jadi menjaga diri dari narkoba itu adalah bagian dari menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu jiwa, akal, dan masa depan yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi peran institusi pendidikan maupun juga keluarga dan juga orang-orang terdekat kita, ayo ingat bahwasannya generasi muda ataupun juga aset bangsa itu sekaligus harapan umat. Jadi seperti itu. Ayo di dalam sekeliling kita ataupun masyarakat kita sampaikan bahwasannya bahayanya narkoba itu sangat merusak jiwa, sangat merusak kehidupan-kehidupan yang ada di dalam kita. Jadi seperti itu, Neng Ayu.
1: Oke, baik. Jadi di sini harapannya tidak hanya keluarga, tapi juga pihak institusi pengatan GUS, nggih, dalam artian dari para ustadz-ustazah di lingkup madrasah, sekolah, kampus. Nah, ini juga harus berperan aktif untuk terus mengingatkan anak-anak didiknya terkait dengan tadi itu bahaya narkotika. Nah, terakhir ini Us, apa pesan yang ingin disampaikan begitu kepada generasi muda agar terhindar dari bahayanya narkoba ini?
0: Baik, Cak Tanangin, pendengar RRI 4 Surabaya yang dirahmati Allah, sesungguhnya menjaga jiwa, hibsun nafs, bukan hanya berarti menjaga diri agar tetap hidup, tetapi juga menjaga kesehatan, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan juga masa depan dari segala hal yang dapat merusaknya. Cak Taning, salah satu ancaman terbesar bagi jiwa dan masa depan generasi kita itu adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan akal, melemahkan iman, meretakkan keharmonisan keluarga, bahkan menghilangkan harapan akan masa depan. Karena itu marilah kita bersama-sama menjadi pribadi yang berani berkata tidak terhadap narkoba. Mari kita mulai dari diri sendiri, kemudian menjaga keluarga, memperhatikan anak-anak kita, mempererat komunikasi di rumah, memperkuat pendidikan agama, serta menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang aman dan penuh kepedulian. Ingatlah, Cak Taning, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Sebagai umat Islam, menjaga jiwa adalah bagian dari ibadah dan wujud syukur atas nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jadilah pelopor kebaikan, penguat keluarga dan penggerak masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, berakhlak dan bebas dari narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak-anak kita dan seluruh masyarakat Indonesia dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Semoga Allah menguatkan langkah kita untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Demikian Cak Taning, pendengar RRI 40 Surabaya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Nggih, matur sembahan sangat untuk tahu siang di pagi hari ini, Us. Semoga bermanfaat untuk pendengar kami mengatakan. Salam sehat untuk Ustaz Ahmad keluarga mengatakan, nggih. Kita akan jumpa lagi insya Allah dengan lain tema. Dan semoga kita senantiasa terus bisa bersilaturahmi mengatakan, nggih, Us. Kami akhiri perjumpaan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nggih Cak Ning menika sampun sareng-sareng kita simak mengaten wonten kajian Cahaya Pagi kalian Ustadz Ahmad Rosidi membahas menjaga jiwa dari bahaya narkoba. Ya wes, ade geser maring ini nang woro-woro jam 6 isuk dilanjut ana lontong balap.

Waya woro-woro jam 6 isuk mare aku ning Ayu Arta. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura terus memperluas infrastruktur kendaraan listrik. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Farezi nyatakno hal iki sebagai upaya penguatan ekosistem sekaligus percepatan transisi energi. Perluasan iki wis dibangun nang kabeh kabupaten sing ana nang Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan lan Sumenep.

Nyandak kabar liyane, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Surabaya Bathia Rifai dorong program Kampung Pancasila sing digagas Pemkot Surabaya iso ngekei solusi persoalan lingkungan lan ningkatno kesejahteraan masyarakat. Apa maneh keberadaan Kampung Pancasila saiki wis merata sing duwe fokus utama yaiku lingkungan, sosial, ekonomi lan penguatan nilai gotong royong. Iku mang cak ning woro-woro gawe jam 6 isu ya, ke teman-teman yang kok nang woro-woro jam 7 isu.

maning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Yuhu yuhu. Alhamdulillah ya, isu iki ketemuan bare aku ning Ayu Arta ya. Edisi Tino Jumat kalender 16 Juni 2016 jak ning pastine melaju nang Tanjung Perak pagi. Tak kancani sampai engkok merapat nang jam 10 isu ya. Ya wes tak bibiti kayak biasa nih ana sing jenenge bangun desa dhisik gawe sampean kabeh. Sing penggemare, sing menyukai ya, pecinta bangun desa langsung ayo cus. Isu iki bahas apa sih? Dulur-dulurku perpapat iki bakal bahas terkait mare konsumsi gula jangan berlebihan. Langsung ae. Sugeng midhangetaken.
1: Murah sandang pangan. Seger
2: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun deso lumantar perempat RRI Surabaya. Enjang meniko, sengojo ngangkat topik konsumsi gula, ojo berlebihan. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang,

0: bahan rujakan ini full penuh.
1: Delok buas kok mbok gorene mbak, mengademi wong loro lho.
0: Duh. Jarene kok Rumina mrene ampe.
1: Oh, ngono ta.
0: Sit.
1: Kanca-kanca sida sida rene ta.
0: Jarene kok arek-arek rene.
1: Lha iku uul ya nang omah ngono lho.
0: Lah iya.
1: Ya wis sak ngono. Jusku barang wis aman. Aku mbok buah-buahan lho yo an, gawe jus lho.
0: Iya.
1: Ono apokat, ono mangga, ono buah naga. Ono meneh melon.
0: Wah, iki
1: ono tomat ambek wortel strawberry wis.
0: Wis.
1: Sembarang tak dalan dadi ranjang.
0: Kayak openg ya.
1: Lah aku karek milih. Lah ning kulkas akeh buah-buahane ra enak.
0: Lah iki
1: ngono Mbak, cepakno buloe.
0: Iki lho gone gula lah, iki lho.
1: Gula bang sampean.
0: Gula bang. Sampean
1: dicek nggae gula bang to?
0: Gula batok.
1: Gula batok to. Lah aku nek jus kan biasanya tambah gula putih.
0: Iya.
1: Kadang nambah susu. Sampean ono gak susu nang omah?
0: Ono,
1: susu ku ora ono, sing susu cair. Ono susu iku dadak mudeg.
0: Ono.
1: Susu cair ya?
0: Ono susu akeh.
1: Ya wis.
0: Lah iki aku tak gawe bumbune rujak ya. Iki lho. Ambo pedes apa enggak iki?
1: Gak, aku lho mbok telu ae.
0: Walah. Nombok telu ae, yas.
1: Aku saiki wedi pedes, Mbak. Engko wedi kok. Anggo berkegiatan kok. Kakean kegiatan kok.
0: Ndarai. Ya wis. Ya iki rasane semanis tok nek ngono. Wis gak apa-apa wis. Aku ku ambek bojone nek ngonceki nanas iki.
1: Wih, nanase suweger, Mbak. Tuku nang ndi ki, Mang?
0: Wedi gedhe lho nanas.
1: Tuku nang pasar ta?
0: Kok langganku iku apa jeneng nanas ya wis promo-promo iku 5 ribuan kok wedi gedhe.
1: Ini 5 ribuan udah gede gak dulu, aku dukur ini nanas ya 5 ribuan mbak yang sama ini soalnya langsung yang ikutnya ya mbak ya
0: temen lu, telung kilo mau 10 ribu apa jadi aku ini
1: aku ini belonjol yang ngomong sampe aneh
0: ini langgan murah-murah aku ini
1: enak wis mana aku ya berdoa ya aku tuku buan yang paling buan terus ini emang dul wis, yang penting gue suka seger
0: biasanya ini sampe tuku pasar ini 10 ribu nanas sama ini.
1: Iya, lah iya makanya aku menggumun sak meniki gedene kok 5 ribu rak yo enak sing blonjo. Dadi dhuwit iku sok diubengno ngono lho apa jaman saiki koyo ngene.
0: Kok aku nek blonjo ku golek sing promo-promo niku sing murah-murah ngono iku. Dhuwit langgan ngene ku dadi murah-murah sing warah murah-murah pokoke. Tapi aku kudu peteng wis merono nek gak omah,
1: gak omah.
0: Royoan soalnya
1: makanya dunia nih wong wedak iku dunia subuh nek bar salat subuh wes jemumu ta enak
0: iya temenan di salat ana
1: sing jenenge sepoe dan pantal kaya buah balapan ngono ning gone pasar iku
0: ayo
1: salat
0: ngene iki
1: lonjo salat masak salat
0: jadi kadang panjang ya nek umume lak sak kilo lak 10 ribu
1: ya.
0: Iki aku mau 5 ribu sak kilo.
1: Mek 5 ribu ya Allah. Tapi ini rata-rata 5 ribuan ngono ya Mbak ini.
0: Wah, api-api koyo ngene lho.
1: Sumpah gersih
0: sambal cetet enak iki.
1: Iya, apa meneh sampean nek masak suambel sambelan. Sampean gak lho, sampean kok pinter masak sambal sambelan biasa mbok turun sapa to, Mbak?
0: Yo, gak rembo. Ya mbok marah-marah.
1: Padahal sampean nek masak ya mek plung-plung-plung ngene. Tangane iki jenenge tapak tangan.
0: Iya, jarine niku tapak tangan. Ya wis iki, bumbune tak kotok ya.
1: Iya, wis masuk engko. Wis iki encek-encek mari lho ya. Wis aku tak bablas ngejus mari ya.
0: Wis jusen niku.
1: Iya. Ya kudu dioncek dhisik lah, Mbak. Iki masih ngene buah-buahan ngene ya.
0: Mari ngono. Aku tak ngombas strawberry. Mbak strawberry iki tak.
1: Oh iya.
0: Ya wis strawberry aku engko.
1: Ya wis anu ya. Aku gawe jus sampean gawe rujak. Oke?
0: Heeh.
1: Ngeteni kanca-kanca.
0: Iya. Iki lho gulane Mbak Pur.
1: Lho. Oh iya, heeh, yes, aku. Aku. Sampean padha mbek aku ne.
0: Gak iya aku.
1: Lho. Saiki sampean piro? Ya apa si, ya apa sih?
0: Siji ae. Kadang aku biasa katik gulo tambah.
1: Oh, gak te gulo. Lho ora yo. Gak enak, Mbak. Wong aku lho kadang jus sak gelas iku gulone sampe 3 sendok kadang-kadang. Luwih ge enak, seger. Pone legi, ngombene pas adem. Enak itu. Aku minum 2 sendok biasane, tapi sing gelas jus sing dikur iku.
0: Oh, gak seneng manis.
1: Lho, berarti iki apa sampean gawe gula ta enggak saiki? Susu ta, susu.
0: Gak ada gula, gak apa-apa wis.
1: Gak ada susu ya?
0: Gak.
1: Gak ada apa-apa.
0: Gak strawberry kok.
1: Yo gak kroso lah, Mbak.
0: Ya krasa. Enak kecut seger.
1: Iki pokoknya di jus kabeh ya segala rasa ya.
0: Heeh.
1: Jus kabeh. Tapi kok urusane nek aku kan seneng legi. Lah nek kanca-kancaku ya apa sing teko rene ya? Seneng legi ta enggak?
0: Wis
1: kok ae dadake ben di blender dhewe ben di jus dhewe ya. Sing pokoknya aku nek aku kan seneng aku legi.
0: Heeh.

0: Loh, lagi
1: mau
0: Mbak Uu.
1: Arisan, Bu Depur sama Ibu dari tadi.
0: Uma kayak
1: ruame. Sibuk banget. Bikin rujak, bikin jus.
2: Incipan rujak iki apa rasane? Incipan rujak iki.
0: Sing lagi lho, aku nek gak lagi mau lho.
1: Rujak enak, Bu. Rujak apa punya Ibu, Sek?
2: Rujak manis.
1: Rujak manis.
0: Heeh.
1: Sek. Rujaknya kok manis tenan iki lho, Bu.
0: Iya, seneng aku. Lagi
2: kok nambahin gula rujak sing manis, gak arep pedes.
1: Tapi lo iki kemanisan lo, Bu. Lo Ibu lo iki bikin jus, jus.
0: Jus iki rasane gak jus?
1: Jus punya siapa iki?
0: Punyaku.
1: Manis banget, Bu.
0: Aku nek gak legi ku gak lego, nduk.
1: Lho, Bu deh.
0: Legi ya mari ngono ngombene adem nek jus opone jus apokat. Wow, enak pokoke.
1: Ibu Pur, gak oleh lho. Banyak-banyak gula iku gak oleh. Kanggo kesehatan iku gak oleh. Maksimal sehari ngombe gula iku cuman 50 gram. Setara dengan
0: 50 gram iku piro?
1: 4 sampai dengan 6 sendok aja lho, Bu.
0: Sedino. Ya kan sampe lah wong aku gawe kopi paling sak sendok, terus ki mau ngejus paling 2 sendok, mek 3 sendok.
1: Lho, selain dari iku, glukosa atau gula iku ono dari panganan-panganan sehari-hari lho, Bu.
0: Koyo panganan, koyo to.
1: Koyo nasi yo iku ono glukosanya juga lho, Bu.
0: Sego, sego iku legi ya.
1: Iya, ono kandungannya, kandungan cuman glukosa. Memang kandungannya iku minim. Lah, tambah saiki buah yo iku ono kandungan glukosane, ono kandungan gulane sing
0: terus,
1: alami.
0: Tak tambahi gula
1: terus
0: pisan.
1: Ditambah gula lagi ya makin banyak. Ditambah lagi iki susu kental manis apalagi.
0: Iya lah nek gawe susu kan lekete lho, enak nek
1: kental manis iku kandungane hampir setengah dari konsumsi sing minimal dibutuhkan wong dewasa lho, Bu. Lho, nah, iki dicampur-campur saat
0: kau lagi ngombe susu ya?
1: Ya oleh.
0: Sing kaya apa, Mbak Ul?
1: Sing kaya iku lho, Bu, susu murni sing nol gula.
0: Oh, sing gak enek gulane pokoke.
1: Kaya ngono. Siapa iki? Manis-manis.
0: Iku durung aku iku ya. Ya, Mbak Ul ya sampean ngono. Aku ku nek isu iku ya masak mesti sarapan. Kok mari ngono gawe wedang utawa susu kadang teh kopi ngono ku nek gak legi ya gak enak. Mari ngono jam 10 ngono wis nyemil jajan ya. Jajan ngono ku seneng aku ya legi koyo roti sing legi-legi ngono iku. Terus kadang-kadang sing iku kok dadar gulung ngono-ngono kok aku seneng. Terus mari ngono kok awan mak maneh sego. Berarti kan yo gula maneh yo. Gula kadang-kadang nek awan ngono yo kepengin es teh yo an. Terus yo apa ning ngami aku ki saiki berarti kakean gula
2: yo. Jarang ngombe banyu putih, malah nek ngombe ku legawi terus nggih es teh gawe. Anu ngono ning gak tau ngombe banyu putih ku jarang, pokoknya ngombe kudu legi.
0: Kadang-kadang sirup yo. Enak seger, adem.
1: Apa maneh yo, Bu De, Ibu, minuman sasetan. Lah, iku kandungane minuman sasetan.
0: Lah iku nek tak pikir nek ning kantor misalnya ning kantor nggowo apa sing sasetan ngono praktik ya loro ae lah. Ngono kadang-kadang. Sik ada ngambe ibumu kadang-kadang.
1: Oke banget iku Bu gulane minuman botol, minuman saset ya iku banyak hampir 20 gram. Bayangno.
0: Lho. Bahaya yo. Terus ngono kuwi engko akibate ya kaya ngono-ngono iki ya sing sering dikrungu iku ya. Kaya diabet ana ngono kuwi ya.
1: Apa maneh yo dari saged cilik sering minum minuman manis yo. Piye yo mangkane kula iki sering ngomong ambek ibu ojo kakean gula, ngomong ambek adik-adik ojo kakean gula yo. Mergo keluhan gula iku bisa menyebabkan diabetes.
0: Kelebihan gula yo. Ngono yo. Wis aku wedi nek ngono aku tak longane ae. Saiki aku berarti kudu belajar minum sing hambar-hambar. Maem sing hambar-hambar, jajan sing hambar-hambar. Tapi nek gurih kan oleh.
1: Oleh, cuman ono sih takarannya juga ibu. Biasanya iku garam cuman 3 sendok. Setara dengan 6 sendok teh, 3 sendok makan, 6 sendok teh. Ngono. Kalau gula setara dengan 6 sendok makan untuk konsumsi sehari-hari.
0: Apa-apa ning sampean mau apa?
2: Wis pokoke meni sampean iku sing akeh ngombe banyu putih. Wis
0: putih.
2: Belajar ngombe banyu putih, gak ngombe es legi ae terus.
0: Saiki berarti pokoke kudu siap

0: Ayo neng.
1: Kau tak cepat laku nih.
2: Seyo kilo. Tali ini sepatu ku ojo sese kilo.
1: Ya mandek di se.
2: Layo lali aku serempet tak yang jungle lah itu ku yuwong.
0: Neng, berarti anjane bener yo. Konsultasi ambek dokter utawa wong wong sing ngerti gizi ku anjane bener. Sama dewe yo perlu yo. Bareng aku saiki kan sing winginane kan aku dikandani Mbak Uul ya, dikandani anak sampean. Iku bareng tak terapno ngurangi gula-gula terus yo apa hambar-hambar sakjane yo gak perlu-perlu banget cuman dhewe kudu patuh ambek disiplin ambek ukuran iku mau lho sakjane. Lah iku awakku ku lho dadi wenteng seminggu.
2: Enteng gak saiki?
0: Heeh, enak awakku. Ya, ya, terus ya. Bener sampean ngombe banyu putih akeh iku ternyata yo enak.
2: Banyu putih sing akeh iku apik tang itu turu. Baru ngono jam 7, jam jam 9, wis jam 10 iku
0: ngombe
2: terus sampe sampai kate turu 2 liter yo.
0: Apa meneh awak dhewe saiki ben isuk yo anjane ket biyen yo anggar ketemu mari subuh isuk mari kadang ning pasar ngono bareng yo ambek mlaku. Dadine wis bismillah yo ning yo awak dhewe muga-muga usia tua awake tetap sehat
2: yo awake dhewe iso menua dengan sehat.
0: Amin. Anjane kabeh ku mau lho kuncine tekok panganane awake dhewe koyo ngono. Soale sing mlebu awak kan yo tekok tekok makanan yo.
2: Tekok panganan saiki nyakit macam-macam gitu toko panganan.
0: Toko makanan.
2: Ono lho mangan apa dhewe ku. Nek iso ayo jua kok benar-benar dicoko.
0: Wingi ambek aku dipeseni, dipeseni ambek dokter Bambang. Ning, dadine nek anu salah sijine pola makan. Salah lorone pola olahraga. Iku bener pokoknya dalam seminggu iku nek iso sekali olahraga iku 30 menit kok dia mlaku ngene iki lho ning kok dia mlaku ngene iki kok mari ngono dalam seminggu iku 3 kali minimal utawa 2 kali tapi dilakukan rutin seminggu pindho sekali olahraga 3 menit mlaku tok ya bener awake dhewe nek gak pas mlaku ning pasar ya ngubengi kampung ngene ping 3 ronggang ini cukup mari ngono ambek meneh sik perlu diperhatikan iku ya iku pola istirahat iku bener wesan adek turune bengi-bengi padahal ning lawak terus kurang bubuk termare loro tangi loro kabeh bener
2: kadang ngono wong-wong yo se delok HP sampe subuh jare delok film apa dracin
0: dracin saiki sing
2: musim iku wong-wong jare kondo aku ning ami karipan lapo ndelok dracin iki lho tetek jasa mbak subuh lho
0: iya lek karipan tanggapan enak mule gawe duwe
2: lha iya ndelok dracin sama subuh jare ini
0: iya lah
2: kok ci
0: pancene bener duh iki anak wedok melok iku olahraga dhewe iya nah iya kok ketemu-ketemu ning perapatan ngene iki ya
3: ternyata olahraga juga iki
0: lho iya no
2: semangat
0: ibumu ambek Bu Depur iku nek is

0: mari subuh ngono mesti mluwaku sik ngubengi iku.
1: Pantes tadi tak cari-cari di oma enggak ono. Tak kirain ke pasar. Yo iku olahraga juga iki. Oh mantap ibu.
0: Iya toh, Bu Depur gak dimantepi.
1: Oh, iya mantap Bu Deku.
2: Oh, saiki Bu Depur iku wis ngombe banyu putih
0: sing akeh. Iya.
1: Loh, iya ta.
0: Aku mampir lagi banget ya.
2: Dikurangi.
0: Heeh, matur nuwun wingi sing sampean kandhani iku Mbak Uul sing pas gawe iku lho rujak ambek gawe jus nang omah, iku kan sampean kandhani takerane gulaku sak piro, terus takerane garam sak piro. Eh ternyata nek diterapno iku nang awak dadi enteng lho ngurangi gula iku. Terus mari ngono, aku yo konsul nang gone dokter Bambang. Terus ambek Pak Totok wingi. Iku ternyata iku kuncine telu. Pola makan, pola olahraga karo pola istirahat iku.
1: Alhamdulillah. Yo kula juga seneng dengar kabar kayak ngono kok. Alhamdulillah yo emang semakin bertambah usia yo kalau bisa tetap olahraga terus makan makanan yang sehat yo biar masih bisa menikmati hidup dengan bahagia.
0: Iya, soalnya masih tambah tua awake tetap sehat lah ngono to.
1: Betul.
2: Ini yo anakku yo tiru bapak Imeduro. Aku gosok karo Meduro tapi anakku sok pelek bapakne ku lho. Karo Meduro.
0: Ya iku jenenge basa.
2: Kadang aku iki ya dijak ngomong kadang gak nyambung, kadang nyambung. Soale iki ngikuti bapakne arek iki.
0: Iya, ya jane sing diturun yo sapa nek gak bapake karo ibuke. Mosok turun wong liya.
1: Iya.
0: Ya wis matur nuwun ya Mbak Uul. Sing penting awake dhewe saiki ning ami apa menak dhewe sing usiane iki wis bertambah umur kayak ngene iki wis kepolo 5. Wis muga-muga awake dhewe tetep bahagia dan tetep sehat.
1: Nggih.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Desa. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: Cak ning Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jero niku luwe jero maneh soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat salah sijine yaiku tajak nangone Provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane kain sing digunakno iki jenis blue true cak ning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik teko Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyo daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cari. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke koyo duri pandan. Mare ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Song 6,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning tak sampai no informasi perakiraan cuaca nang wilayah Jawa Timur ya. Sak marine kimang awak dhewe meloki parang-parang ono mbangun deso. Barek topike iku bahas konsumsi gula ojo berlebihan, ngono ya. Saiki nang informasi perakiraan cuaca dhisik derek. Ya apa kahanane Jawa Timur seharian ini nanti ya. Dadi Cak Ning per edisi dino iki isu iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Awan sampai sore engko diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden udan ringan. Bengine diperkirakno cerah berawan lan berpeluang kedaden udan ringan. Dini hari diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udarane Cak Ning nang kisaran 13-34 derajat Celcius. Kelembapan udarane iki nang 50-100%. Angine teko arah timur laut mbarek kecepatan 5-36 km/jam. Informasine iki dipersembahno teko prakirawan BMKG Juanda.